0: kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa sih?
2: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Saya mau sampaikan masalah nih.
1: Masalah apa itu?
2: Disapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
1: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
2: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
3: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: mengerti. Halo RRI bersama Prosatu Nabire.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Prosatu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kita masuki Halo RRI ya, suara Anda, solusi bersama. Untuk Anda ingin menyampaikan laporannya, pandangan, pendapat, opini atau apapun ya, saran-saran yang ingin Anda sampaikan mengenai fasilitas publik, kebijakan publik, sarana, prasarana atau apapun yang terjadi di Nabire saat ini, dapat Anda sampaikan melalui 0813-5494419. Bersikap pandanganku hingga ku terpesona. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu untuk Anda yang pagi ini baru monitor kami melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda ya. Jangan lupa digunakan maskernya apabila Anda beraktivitas di luar ruangan dan menjadi perlindungan atau proteksi Anda dari dampak polutan-polutan yang ada di udara tentunya karena asap ini ya. Dan sepertinya hari ini kita akan full membahas mengenai asap yang tebal sekali ini pagi ini di Nabire. Nanti juga saya akan update informasinya untuk Anda. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Prosatu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
3: Loh, ini untuk apa ya?
2: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
4: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Sabtu Nabire.
1: Kembali bersama kami pendengar di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan di pagi ini pendengar, asap yang tebal ini tentunya akan sangat berdampak bagi kesehatan kita. Jadi untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, ya kami harap Anda menggunakan masker yang dapat memproteksi diri Anda dari polutan-polutan yang ada di udara saat ini. Dan pendengar, kami akan update informasi titik hotspot ini untuk Anda per tanggal hari ini 14 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan total titik panas yang ada di Provinsi Papua Tengah ini secara umum adalah 376 titik. Dengan tingkat kepercayaan rendah itu 41, sedang, tingkat kepercayaan sedang 328, dan tingkat kepercayaan tinggi ada 7, ya, dengan total 376 titik panas yang ada di Provinsi Papua Tengah. Dan yang terbanyak tentunya ada di Nabire, pendengar, dengan tingkat total itu ada 268 titik panas. Dengan tingkat kepercayaan rendah 25, tingkat kepercayaan sedang 238, dan tingkat kepercayaan tinggi ada 5. Ya, jadi memang meningkat secara signifikan dari 2 hari yang lalu yang hanya 105, kini sudah mencapai 268, ya. Jadi untuk Anda kami himbau sekali lagi, tolong ya, jangan bakar-bakar, jangan membuka lahan dengan cara membakar, karena memang asapnya ini akan sangat mengganggu untuk kesehatan kita bersama. Dan BMKG tentunya menghimbau dengan langkah-langkah mitigasi, ya, yaitu dengan pemantauan dini, lalu tidak membakar lahan, membuat sekat bakar, lalu juga dengan menjaga kelembapan lahan. Siapkan peralatan alat pemadam sederhana seperti pompa, air, selang, dan alat pemukul api serta gotong royong. Dan tentunya kita harus meningkatkan kepedulian dan kerjasama dalam pencegahan kebakaran ini. Dan pendengar, di Nabire sendiri, ya, saat ini dari indeks standar pencemaran udara atau ISPU, Nabire sudah ada di titik tidak sehat, sangat tidak sehat bahkan, ya, karena ISPU-nya adalah 230 dengan parameter kritis PM2,5. Sudah sangat tidak sehat, pendengar. Jadi untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan hari ini, gunakanlah masker N90 kalau perlu, ya, karena itu pastinya akan lebih memproteksi pernafasan kita. Dengan kualitas udara di Nabire yang sangat tidak sehat ini, ya, tentunya Anda juga harus waspada dengan penyakit-penyakit yang dapat disebabkan oleh asap, ya, yang ada di kota Nabire ini. Tentunya banyak dampaknya, pendengar. Jadi tetap berhati-hati, tetap waspada untuk Anda, apapun aktivitas Anda, baik di dalam mungkin apalagi di luar ruangan, ya. Jadi Anda tetap harus waspada, karena pastinya banyak dampak-dampak dari asap ini. Antara lain adalah mata terasa perih, merah dan berair, hidung dan tenggorokan terasa kering dan mengalami iritasi, batuk dan bersin, sesak napas, lalu sakit kepala dan tubuh terasa lemas, dada terasa tidak nyaman. Dan pada sebagian orang mungkin asap dapat memperburuk gangguan pernapasan yang sudah ada sebelumnya. Kelompok masyarakat yang perlu mendapat perhatian lebih itu adalah anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan ataupun penyakit tertentu. Dan pendengar, kenapa asap ini membahayakan kita? Karena asap hasil pembakaran itu tidak hanya berupa bau yang mengganggu, di dalamnya itu terdapat partikel-partikel yang sangat kecil yang bisa masuk jauh ke dalam saluran pernafasan. Jadi jika kita terus-menerus menghirup asap yang tercemar, udara yang tercemar asap, ya, resiko mengalami gangguan kesehatan tentunya dapat meningkat. Karena itu ketika kondisi udara mulai dipenuhi asap, sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama aktivitas yang membutuhkan waktu lama. Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat? Ya, ada beberapa langkah sederhana yang tentunya bisa kita lakukan untuk mengurangi paparan asap. Yang pertama, kurangi aktivitas di luar rumah ketika asap yang sedang pekat seperti saat ini. Kedua, jika harus keluar rumah, gunakan masker yang sesuai dengan dan terpasang dengan baik tentunya untuk membantu mengurangi paparan partikel di udara. Dan yang berikutnya, tutup pintu dan jendela Anda apabila kondisi udara di luar sedang sangat berasap. Pastikan udara di dalam rumah ini tetap memiliki sirkulasi yang baik ketika kondisi memungkinkan. Perbanyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi, dan tentunya masyarakat perlu memperhatikan kondisi kesehatan yang muncul ya, atau keluhan-keluhan yang muncul, dan segera mencari pertolongan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Baik pendengar, masih di Halo RRI, sebentar lagi kita akan terhubung bersama reporter kita yang akan Rose ya, untuk memberikan informasi terbaru mengenai karhutla ataupun kabut asap yang ada di Nabire saat ini ya.

0: Pendengar, kita sudah terhubung bersama reporter kami, Jodefri Panjaitan, yang akan mengupdate informasi mengenai kabut asap yang ada di Nabire untuk Anda semua. Silahkan rekan Jeffrey.
1: Ya baik, benar manapun Anda berada, pagi hari ini asap masih menyelimuti kota Nabire, dan untuk titik-titik api atau hotspot sendiri, seperti dikabarkan bahwa titik api atau hotspot ini memang semakin berkurang. Tapi ini masih tetap dirasakan, dan juga ada beberapa warga yang kemarin membakar lahan itu dengan jumlah besar, dan ini yang mengakibatnya sampai menyelimuti kota Nabire di pagi hari ini. Dan pagi hari ini juga kami mendapatkan informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, dalam hal ini adalah Ibu Dina Pijer selaku Kepala Dinas, juga sudah menginstruksikan kepada masing-masing sekolah atau satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Nabire untuk mengurangi jam pelajaran dan juga memberikan waktu kepada siswa-siswi untuk pulang lebih cepat, karena mengingat juga di Nabire sendiri warga masyarakat maupun siswa-siswi yang datang ke sekolah ini mereka tidak menggunakan masker atau belum sadar akan menggunakan masker, sehingga masih dipulangkan lebih awal atau lebih cepat untuk pasti hal-hal yang tidak diinginkan. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah juga terus mengimbau kepada warga masyarakat untuk menghindari asap, menutup pintu rumah rapat-rapat agar asap tidak masuk, karena memang asap ini sendiri dapat mengganggu kesehatan atau menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas. Pagi hari ini warga masyarakat Nabire yang beraktivitas juga ada, ya, tadi yang saya pantau di beberapa apotek ini juga untuk membeli masker untuk mengantisipasi tidak terkena atau terpapar asap, sehingga bisa mengantisipasi asap ketika beraktivitas. Dan juga tadi ada beberapa tukang ojek yang saya temui, ini mereka juga mengharapkan ada warga masyarakat ataupun pemerintah Kabupaten Nabire atau pemerintah Provinsi Papua Tengah serta pihak-pihak swasta untuk bisa membagikan masker secara gratis, karena mereka beraktivitas sehari-hari di jalan dan ini cukup mengganggu aktivitas mereka. Dan untuk jarak pandang sendiri di pagi hari ini pukul 9 lewat 28 menit untuk kalau tadi pagi kurang 100 meter, kalau pagi ini atau pukul 9 lewat 28 ini sudah mencapai 200 meter lebih. Dan semoga makin membaik Mega dan juga pendengar, karena kita tahu bahwa di Nabire sendiri untuk asap ini cukup mengganggu aktivitas dan juga cukup mengganggu perjalanan yang dilakukan oleh warga masyarakat. Sementara itu kami pantau di bandara tadi pagi, aktivitas bandara masih berlangsung, ada beberapa pesawat yang juga sudah take off, ini tidak mengganggu. Nah, kita harapkan tidak ada lagi pembakaran lahan dan hutan agar aktivitas-aktivitas masyarakat dan juga bandara khususnya ini tidak terganggu oleh asap yang menyelimuti kota Nabire. Demikian Mega yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda.
0: Ya, terima kasih atas laporan Anda, informasi Anda, Jeffrey Panjaitan. Jaga kesehatan selalu untuk Anda pendengar, ya. Tadi telah disampaikan oleh reporter kami bahwa dari Dinas Pendidikan juga sudah menghimbau untuk salah satunya itu mengurangi jam pelajaran. Ya, mengurangi jam pelajaran untuk anak-anak sekolah ataupun peserta didik, guru yang terdampak ini, ya, yang sekolahnya terdampak, dan sekolah yang terdampak kabut asap juga agar melaksanakan KBM secara daring atau PJJ apabila kondisinya tidak memungkinkan untuk tatap muka. Apabila masih memungkinkan melaksanakan tatap muka, kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan mengurangi 10 menit dari setiap jam pelajaran. Lalu juga kegiatan ekskul atau ekstrakurikuler ini sementara ditiadakan, karena kegiatan ekskul itu pastinya dilakukan di luar ruangan, ya. Jadi untuk meminimalisir potensi atau dampak dari asap, jadi ekskul ditiadakan sementara. Dan tentunya kepala sekolah agar terus memantau kondisi kabut asap dan kesehatan warga sekolah dan serta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Baik, mendengar itu tadi informasi yang disampaikan oleh rekan kami, Jeffrey Panjaitan, dan tentunya kami akan terus mengupdate informasinya untuk Anda. Jadi tetap bersama kami pendengar di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: the scarlet cute.
1: Ada orang receh enggak, Bang?
2: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
1: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
2: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adik, Bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lenit, ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, merang apa nih? Ihi, merang apa nih? Ihi. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
5: Air sama ikan, Bu.
4: Pintar.
6: Buat Tuan, Bu.
4: Bagus.
6: Saya, Bu.
4: Apa lagi?
6: Sampah.
5: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: ikuti Halo RRI bersama Prosatu Nabire.
1: Kembali bersama kami pendengar di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI untuk edisi kali ini, masih bisa ya. Ada tinggal menghubungi 081354944419. Dan untuk Anda ingin menyampaikan pendapat Anda, pandangan Anda, ataupun laporan Anda mengenai asap yang ada di Nabire ataupun di sekitar Anda, Anda bisa menyampaikannya melalui Halo RRI tentunya. Dan pendengar, masih membahas mengenai asap ini ya, yang pagi ini tadi telah saya sampaikan juga informasinya bahwa terjadi peningkatan signifikan dari titik panas ya yang ada di Nabire. Dan tentunya banyak hal-hal yang berdampak ya, yang akan terdampak dari asap ini dari beberapa sektor. Yang pertama itu dari sisi kesehatan, tentunya paparan asap ini dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, tenggorokan ya, batuk, sesak napas, hingga memperburuk kondisi orang-orang yang sebelumnya sudah memiliki gangguan pernafasan. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat juga perlu menjadi perhatian ya, perhatian lebih untuk kita, karena kelompok ini tentunya sangat rentan terhadap bahaya atau dampak dari asap ini. Kabut asap juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat tentunya. Jarak pandang yang menurun ini berpotensi meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas, terutama bagi pengendara kendaraan bermotor. Di sektor pendidikan, kualitas udara yang buruk itu juga dapat mengganggu aktivitas belajar mengajar, terutama apabila kondisi asap semakin pekat. Begitu pula dengan aktivitas ekonomi, pendengar, pedagang, petani, nelayan, pekerja lapangan, dan pelaku usaha lainnya itu dapat mengalami penurunan aktivitas apabila masyarakat memilih untuk mengurangi kegiatan di luar rumah. Jika kondisi ini berlangsung dalam waktu lama, dampaknya dapat meluas menjadi kerugian ekonomi, meningkatnya biaya pengobatan, terganggunya produktivitas masyarakat, hingga kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan yang menjadi sumber asap. Kabut asap bukan hanya persoalan udara yang terlihat dan tercium, tetapi juga persoalan kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan ekonomi yang perlu kita antisipasi bersama. Jadi untuk itu pendengar, kami himbau sekali lagi untuk tidak melakukan pembakaran lahan, kebun, maupun sampah, serta segera melapor apabila Anda menemukan titik api atau kebakaran agar dapat ditangani sedini mungkin. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan Halo RRI akan hadir menemani ruang dengan Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Selanjutnya kami akan temani Anda dalam musik dan informasi. Pendengar, tetap bersama kami.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping ibu. Once upon a time.

0: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin, disakitin, dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega, manusia.
1: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas, ada motor cepet bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Hei, sudah stop. Sebelum terlambat, kita antisipasi. Jangan terpancing wey.
3: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
5: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai. Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro Sabtu Nabire, karena informasi dan inspirasi. Dan selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat beraktivitas di hari ini, semoga segala apapun yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik tentunya. Tetap jaga kesehatan Anda pendengar, gunakan masker apabila Anda hari ini beraktivitas di luar ruangan ya. Dan apabila Anda di dalam ruangan juga tutup pintu dan jendela Anda agar untuk meminimalisir kemungkinan asap itu masuk ke dalam rumah. Jaga selalu diri Anda ya, cukupi kebutuhan cairan dengan meminum air putih. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan ya, dengan kondisi Nabire yang seperti ini sekarang. Baik pendengar, kami lanjutkan dalam musik dan informasi. Ada The Massive, Natural, spesial untuk Anda.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu.
2: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
4: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
3: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
4: Elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma SNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada SNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
3: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
5: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Wah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Bang, makan bang.
2: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Oh?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah. Wah, atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Ya, pendengar, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Agnes dan kawan-kawan ya, menemani Anda pendengar di Nabire Lintas Siang hingga petang nanti pukul 18. Di hari ini, Senin 14 September 2026, pukul 10 lebih 59 menit, cuaca Kota Nabire kelihatannya ya sejak kemarin dan beberapa hari lalu masih berkabut, asap udaranya kabur ya, pekat di beberapa ruas jalan, Jalan Merdeka, Jalan Pemuda. Informasi dari warga begitu pekat atau tebal kabut asap. Ya, untuk Anda yang beraktivitas di luar rumah agar selalu menjaga kesehatan, mungkin dipertimbangkan ya menggunakan masker agar paparan partikel asap tidak terhirup ya. Karena bisa menyebabkan gangguan kesehatan terutama di saluran pernapasan, juga kesehatan mata ya. Sejumlah pengendara sepeda motor menyebutkan mata menjadi perih ya dan napas terganggu. Ya, kami akan temani Anda pendengar di musik dan informasi nanti sampai pukul 12. Pukul 12 acara musik tradisional dan budaya dilanjutkan dengan berita olahraga dari Pro 3. Disusul acara Pro Dangdut hingga pukul 15. Pukul 15 musik dan informasi, pukul 16 atau 4 sore berita daerah ya. Disusul berbagai acara lainnya hingga jelang tarhim dan kumandang azan maghrib untuk Kota Nabire dan sekitarnya. Ya, pendengar, kami temani Anda 1-2 tembang berikut ini. Kita bersama di 1 jam musik dan informasi.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Kakak, adek mau minum.
4: Kakak ambilkan ya.
3: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
4: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
3: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
4: Kakak sakit perut, dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
3: Oh, begitu.
5: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat masamu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
2: Yeah.

Ya, mendengar beberapa lagu hiburan berbagai penyanyi, lagu yang dinyanyikan oleh Firly, Dinda, Dimana, lagu karya Katon Bagaskara. Ya. Masih tentang kabut asap, pendengar. Informasi update hotspot atau titik panas tanggal 14 September hari ini sampai pukul 9 pagi tadi, ya, di sejumlah kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Untuk wilayah Kabupaten Abire, jumlah hotspot total adalah 268 dengan rincian 25 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah, 238 dengan tingkat kepercayaan sedang dan yang tinggi, tingkat kepercayaan tinggi, itu ada 5 titik hotspot. Kemudian Kabupaten Mimika tidak terpantau, Paniai ada 6 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah, tingkat kepercayaan sedang ada 35 dan 1 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Jadi total di Kabupaten Paniai ada 42 titik panas. Kemudian di Kabupaten Puncak ada 23 titik panas atau hotspot totalnya. Di Puncak Jaya 23, Dogiyai 9, Kabupaten Intan Jaya ada 11, Kabupaten Deyai tidak terpantau hotspot. Jadi total sampai pukul 9 pagi tadi, titik hotspot, ya, wilayah Papua Tengah itu 376 titik panas. Meningkat, ya, pendengar, dibanding hari sebelumnya. Ya, ada informasi lain juga, pendengar, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Abire, himbauan tentang kegiatan belajar mengajar yang terdampak kabut asap karhutla. Ya, jadi kegiatan belajar mengajar di sekolah yang terdampak kabut asap agar melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring apabila kondisi tidak memungkinkan untuk tatap muka. Apabila masih memungkinkan melaksanakan tatap muka, maka kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat dilaksanakan dengan mengurangi 10 menit pada setiap jam pelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler untuk sementara ditiadakan, khususnya kegiatan di luar ruangan. Ya, juga kepada kepala sekolah agar terus memantau kondisi kabut asap dan kesehatan warga sekolah serta berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Kesehatan anak-anak kita adalah prioritas, ya, pembelajaran tetap berjalan tetapi keselamatan harus diutamakan. Ya, informasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Abire, Ibu Dr. Anda Dina Pijer, MM. Ya, ini sudah disampaikan sejak pagi tadi dan sejumlah sekolah juga sudah menerapkan imbauan ini, ya, untuk mengurangi jam pelajaran 10 menit per jam pelajaran. Ya, satu informasi, pendengar, kami sampaikan ada informasi lain yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, dua lagu pop daerah Papua, Yen Sanumi dan Rasama. Mengantar kita pendengar pukul 11 lebih 46 menit ya. Jalan Merdeka lalu lintas ramai lancar didominasi kendaraan roda 2. Yang berlalu lintas hendaknya mengutamakan keselamatan, tidak perlu buru-buru ya. Ada yang mungkin menjemput putra-putrinya pulang sekolah, ada yang memang bekerja, juga ada yang karena keperluan ya, ke suatu tempat untuk berkunjung ke keluarga. Ya. Informasi-informasi lain pendengar, informasi tentang harga barang ya. Tadi ada salah satu ibu, dia ke pasar Kalibobo berbelanja, melihat harga barang begitu naik. Rica sudah mencapai Rp200.000 per kilogram ya. Kemudian beberapa komoditas lainnya seperti tempe ya, dan tahu juga naik. Sayur mayur sudah mulai ada tapi tidak banyak, harganya juga masih tinggi. Beberapa komoditas lain juga berpotensi meningkat ya. Di musim kemarau yang menurut BMKG masih berlangsung di ya di sejumlah wilayah kabupaten sejumlah wilayah di Indonesia ini, bahkan kondisi keringnya masih terjadi. Ya, untuk kita antisipasi kemungkinan dampak yang begitu kuat ya, terutama Anda yang sangat membutuhkan persediaan air bersih, juga yang mobilitasnya tinggi di luar rumah. Ya, untuk bisa lebih mewaspadai kemungkinan dampak kemarau yang disertai El Nino ya di Kabupaten Nabire. Ada sesekali hujan tapi dengan intensitas yang sangat ringan ya. Intensitas yang rendah artinya hujannya hanya sebentar saja, gerimis dan tidak merata. Ya. BMKG Nabire baru saja merilis informasi terkait potensi cuaca 3 harian ke depan ya di Provinsi Papua Tengah. Ya. Untuk 3 hari ke depan mulai besok tanggal 15 September tidak ada wilayah yang hujan. Ya. Kemudian yang berangin juga tidak ada. Hari Rabunya juga tidak ada ya pendengar di Kabupaten Papua Tengah. Ya, Selasa, Rabu tidak ada potensi kabupaten yang akan mengalami cuaca hujan. Kalaupun ada, BMKG akan menyampaikan segera ya. Ketika cuaca itu cenderung berubah secara signifikan ya, misalnya tiba-tiba hujan deras begitu, itu informasi dari BMKG selalu diperbaharui. Hari Kamisnya ada wilayah di Kabupaten Nabire yang ya ada ini. Hari Kamis ada, yaitu Kabupaten Puncak Jaya ini pendengar. Ya. Ini hari Kamis. Hari Kamis itu wilayah yang terpengaruh itu Kabupaten Puncak Jaya. Kemudian di bawahnya tidak ada. Baik. Ini informasi dari Stasiun Meteorologi Nabire, Papua, BMKG Nabire. Ya.
Kita nantikan acara berikutnya musik tradisional dan budaya pukul 12.

Ya, Papinka dengan lagu berjudul Hitungan Cinta. Ya, pendengar, kami ajak Anda bersama Pro 1 RRI Nabire, kita melangkah ke acara berikutnya.

Ya, pendengar, bersama kembali di acara musik tradisional dan budaya. Bersama saya hari ada Agnes dan kawan-kawan di Teknik. Selamat siang, selamat mengikuti.

Ya pendengar, kami ajak Anda yang ingin berbagi lagu, berbagi salam, lagu-lagu pop daerah senusantara via telepon, karena 22074-nya gangguan ya. Jadi kita pakai nomor satunya, yaitu 0813-54-94419, 0813-54-94419.

Ya, selamat siang yang baru bergabung bersama Pro 1 RRI Nabire di siang hari ini. Harinya Senin, tanggalnya 14 September 2026. Ya. Ada pemandangan yang berbeda ya hari ini. Beberapa warga menyampaikan ya untuk aktivitas di luar rumah ada tantangan ya. Jadi agak gimana gitu ya. Jadi yang berkendara untuk melihat kondisi di jalan, mungkin kendaraannya perlu dinyalakan lampunya ya, supaya terlihat jarak pandang yang terbatas. Kalau lampunya nyala kelihatannya dari jauh. Ya, untuk beberapa ruas jalan yang padat lalu lintasnya, arah ke SP misalnya, kemudian di sekitar Bumi Wonorejo, Nabarua sampai Serwini dan seterusnya. Ya, juga yang akan berangkat dengan Gunung Dempo, persiapkan diri. Ya. Kalau memang itu kapalnya malam, rencana jam 10 malam ya. Jadi persiapkan barang bawaan, jangan sampai tertinggal atau hilang atau tercecer. Ya, terutama tiket ya. Disiapkan di tempat yang aman, di tas. Ya. Barang berharga lainnya seperti perhiasan dan uang juga dipertimbangkan ya. Sebaiknya di taruh di tas, tasnya dibawa saja ya. Jadi di selempang biasanya di tas yang digantungkan di badan. Ya. Tidak ditenteng ya. Kalau ditenteng nanti kadang-kadang lupa taruh di mana. Iya, saya pernah seperti itu ya pendengar. Taruh di mana sudah satu jaman lupa. Iya. Tapi waktu itu saya dapat lagi ya tasnya. Untung tidak hilang. Baik, belum ada pendengar. Kita jeda dulu. Ya, 1-2 lagu untuk Anda di awal jumpa kita di musik tradisional dan budaya hari ini.

Ya, pendengar, dua lagu kami putarkan. Lagu dari Ambon, Sio Gandong, dan satu lagu dari Paniai, Papua, ya. Paniai Tigi Tage. Ya. Masih di acara musik tradisional dan budaya Purwosatu RRI Nabire di edisi siang hari ini. Nanti malam juga ada ya, pukul 22 lebih 5 menit. Acara musik tradisional dan budaya setiap hari siang dan malam kecuali pada hari Jumat dan Minggu ya. 0984220074 nya lagi gangguan, jadi bisa telepon ke 0813-5494-419 atau bisa ke nomor saya 0812-4842-9640.

0: Ya, sudah ada yang gabung. Putra Menau, ya silakan. Tadi telepon aja ya, nggak apa-apa. Kalau saya di studio saya bawa HP. Tapi kalau lagi tidak di studio tidak selalu bawa HP ya, karena mungkin di jalan atau sedang beraktivitas ya. Jadi HP-nya biasanya disimpan, ditaruh di lemari atau di tas ya. Sudah pukul 12 lebih 23 menit. Ya, yang ingin bergabung belum ada. Tumben ya, tidak banyak atau belum sama sekali. Senja, kemana Senja kerja ya? Ya, selamat bekerja Putra. Ini juga Putra Akudiomi atau Pak Guru Hobera, selamat siang. Ya, Amu Winde, selamat siang. Selamat menikmati makan siang. Selamat siang, halo. Putra Menau tidak ada pulsa, isi dulu pulsanya. Nomor yang iya. Putra Menau, pulsanya Beuno. Isi pulsanya dulu ya, pulsanya habis itu. Halo. Iya. Selamat siang. Betul. Lagi apa?
1: Lagi di Padi Geprek.
0: Oh, lagi kerja.
1: Iya, pasang-pasang stiker loh.
0: Pasang stiker di mana?
1: Di plastiknya kretek.
0: Oh, di kemasan.
1: Pasang.
0: Oke, silakan.
1: Ya, Kak Arief, sehat selalu Kak Arief ya. Alhamdulillah, Allah SWT tentunya.
0: Yeah.
1: Lagunya Apuse, Kak.
0: Apuse. Oke.
1: Okay. Ya, buat semua tanpa terkecuali, terutama Mama Bagus. Mana nih Mama Bagus?
0: Biasanya gabung tuh Mama Bagus.
1: Iya.
0: Jangan-jangan lagi manen ini, manen apa, rica?
1: Manen apa? Iya, Kak, lumayan nih rica, Kak. Ya, ayo kita selalu sehat ya dalam suasana dan cuaca yang kayak begini. Tidak ada kesehatan gitu. Pakai masker tentunya. Oke, Kak Ari, lagi yeah. Ditunggu RRI di udara. Makasih.
0: Terima kasih. Lagunya Apuse. Apuse kokondao yarabe. Itu bahasa Biak ya. Soren-soren di belakangnya. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Oke, selamat siang. Silakan.
2: Ya. Bungar. Satu lagu dulu. Lagu dari Blacksmith, Dare Kokonao.
0: Dare Kokonao, oke.
2: Okay. Ya, lagu ini untuk menghibur Sinja yang tadi baru saja masuk.
0: Iya.
2: Nah, terus ini di rumah ini ada dua putri yang lagi tidur. Putri Rondai dengan Putri Lucy.
0: Oh iya.
2: Putri Lucy baru datang tamu dengan Putri Rondai, jadi mereka lagi di kantor makan siang. Jadi Buhar, lanjut lagi buat Putra Menau.
0: Iya.
2: Yeah. Ya, Putra Menau. Terus Mansur-Mansur, Mama Bagus, Mama Rumrawer, terus Pak Cipanati dan Pak Cisanoy. Lanjut lagi buat Bunda Ima di Momere. Terus Mama Alfa di Cirebon. Pak Alex di Pulau Naum. Iren.
0: Iya.
2: Putra Meno. Mama Suwo. Oke. Okay. Saya lupa satu lagi. Aduh. Amo Indesi. Oke, Bu Hari, itu saja. Saya kembalikan jalur. Selamat siang.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Putra aku Diomi di Kalibobo. Ya. Lagunya dari Kokonau. Dari Black Sweet karya Hari Letsoin, ya. Ada tamu yang datang ke rumah ya. Putri Nusi. Ya, biasanya ngobrol ya. Sudah dua lagu, Apuse dan Dare Kokonau. Kokonau itu ada di Kabupaten Mimika. Ada yang pernah ke sana? Ya, kalau lagu Apuse ini cerita tentang perpisahan seorang cucu dengan kakek neneknya. Karena dia mau pergi ke Manokwari, Teluk Doreri. Sorendoreri, Yarabe Sorendoreri, pergi ke negeri seberang di Teluk Doreri. Ya, begitu ya kurang lebih. Apuse kokondao, kakek nenek samo pergi ke Sorendoreri, Teluk Doreri. Di mana kuari itu teluknya namanya Teluk Doreri. Kalau mau masuk pelabuhan itu ya. Kalau di mana? Nabire teluk apa? Teluk Kimi. Kalau di Jayapura ada yang tahu? Harus hafal ya. Oke, kita jeda dulu. Lagunya sudah siap. Selamat mendengarkan.

Ya, lagu dari Black Sweet, judulnya dari Kokonau. Kokonau itu nama tempat ya, nama daerah di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Ya, pendengar, masih di musik tradisional dan budaya, kami kembali ajak Anda yang ingin bergabung acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire. Saya Hari, ada Agnes dan kawan-kawan di teknik yang ingin berbagi lagu dan salam. Sudah bergabung tadi senja buka pintu, disusul putra aku Diomi di Kalibobo. Ya, dua lagu di request sudah kami putar. Bagaimana menurut Anda lagu Apuse tadi? Apuse kokondau, kakek nenek saya mau pergi ke Teluk Doreri. Ya, belum ada ya. Nanti sampai pukul 13 atau pukul 1 siang kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti penyampaian warta berita olahraga. Ya, yang ada di berbagai wilayah Kabupaten Nabire, yang ada di luar kota, kepulauan, daerah terpencil 3T, selamat siang. Selamat menikmati makan siangnya. Tetap semangat, sehat selalu.

0: Ya, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, musik tradisional dan budaya Kak Hari.
0: Iya. Sekarang udah jarang ini gabung, kenapa?
1: Jarang masuk bagaimana, Kak? Dari jam 12 itu tuh nggak bisa masuk-masuk terus, Kak.
0: Oh, jaringan ya. Oke, silakan.
1: Aku mau ucapin selamat siang, selamat bertugas ya, selalu panjang umur kamar rezekinya, Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Hari, terutama Kak Harinya.
0: Oke, makasih.
1: Kak, aku mau request lagu dari Papua. Judulnya Nyong Papua.
0: Suka Nyong Papua.
1: Ya, karena orang Papua, jadi senang orang Papua.
0: Okay.
1: Gitu. Salamnya yang sudah lewat, ada Senja, terus pokoknya semua yang sudah lewat ucapannya. Selamat siang, terima kasih senggolannya. Saya senggol balik, mudah-mudahan tidak jatuh karena diri ini agak panas-panas. Bagaimana ini? Terus buat yang jauh dulu, yang di Timika sana, putra-putri Komoro, putra

0: Anton Nabire, semua yang ada di Kepulauan Papua Tengah, pendengar pemerhati tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat mendengarkan acara musik tradisional dan budaya RRI Nabire. Buat kru-kru Pro 1, Pro 2 tanpa terkecuali, yang lagi bertugas seperti Kak Hari, selamat bertugas, yang lagi istirahat, selamat beristirahat, sehat, sukses selalu, Tuhan selalu memberkati kalian semuanya. Buat Kak Harinya, Jalur saya kembalikan lagunya di tunggu, terima kasih.
1: Terima kasih, Mama Bagus Karadiri 1, lagunya Sukanyong Papua dari Mita. Ya, di belakangnya silakan. Iya, 08135494444 08135494419. Putra Meno masih ini, masih di rumah kah? Kalau masih di rumah saya telepon nih. Tadi tidak cukup pulsanya. Coba ya. Ya, mudah-mudahan bisa bergabung nih. Putra Meno di SP2 Kali Semen. Tadi pagi telepon juga tapi saya tidak dinas. Kalau lagi di rumah banyak kerja ya. Selamat siang.
2: Iya, selamat siang.
1: Selamat siang. Silakan. Request lagu apa?
2: Oh iya, mau Cendrawasih bernyanyi kah Sari?
1: Bentul.
2: Oh iya, mau request lagu Anihide Paniai Maki Wado Katai.
1: Iya.
2: Mau kirim-kirim salam. Pertama-tama tadi ada Senggol, Bung Aku Diomi, atau Senggolannya. Kemudian Mama Suwong, Senja, Amung Desi, Mama Rumrawel, Pade Arema, terus Abang Junaidi, Mansar Jerry di Jogja, kemudian Nona Pika, Bu Ayu, terus Bu Hikam, pokoknya semua lah yang pada siang hari ini, semuanya selamat siang dan selamat beristirahat. Ya Kak Aki, selamat bertugas. Selamat siang, terima kasih.
1: Terima kasih Putra Meno. Salam sehat, Koha.
2: Iya, Koha.
1: Koha, Koha Agapi. Iya. Baik, lagunya lagu Paniai sudah saya siapkan. Ada lagi satu? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Waktu tinggal 14 menit. Tidak ada, oke kita cukupkan. Nanti ada acara Prodangdut nanti setengah dua.

Ya, mendengar kita sudah bersama di acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Ya, kita bersama kembali di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa.

Ya, pendengar, kami ajak Anda selanjutnya kita simak penyampaian warta berita olahraga dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Pembalap Bugatti Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, The Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya pada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata sisa kartu merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu dijaga. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang masih unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Guardiola sempat dicatatkan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan manajer klub Manchester United, Mike Terry mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game would...
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Di Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Terus Melbara.

0: Pecinta olahraga Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering. Tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding. Conditions we played
0: normally. Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu, Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern München atas Wolfsburg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Wolfsburg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Wolfsburg justru mampu mencuri gol penyambak kedudukan. Kretan Makar yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Wolfsburg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesus menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesus bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Chiara Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasilije Azic pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Skor menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar dunia menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
1: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
0: Suara tentu tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat berebut set ketiga 7-5, tetapi Suara langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Suara kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
1: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi, kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang, saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
0: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat satu dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta,

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Tiloli melaporkan.
1: Sisi, nanti,

kemudian hampir bisa dibutuhkan manajemen yang baik, bisa dibutuhkan staf dan pelatih yang lain yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada

0: beliau juga mengedit dari rangkaian ekologi, dan beliau juga sempat menggalami dan menjual juga. Jadi yang kita tahu ini hanya sebagai pemedik, tapi tidak paham tentang bola, fokus tentang bola, dan tentang sama olahraga bola. Kita juga namanya ketua, jadi hanya kekuatan, tapi dia benar-benar mengalami di dalam.
1: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi

0: sudah mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman kuat diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
1: Itu kita ketemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidaknya bisa melihat kotaknya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena. Tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga perbincangan diskusi bagaimana story behind the world kalian juga, sehingga fans benar-benar memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal misi hingga akan mencapai titik dan menjadi juara.
0: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara, di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya.

Wilhelmina Enduro. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Hijau dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters coming to the stadium.
2: Persebaya melalui laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami akan terus mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim ini memberikan asis. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak menciptakan lebih banyak asis. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga, PSM Makassar meraih poin pertamanya di Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
3: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Rayanderson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari JK Lesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
1: We are not

0: Sementara itu, pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
1: Mérito também do Marcosal que não desistiu, é um bom time, muito bom. Ada tamu seperti ini, mari kita bisa mencetak gol, dua kita satu gol bisa dimain, tapi kita tidak bisa.
0: Hasil pertandingan ini membuat PS Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
2: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
3: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat, sangat banyak buat tim Semen Padang.
4: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
3: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
4: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu, pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
5: Mungkin kunci dari kemenangan tadi, kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa menang 1-0. Tapi seperti yang dikatakan seperti tadi, ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
4: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
2: Terima kasih sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Hei, sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, kopi sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kira butuh Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacaukan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
6: Ya, pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire, warta berita olahraga dari Pro 3 baru saja kita dengarkan berbagai informasi olahraga dalam dan luar negeri. Ya, untuk pendengar yang ingin terus mengikuti perkembangan berita melalui Pro 3 dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya, atau melalui audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Pukul 13.38 menit, kami ajak Anda pendengar kita melangkah ke acara berikutnya.

Ya, pendengar, kami ajak Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita melalui telepon yang ingin berbagi lagu, berbagi salam. 08135494419. Ya. Selamat siang, selamat mengikuti.

0: yang sudah bergabung. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo.
1: Iya, halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Ya, baru selamat bersuka sehari. Sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa makan siang.
0: Puasa.
1: Oh, sama dengan budek geprek. Budek gepreknya puasa juga nih. Dia senyum-senyum di kulum. Lagunya dari Aceh. Bukan dari Aceh, Kak. Sorry, Kak. Dari Adela, Kak.
0: Apa?
1: Disertor nanti.
0: Apa lagi?
1: Dalarane Tresno dari Adela.
0: Oke.
1: Iya, salam ya buat Mama Bagus, Mama Windesi, Mama Ayu, Mama Indah, Putra Mendal, Bapak Sudiomi, salam hormat selalu. Terus Mama Siva, Bunda Puja, Manos. Terus Bunda El, Mbak Vika di Manado, Bang Luhut, dan semua pemerhati tanpa terkecuali yang lagi stay. Oke, Kak Ari.
0: Sudah.
1: Terima kasih. Lagunya ditunggu. RRI jadi udara.
0: Iya. Jalarane apa kui? Ning Trisno. Trisno di ini, di Wonorejo. Oke, di belakangnya silakan. Belum ada ya. 0984220074 nya lagi gangguan, jadi teleponnya ke nomor HP ya, handphone 0813 5494419. Acara Pro Dangdut di hari ini saya Hari, ada Agnes dan kawan-kawan di teknik. Senja sudah buka pintu. Di belakangnya silakan mamanya Bagus. Halo.
2: Halo, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Kak Hari.
0: Oke, lagi apa?
2: Ini lagi duduk-duduk, lagi santai, lagi dengarkan suaranya Kak Hari yang renyah kayak saya.
0: Kakean duduk nanti encok.
2: Enggak kok, Kak Hari. Hari doanya jelek, Ale.
0: Iya. Kakean duduk nanti subur.
2: Amin, okay. Begitu toh.
0: Silakan.
2: Kak Hari, aku mau ucapin selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya. Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Hari, terutama Kak Harinya. Kak Hari, saya mau request lagu dari Didi Kempot.
0: Apa itu?
2: Kopi Lampung.
0: Kopi Lampung, oke.
2: Salamnya buat yang membuka pintu, Senja. Terima kasih senggolannya, Senja. Saya senggol balik ini. Terus buat yang di Timika sana, putra-putri Komoro, putra-putri Leo 9, putra-putri Intan, putra Rongga Iwa, putra Wanggeri, putra Oseng, Bung Aku Diomi, Pade Arema, Paman Yoteni, terus buat Inso Sami, putri Koridor, Masuma Rumdawer Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya semua selamat siang. Terus buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damarulan, Mbak Fitri, sama Mbahnya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang, sama Mas Tukulnya, ucapannya semua selamat siang. Yang dilegari juga, putra tunggal Mas Waro, sama Mbak Indahnya, sama Mama Rendinya, di Topo ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikram, ucapannya semua juga selamat siang. Di Manado ada Bunda Anggraini.

ucapannya juga selamat siang. Terus buat Pak Dina Budi Gepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, Putra Arema, Kakak Diren, ucapannya juga selamat siang. Terus buat di Pulau Nasana ada Pak Ale, Pak Kris, Mama Vero di Biak, Ibu Rosi Sibari, Mama Lani di Arui, di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jakarta ada Teria, di Jogja ada Bapak Masar Geri, terus di Bali ada Bapak Nyoman, ucapannya juga selamat siang. Di Timika ada Putra Putri Kota.

0: atau Anggarsari. Ucapannya juga selamat siang buat kru-kru Pro 1, Pro 2 yang lagi bertugas seperti Kak Hari, selamat bertugas. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa santap siangnya. Terus buat pendengar pemerhati semua saja tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat serapa saja buat Kak Harinya. Jalur saya kembalikan lagunya, ditunggu, terima kasih.
1: Iya. Yeah. Terima kasih kembali mamaknya Bagus Karadiri satu, lagunya Kopi Lampung. Ya. Di belakangnya ada lagi, sudah dua lagu kami siapkan. Lagu pertama itu Jalaraning Tresna. Artinya sakit hati di dalam cinta. Oh gitu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Kak Hari.
1: Iya. Mamanya siapa nih?
2: Mamanya Siva di SPC. Oh, Kak Hari.
1: Mamanya Siva di SPC. Lagi apa?
2: Lagi jahit Kak Hari.
1: Oh, menjahit ya. Silakan.
2: Ini ya, request lagu dulu Kak Hari. Dari Susi Arzeti. Judulnya Dodol Geseng.
1: Dodol Geseng.
2: Iya.
1: Untuk siapa? Iya,
2: salamnya buat yang baru lewat. Mama Bagus di Karadiri, buat Senja di SP, buat Putra Rema, buat Amo Windesi, buat Diren, buat Mama dan Bapak Teguh, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ula, Mama Mukiri di Topo, buat Damar Wulan, Putra Tunggal, Bang Luhus, Mas Farok, Bang Jojo, semuanya selamat siang, selamat istirahat, selamat mendengarkan. Terima kasih Kak Hari. Ya, ditunggu.
1: Terima kasih. Dodol Geseng, geseng itu hangus dari bahasa Cirebon ya, atau Indramayu. Kalau bahasa lainnya itu gosong. Oh gitu ya, kebanyakan ini mungkin apa, enggak diaduk ya. Makanya bikin dodol itu diaduk terus. Diaduk supaya rata panasnya, bawahnya tidak gosong. Ya, di belakangnya ada lagi, silakan 08 13 54 94 419. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yang dari kabupaten lain ya, di luar Papua misalnya, ada Bang Nasrun di Sulawesi Tengah. Selamat siang Bang Nasrun, tidak gabung kah? Ayu di Masohi, Ibu Imah di Maumere, ada Bung Junaidi di Ambon, ya biasanya gabung. Bang Leman di Lampung, Bang Leman apa kabar? Katanya panen di Lampung surplus ya, padi atau berasnya surplus, artinya banyak. Jadi kemarau tahun ini tidak terlalu berpengaruh pada pertanian di Lampung. Berasnya banyak ini, lebih-lebih berasnya. Putra aku Diomi tidak gabung, Pak Guru. Ya, masih ngopi kah? Atau Amo Winde? Amo Winde juga kadang-kadang. Mama Novel, selamat siang. Lagi apakah yang sedang makan siang? Selamat makan siang. Ada yang puasa ya hari Senin. Jadi hari ini berpuasa, Kamis juga, Senin Kamis.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, tadi lagunya Dodol Geseng dari siapa itu? Dodol Geseng dari Susi Arzeti ya, yang request lagu Mama Siva di SPC Bumi Mulia. Oke, kita lanjutkan pendengar acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang ingin bergabung berbagi lagu, lagunya Dangdut. Selamat siang.
1: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Siapa ya?
1: Selamat bertugas, Bung Hari.
0: Iya, sama-sama.
1: Dari Bude Geprek ini.
0: Bude Geprek.
1: Iya, pinjam HP-nya saja.
0: Pade kemana?
1: Ada ini, Bung. Lagi kemas-kemas.
0: Kemas siapa?
1: Kemas-kemas untuk kirim ke supermarket ini.
0: Oh, oke.
1: Iya, terima kasih waktunya. Sehat selalu, Bung Hari. Selamat bertugas. Mau minta lagu Nikmatnya Sehat aja dari Roma Irama. Titip salamnya untuk Mama Bagus. Bapak Roni yang di Karadiri 2, untuk Mbah yang di SPA ini setia mendengarkan. Selamat mendengarkan, sehat selalu Mbah. Selamat bertugas Bung Hari, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Bude Geprek.
2: Nyambung Kak Hari.
0: Oh, nyambung, silakan.
2: Iya, senja ini kak. Waduh, bose nggak ada lagi
0: loh. Senja sing ayu dewe pakai sedotan, silakan.
2: Ayu dewe nah, dilihat dari sedotan kak, weh.
0: Lihat dari kaya sumur. Ya.
2: Sari, sukses selalu kak ya, sehat dan dengan Allah, semoga Allah hanya sebatas doa kak yang senja kasih. Lagunya.
0: Oh, sudah pikun ya. Ini berarti.
2: Ini kak. Tak segampang itu aja cari.
0: Oke.
2: Okay. Dari Adela buat semua yang lagi mendengarkan program Dangdut adalah kita. Salam sehat selalu dari India. Dan sukses semuanya. Oke Kak Hari, lagunya ditunggu. RRI saya di udara. Matur, thank you.
0: Kembali. Tidak segampang itu. Apa itu judulnya? Kita lihat dulu ya. Gak ada Adela. Oh ada, Divarina. Divarina tapi bukan. Gak ada Adela kok. Yes, we senja. Oke, lagunya sementara satu yang siap. Ya, satunya Tak Segampang Itu dari Anggi. Anggi Marito Salma. Ya. Ada lagi silakan. 0984220074-nya lagi gangguan ya. Ya, jadi bisa telepon tapi teleponnya di 0813-5494-419 atau bisa ke nomor HP saya 0812-4842-9640.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rumi. Nah,
1: siapa ini?
0: Kenalnya Mas Busuk ya.
1: Oh iya, baru tahu saya.
0: Dalangnya ini.
1: Dalang keributan ya?
0: Iya, betul.
1: Iki mang akurane nyapa?
0: Nyanyi.
1: Kok tilapne ngono mau?

0: dalang dari segala dalang. Aku pernah menang loh sama kau. Aku pernah ya, menang loh.
1: Mas busuk,
0: mas busuk. Apa
1: ini deh?
0: Enggak. Menang loh,
2: mele.
0: Ya. Si kecil tadi ya, kecil tapi bersekilo.
1: Kecil-kecil tak berawit.

Ya, lagunya Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka. Ya. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sesi terakhir yang ingin berbagi lagu dan salam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu-lagu dangdut kami putarkan tadi, ada Imam S. Arifin, ada Adela ya, juga siapa? Dike Sabrina, Ikan Dalam Kolam. Ya, 08 13 54 94 419. Sore hari ini kabut asapnya masih tebal, bertambah tebal ya. Kalau lihat ke luar rumah, ke arah gunung, gunung yang di Kali Harapan dan sekitarnya tidak kelihatan ya. Apalagi yang jauh cukup mengganggu aktivitas Anda di luar rumah. Harus lebih berhati-hati ya, berkendara untuk selalu lihat ya, jangan sampai tidak kelihatan, jarak pandang yang terbatas bisa menyebabkan kecelakaan. Ya, untuk yang mobilitasnya tinggi, yang bekerja lebih banyak di jalan raya ya, para pengemudi ojek, sopir, kurir, pedagang keliling dan lain-lain.

Ya, belum ada. Senja, Bude Geprek, Mama Siva sudah gabung, hanya tiga ya di Pro Dangdut sementara ini. Kalau tidak ada, saya cukupkan acara Pro Dangdut. Lagunya kami siapkan ya. Untuk acara Pro Dangdut hari ini, harinya Senin, tanggalnya 14 September 2026.

Ya, satu lagu dari Nela Karisma, Kau Tercipta Bukan Untukku, lagu yang mengakhiri kebersamaan kita pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih yang sudah bersama sejak acara ini dimulai hingga selesai. Insya Allah kita jumpa lagi ya pendengar di Pro Dangdut lain waktu dan kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

Masih bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Saat sekarang sudah pukul 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, sore hari ini yang masih bekerja, selamat berkarya, yang sudah pulang juga selamat menikmati istirahatnya bersama keluarga di rumah ya. Mungkin aktivitasnya cukup terbatas sore hari yang biasanya Anda jadikan waktu untuk olahraga. Belakangan ini menjadi pertimbangan ya. Kadang-kadang mau olahraga tapi kok berasap begitu. Jadi bisa ditunda atau di rumah saja olahraganya. Indoor ya, tidak mengurangi kebugaran fisik ya, ketika itu dilakukan secara berkala kegiatan-kegiatan olahraga. Ya, menemani Anda pendengar, kembali kami hadirkan musik dan informasi-informasi menarik lainnya akan kami sajikan di musik dan informasi nanti sampai pukul 16, berita daerah sore. Ada satu informasi awal, yaitu tentang korban kapal Virgo Transport 8 ya, yang telah tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Ya, tim medis langsung menangani korban kapal Virgo Transport 8 setelah tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Penanganan dilakukan setelah korban dievakuasi dari lokasi kecelakaan di perairan Masalembo. Dikutip dari media sosial resmi kantor SAR Banjarmasin, korban pertama tiba menggunakan kapal Haida pada hari Minggu kemarin, sekitar pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Kedatangan korban langsung disambut tim medis yang telah bersiaga di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Tim medis kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap korban yang tiba. Proses itu dilakukan untuk mengetahui kondisi masing-masing korban setelah menjalani evakuasi. Penanganan awal meliputi triase dan pertolongan pertama sesuai kondisi korban. Tim medis juga melakukan stabilisasi sebelum menentukan kebutuhan penanganan berikutnya. Ya, jadi korban kapal Virgo kemarin itu diarahkan ke fasilitas kesehatan sesuai kondisinya. Penentuan rujukan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis di pelabuhan. Proses evakuasi kemudian berlanjut menggunakan KN SAR Laksmana 241. Kapal tersebut tiba di Pelabuhan Trisakti pukul 4 lebih 30 waktu Indonesia Tengah dengan membawa satu korban dalam kondisi stabil. Ya, gelombang evakuasi berikutnya tiba dengan kapal Mauhau pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah kemarin. Ya, kapal membawa 16 korban berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Hingga saat ini operasi evakuasi dan pencarian korban kapal Virgo Transport 8 masih terus berlangsung. Tim SAR juga terus berkoordinasi untuk mendukung proses pencarian dan pertolongan korban. Ya. Jadi begitu ya pendengar, ada kapal dari Surabaya ke mana? Ke Kalimantan ya, tapi dia kecelakaan. Ya. Jadi ini penting untuk warga masyarakat agar selalu berhati-hati ketika melakukan perjalanan ya, termasuk ketika sedang berlayar ya.
untuk mewaspadai kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Agar tidak merokok misalnya di dalam kapal dan melakukan hal-hal yang berbahaya. Ya, jadi seperti itu pendengar, ada kesaksian sejumlah penumpang yang selamat. Kapal Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa. Ratusan orang masih dalam proses pencarian. Jadi evakuasi penumpang dan kru kapal Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan hari Minggu tanggal 13 September kemarin masih terus berlangsung hingga hari ini. Dari informasi yang beredar, ya, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau SAR, ya, mengumumkan jumlah korban atau penumpang yang berhasil dievakuasi itu ada 114 orang. Dari jumlah itu 108 dinyatakan selamat, 6 meninggal dunia. Sementara yang masih dicari berjumlah 129 orang. Jadi total jumlah korban ada 243 orang, ya. Tentang penyebab kecelakaan kapal tersebut, menurut Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi kemarin mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan penyelidikannya, ya, kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk diselidiki, ya. Jadi seperti dilaporkan bahwa di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, masih terus dilakukan, ya, evakuasi korban kapal Virgo. Ya, jadi kapal ini terbalik di Laut Jawa, ya pendengar. Kemarin ada beberapa nelayan yang melakukan siaran langsung proses pencarian. Jadi ada sejumlah nelayan bantu mencari. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin menerima laporan terkait kapal Virgo Transport 8 hilang kontak dalam pelayaran dari Surabaya ke Banjarmasin kemarin. Kapal tersebut membawa sebanyak 243 orang, ya, penumpang dan kru. Ya. Jadi kronologinya, pada hari Minggu kemarin pukul 4 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah, ada informasi dari manajer, general manajer PT Virgo terkait kejadian tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima kantor SAR Banjarmasin, kapal Virgo Transport 8 hilang kontak pada Minggu dini hari pukul 2 waktu Indonesia Tengah setelah dilaporkan menghadapi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin dari Surabaya. Ya. Jadi laporan yang diterima, kapal belum dapat dihubungi, keberadaannya juga belum diketahui. Bayangkan kapal besar itu dia terbalik, ya pendengar, mungkin dihantam ombak besar, ya, gelombang. Ya, ada informasi lain yang juga penting untuk diketahui sesaat lagi.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Nabire sore ini.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, satu lagu dari Westlife duet dengan Diana Ross. Judul lagunya When You Tell Me That You Love Me. Ada yang suka lagu ini? Ya. Pendengar, ada informasi tentang kondisi kualitas udara di Kabupaten Nabire yang memburuk karena asap dari kebakaran lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Berdasarkan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, nilai indeks standar pencemaran udara atau ISPU telah mencapai 258, yang menunjukkan kondisi udara berada pada kategori sangat tidak sehat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, Arvan Nathan Palumpun, menyampaikan kondisi itu saat ditemui di ruang kerjanya tadi. Pemantauan dilakukan menggunakan perangkat pengukur kualitas udara yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, angka indeks atau nilai indeks standar pencemaran udara yang mencapai 258 menempatkan kondisi udara pada indikator warna merah atau kategori sangat tidak sehat. Dia mengatakan berdasarkan alat pendeteksi kualitas udara yang dimiliki, kondisi udara di Nabire sudah masuk warna merah, yang artinya sangat tidak sehat. Ya. Jadi perlu di ini ya, pendengar, disikapi dengan baik. Mungkin sudah seharusnya kita pakai masker ini ya. Memburuknya kualitas udara menjadi perhatian karena paparan asap dalam kondisi itu dapat berdampak pada kesehatan. Risiko terutama perlu diperhatikan warga yang banyak aktivitas di luar ruangan. Asap kebakaran dapat membawa partikel dan polutan ya, yang berpotensi mengganggu sistem pernapasan. Karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan selama kondisi udara belum membaik. Aktivitas di luar ruangan yang tidak mendesak, tidak begitu penting, sebaiknya dikurangi. Terutama ketika konsentrasi asap terlihat semakin tebal. Ya, seperti sore hari ini ya pendengar. Jadi kabut asap itu mulai banyak ketika pagi dan jelang sore hingga malam. Selama belum ada hujan, kabut asap akan berpotensi tetap ada ya. Ini informasi juga dari Kepala BMKG Nabire. Jadi menyebutkan ya, kabut asap akan tetap berada pada suatu wilayah selama belum ada hujan. Jadi kita berharap ya, Kabupaten Nabire dalam waktu dekat bisa hujan lagi. Iya. Kalau lihat memang kondisi saat sekarang ya, begitu pekat kabut asapnya. Ya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire mengingatkan masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan kualitas udara. Informasi mengenai kondisi udara dapat dipantau secara berkala melalui aplikasi ISPU ya, indeks kualitas udara. Platform tersebut menyediakan informasi mengenai kualitas udara di Nabire. Ya, informasi yang kami kutip dari Nabire.net. Ya. Jangan-jangan karena terlalu lama kita terpapar kabut asap ya, dalam waktu yang cukup lama, kemudian mengganggu kesehatan dan bisa memicu sakit ya. Sakit yang mendadak, terutama di kalangan anak-anak juga lanjut usia. Ya, ada informasi lain juga pendengar yang penting untuk diketahui sesaat lagi.

Hati-hati di jalan di tengah kondisi kabut berasap ya. Ada sejumlah warga di Kabupaten Fakfak juga wilayah lain menyampaikan dan bertanya ya, apakah benar Kota Nabire berkabut asap? Di WA grup karena mendengarkan atau melihat berita yang disampaikan ya di sejumlah media. Ya, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Nabire. Bahkan tadi malam kepulan asap menyebabkan angin ya membawa asap menyelimuti sejumlah kawasan di Kota Nabire. Titik kebakaran dilaporkan berada di kawasan pinggir Jalan Kampung Waroki menuju bandara dan Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat. Kebakaran terjadi di lahan kosong Kampung Wanggarsari dan Kampung Karadiri 2 Distrik Wanggar. Ya. Jadi ada beberapa titik atau lokasi kebakaran lahan ya sampai tadi malam. Titik api yang sulit dijangkau karena kobaran api mengarah ke kawasan hutan di wilayah Wanggar. Sementara di Nabire Barat, personel dari Polsek Nabire Barat turun langsung melakukan pemadaman pada hari ini. Kapolsek Nabire Barat, Ibtu Henry Hartono memimpin personel bersama satu unit kendaraan pemadam kebakaran Polres Nabire. Pemadaman dilakukan menggunakan armada dan secara manual ya untuk mengendalikan api agar tidak meluas. Selain pemadaman, polisi juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan memastikan api benar-benar padam setelah beraktivitas menggunakan api. Sementara itu, pelaksana tugas Kabid Humas Polda Papua Tengah, Komisaris Polisi Henry J. Manurung, mengatakan personel kepolisian telah dikerahkan untuk menangani kebakaran lahan di wilayah Waroki dan SP3 Wadio. Ya, ini agar warga juga membantu ya, minimal tidak melakukan aktivitas dengan cara membakar di lahan atau kebun. Kalau terpaksa membakar ya jangan semuanya langsung. Sedikit-sedikit mungkin satu karung begitu ya dijaga terus dipadamkan. Benar-benar padam. Ya, karena ini dapat menyebabkan api bisa meluas ya, melebar kemana-mana dan menimbulkan kepulan asap bahkan sampai ke kota. Ya, informasi yang kami kutip dari Putra Bayangkara .id. Ya, baik pendengar, kami cukupkan sementara informasi untuk sore hari ini. Kita nantikan warta berita daerah pukul 16, masih juga tentang karhutla ya atau hotspot ini yang meningkat di Nabire pada pantauan BMKG sejak 12 September. Nanti selengkapnya kami akan sampaikan di berita daerah sore pukul 16.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Memasuki usia 50 tahun, Jemaat GKI Maranatha Manompo Nabire tidak hanya mengenang perjalanan pelayanan, tetapi juga memperkuat persekutuan di tengah keberagaman jemaat. Titik api atau hotspot kembali meningkat di Kabupaten Nabire pada pantauan BMKG sejak tanggal 12 September.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi berita daerah sore program 1 RRI Nabire, Senin 14 September 2026. Bersama saya, Hari Gunawan, inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Memasuki usia 50 tahun, jemaat GKI Maranatha Malompo Nabire tidak hanya mengenang perjalanan pelayanan, tetapi juga memperkuat persekutuan di tengah keberagaman jemaat. Selengkapnya Nur Febriana melaporkan.
2: Jemaat GKI Maranatha Malompo memperingati ulang tahun ke-50 pada Sabtu 12 September 2026. Usia setengah abad tersebut dimaknai sebagai perjalanan panjang persekutuan jemaat yang terus bertumbuh dalam penyertaan Tuhan. Badan Pekerja Anggota Majelis Sinode Wilayah 5 GKI Pendeta Pubelius Manuarung mengatakan, usia 50 tahun dalam tradisi Alkitab disebut sebagai tahun Yobel yang menjadi momentum untuk mensyukuri penyataan Tuhan terhadap perjalanan jemaat. Ia menyebut jemaat GKI Maranatha Malompo yang pada awalnya hanya beranggotakan sekitar 12 jiwa atau keluarga, kini telah berkembang menjadi lebih dari 2.000 jiwa.
3: Berkaitan juga dengan ulang tahun dalam tradisi Alkitab ya, itu ulang tahun yang ke-50 itu disebutkan sebagai tahun Yobel, tahun keselamatan yang terjadi atas persekutuan umat. Jadi luar biasa, itu artinya bahwa benar-benar umat Tuhan yang sejak jadi 12 jiwa atau kakak itu sekarang menjadi jumlahnya, jiwanya saja 2.000 lebih. Jadi sesungguhnya ulang tahun ini kita sedang merayakan penyertaan Tuhan atau berkat Tuhan yang senantiasa menyertai umatnya.
2: Perjalanan tersebut juga ditopang oleh partisipasi warga jemaat dalam berbagai kegiatan pelayanan. Ketua Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi Jemaat GKI Maranatha Malompo, Midi Makassar menyebut, rangkaian perayaan melibatkan seluruh unsur jemaat dan mendapat dukungan dalam bentuk tenaga, pikiran, doa hingga dana. Panitia mencatat total pendapatan selama persiapan perayaan mencapai lebih dari 140 juta rupiah, dengan sebagian dana berasal dari kontribusi unsur-unsur jemaat, hasil usaha panitia serta dukungan donatur.
4: Jadi total pendapatan panitia selama persiapan ini 140.710.000 rupiah. Dalam rangka menyukseskan perayaan ini, panitia telah menyusun dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan seluruh warga jemaat. Kegiatan ini dapat terlaksana karena adanya dukungan dan kerjasama dari majelis jemaat, para pelayan, seluruh anggota jemaat, serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk.
2: Selain aspek persekutuan, GKI Maranatha Malompo juga mendapat apresiasi dari Sinode GKI di Tanah Papua atas kontribusi jemaat. Pendeta Pubelius menyebut dari 2.058 jemaat GKI di Tanah Papua, Maranatha berada di peringkat keempat dalam penyetoran terbanyak sejak 2022 hingga 2026, serta meraih peringkat pertama untuk penyetoran periode Januari hingga Juni. Memasuki usia ke-50, perayaan GKI Maranatha Malompo diharapkan tidak berhenti sebagai momentum peringatan, tetapi menjadi pijakan untuk memperkuat kemandirian, persatuan, dan pelayanan gereja agar terus memberi manfaat bagi masyarakat. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
0: Berita lainnya, titik api atau hotspot kembali meningkat di Kabupaten Nabire pada pantauan BMKG sejak 12 September. BMKG mencatat ada ratusan titik api terpantau dan menimbulkan asap di beberapa wilayah di Nabire. Jodefri Panjaitan selengkapnya melaporkan.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Nabire memastikan aktivitas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali terjadi di wilayah Kabupaten Nabire. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot yang terpantau pada Minggu 13 September 2026. Kepala BMKG Nabire Husein Kamadi mengatakan, berdasarkan pemantauan hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Timur, tercatat sebanyak 105 titik hotspot di wilayah Nabire. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 titik berada pada kategori rendah, 81 titik kategori sedang, dan 2 titik masuk kategori tinggi. Husain menjelaskan, peningkatan jumlah hotspot menjadi indikasi adanya aktivitas pembakaran atau kebakaran vegetasi yang perlu mendapat perhatian serius, terutama di tengah kondisi cuaca yang relatif kering. BMKG Nabire terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca yang berpotensi memicu meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan maupun hutan serta sampah secara sembarangan karena dapat memicu kebakaran yang lebih luas.
6: Kami sampaikan juga berdasarkan hasil pantauan kami, titik hotspot per tanggal 13 September 2026 jam 17 waktu Indonesia Timur, terdapat titik hotspot sebanyak 197 titik hotspot di wilayah Provinsi Papua Tengah dengan kategori rendah sebanyak 36 titik, kemudian kategori sedang sebanyak 157 titik, dan kategori tinggi sebanyak 4 titik. Adapun titik hotspot di wilayah Kabupaten Nabire berjumlah 105 titik dengan kategori rendah sebanyak 22 titik hotspot, kategori sedang sebanyak 81 titik hotspot, dan kategori tinggi sebanyak 2 titik hotspot. Kami dari BMKG tidak henti-hentinya mengingatkan masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan siaga mengantisipasi dampak kerugian dari sebaran hotspot yang terpantau. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, baik itu membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, kemudian membuang puntung rokok sembarangan, tidak membakar sampah di kawasan lahan terbuka tanpa dikontrol, dan juga tidak membakar lahan khususnya yang lahan-lahan yang mudah terbakar. Kemudian kami sampaikan juga kepada masyarakat apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran, kami menghimbau agar masyarakat agar dapat segera melaporkan kepada pihak yang berwenang agar dapat ditangani sedini mungkin sehingga titik hotspot atau titik HP itu tidak meluas.
5: Selain itu, BMKG Nabire juga mengingatkan masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran sehingga dapat ditangani sedini mungkin oleh pihak terkait. Peningkatan hotspot ini juga menjadi perhatian karena kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi dapat menimbulkan asap yang berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. BMKG Nabire akan terus memperbarui informasi terkait perkembangan hotspot dan kondisi cuaca di wilayah Nabire sebagai bagian dari upaya mendukung pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Jeffrey Panjaitan laporkan.
0: Ya, mendengar meningkatnya titik hotspot atau titik api di wilayah Kabupaten Nabire dan wilayah lain di Papua Tengah menjadi peringatan bagi semua orang untuk tidak membakar lahan atau sampah di tengah kondisi cuaca yang kering. Menyikapi hal itu, Bupati Nabire menghimbau semua pihak agar berhenti membakar lahan atau hutan bahkan sampah agar masyarakat tidak terdampak asap. Kembali Jodefri Panjaitan melaporkan.
7: Bupati Nabire Mesak Magai mengeluarkan imbauan kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan, kebun, sampah, dengan alasan apapun. Imbauan tersebut disampaikan Bupati Mesak Magai menyusul kondisi udara di wilayah Nabire yang mulai terdampak kabut asap. Bupati meminta masyarakat menghentikan segala bentuk aktivitas pembakaran yang dapat memperparah kondisi asap dan berpotensi menimbulkan kebakaran yang lebih luas. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada, meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan di tengah kondisi udara yang dipenuhi asap. Warga yang harus melakukan aktivitas di luar ruangan diimbau menggunakan masker untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. Ia juga berharap seluruh masyarakat dapat ikut mengambil bagian dalam menjaga lingkungan dan kesehatan bersama dengan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Menurutnya, kondisi Nabire yang sudah mengalami darurat asap membutuhkan kesadaran dan kerjasama seluruh pihak. Oleh karena itu, masyarakat diminta turut menjaga lingkungan dengan menghentikan aktivitas yang dapat memperburuk kondisi udara.
8: Bagi warga masyarakat Kabupaten Nabire perlu waspada dan perlu antisipasi terhadap polusi udara yang tidak sehat, karena akan terganggu kesehatan bagi kita semua. Karena secara serentak di mana-mana terjadi kebakaran, sehingga aktivitas kemasyarakatan, aktivitas pemerintahan semua terganggu. Maka itu pesan saya kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Nabire, perlu waspada terutama dalam polusi udara yang tidak sehat, sehingga akan berdampak pada kesehatan kita semua.
7: Bupati Nabire Mesak Magai juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan adanya titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Pemerintah Kabupaten Nabire berharap himbauan tersebut dapat dipatuhi bersama sehingga kondisi udara di Nabire dapat segera membaik dan masyarakat terhindar dari dampak buruk asap terhadap kesehatan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Guna mematangkan struktur organisasi dan mempersiapkan Kongres Luar Biasa untuk menetapkan kepengurusan definitif yang sah secara hukum, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Provinsi Papua Tengah menggelar Kongres Biasa di Nabire, Papua Tengah. Robby Vanini selengkapnya melaporkan.
9: Asosiasi Provinsi ASPROV PSSI Papua Tengah secara resmi menggelar Kongres Biasa tahun 2006 dipusatkan di Aula Hotel Yahor Inn, Kelurahan Kalibobo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat 11 September 2006. Agenda forum ini menjadi batu pijakan penting dalam menata fondasi organisasi dan menetapkan arah pembentukan kepengurusan definitif PSSI di Provinsi Papua Tengah. Kongres dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Papua Tengah Denas Gilei, serta dihadiri PLT Sekretaris Jenderal PSSI Papua Tengah Muhammad Haikel Mikael, perwakilan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora jajaran KONI Papua Tengah, hingga utusan Asosiasi Kabupaten ASKAP dari 8 kabupaten se-Papua Tengah. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Papua Tengah Denas Gilei menekankan bahwa setiap elemen memiliki hak yang sama untuk memimpin dan memajukan PSSI Papua Tengah. Ia mengingatkan agar pengelolaan organisasi olahraga terbebas dari kepentingan politik maupun kepentingan

0: saya, kami akan siap, akan siapkan. Tapi tergantung dari adik-adikku. Kalau adik-adikku siap, pasti kita kami. Tapi kita siapkan, adik-adik tidak siap, berarti sama-sama tenggelam. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh manajer yang sudah menjalankan itu. Yang tidak semangat, yang tidak roba, yang tidak ini, ya tergantung dari kalian. Mau daerah itu mau maju atau tidak. Karena selama ini saya lihat, manajer punya maunya lain, terus siapa yang di situ yang berkuasa di situ maunya lain, di situlah hancur. Kalau kita tidak berjuangkan itu, mereka atau anak-anak di bumi itu katakan, Pak, kenapa kami pemain sudah siap, tapi bawa ini, kita kalah. Itu selalu saya mendengar. Apakah itu benar atau tidak? Karena saya bukan hobi bola, tapi saya mendengar dan saya melihat langsung. Maka saya tidak mengalami kehendak Tuhan, kepentingan kami di Bapak Tena. Saya meluruskan.
1: Sementara itu, Plt Sekjen PSSI Papua Tengah Muhammad Haike menjelaskan bahwa Kongres Biasa 2026 berfokus pada pengesahan program kerja serta penyelarasan regulasi organisasi sebelum melangkah ke pelaksanaan Kongres Luar Biasa KLB untuk memilih pengurus definitif.
2: Kongres Biasa kali ini juga menjadi momentum penting untuk menegaskan arah pembangunan sepak bola Papua Tengah. Dalam 2 tahun terakhir, kita telah melihat perkembangan signifikan pergelaran kompetisi usia dini Piala Suratin yang konsisten serta kompetisi Liga 4. Dan yang paling membanggakan adalah terus adanya perwakilan klub Papua Tengah di kancah sepak bola nasional. Melalui kongres ini juga, harapannya kita ingin menemukan komitmen dari kita semua, dari anggota, baik itu PSSI Kabupaten, serta dari kepengurusan PSSI Provinsi yang definitif nantinya, untuk memperbaiki tata kelola kompetisi, memperluas pembinaan di kabupaten kota, dan memastikan setiap program berjalan dengan prinsip fair play, transparansi, dan akuntabilitas. Mari kita sama-sama jadikan Papua Tengah sebagai daerah yang dikenal bukan hanya karena potensi sepak bolanya, tapi juga karena prestasi sepak bolanya. Mari kita dukung siapapun itu perwakilan Papua Tengah di kancah sepak bola nasional untuk menuju level tertinggi di sepak bola nasional, yaitu Liga 1 Indonesia.
1: Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan berharap tata kelola sepak bola di Papua Tengah semakin solid dan profesional sehingga mampu melahirkan generasi emas sepak bola tanah Papua di masa depan. Robi Vanindi melaporkan.
3: Berita selanjutnya, calon Majelis Jemaat GKI Efata Sanoba dalam periode pelayanan 2027-2032 mengikuti pembinaan. Joe Devri Panjaitan berikut melaporkan.
4: Calon tetap Majelis Jemaat GKI Efata Sanoba dalam periode pelayanan 2027-2032 mengikuti kegiatan pembinaan yang digelar di Gedung Gereja GKI Efata Sanoba dalam Nabire Minggu 13 September 2026. Kegiatan pembinaan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Klasis Nabire, Pendeta Deki Maker, bersama para calon tetap Majelis Jemaat yang akan dipersiapkan untuk menjalankan tugas pelayanan pada periode mendatang. Dalam pembinaan tersebut, Pendeta Deki Maker menyampaikan materi mengenai tata gereja sebagai dasar bagi para calon majelis dalam memahami aturan, tata kelola, serta prinsip pelayanan di lingkungan Gereja Kristen Injili GKI di Tanah Papua. Sementara itu, materi mengenai tugas dan tanggung jawab Majelis Jemaat dan Penatua disampaikan Pendeta Evelyn Maraja. Pada kesempatan itu, Ketua Klasis Nabire Pendeta Deki Maker mengatakan pembinaan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan calon majelis agar tidak hanya memahami tugas secara organisasi, tetapi juga memiliki kesiapan rohani dan komitmen dalam menjalankan pelayanan kepada jemaat. Para calon tetap majelis diharapkan dapat memahami peran dan tanggung jawabnya, serta mampu membangun pelayanan yang bertanggung jawab, bersinergi, dan berorientasi pada pertumbuhan iman jemaat.
5: Dalam rangka untuk calon jemaat GKI Sekolah Sekabire untuk periode 5 tahun yang akan datang, tahun 2027 sampai 2032, dan semua proses dan tahapan sudah berlangsung, dan ada pada tahapan pembinaan persiapan untuk penunjukan ke dalam jabatan gereja sebagai pelatua dan jemaat. Nah, dalam rangka pergantian periode ini, kemudian kita langsungkan dengan tujuan bahwa sebelum semua anggota sidang jemaat yang telah terpilih dalam pencalonan majelis jemaat ini ditemukan di dalam jabatan, mereka dipersiapkan terlebih dahulu.
4: Kegiatan berlangsung dalam suasana pembinaan dan kebersamaan sebagai bagian dari proses persiapan menuju pelaksanaan pelayanan majelis jemaat.

0: GKI Fata Sanoba dalam periode 2027-2032. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Selanjutnya, pendengar, kami sampaikan informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan SP1 Bumi Raya.
2: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 14 September 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp100.000 hingga Rp140.000, Pasar Bumi Raya Rp100.000 hingga Rp120.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp150.000 hingga Rp180.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodin per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung tertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol tertumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng tertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp20.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
1: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, memasuki usia 50 tahun, jemaat GKI Maranatha Malompo Nabire tidak hanya mengenang perjalanan pelayanan, tetapi juga memperkuat persekutuan di tengah keberagaman jemaat. Titik api atau hotspot kembali meningkat di Kabupaten Nabire pada pantauan BMKG sejak 12 September. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Di layanan masyarakat selanjutnya kami akan sampaikan berbagai informasi layanan masyarakat, ya, salah satunya tentang cek kesehatan gratis CKG 2026 yang dipersembahkan Komdigi Republik Indonesia.
2: Aduh, mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
3: Kebiasaan. Kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
2: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
3: Astaga. Itu kok bukan makan itu, kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
2: Eh? Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
3: Sudah. Kok minum saja dulu.
2: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
3: Hah? Cek kesehatan gratis?
2: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
3: Yang dicek apa saja itu?
2: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
3: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
2: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
5: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
6: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
5: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
6: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
5: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
6: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
5: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
6: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
5: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
6: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

Pemberitahuan. Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire akan melaksanakan pembukaan pelatihan dasar atau latsar calon pegawai negeri sipil dan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Selasa 22 September 2026 di Aula Gereja Katolik KSK Nabire. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh peserta latsar CPNS Formasi Umum dan Formasi K2 serta peserta orientasi PPPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire diwajibkan hadir dalam kegiatan pembukaan dimaksud. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tertanda PLT Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire, Max Leovel Tatuil SE.

0: www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Nabire sore ini.

0: Dari lagu yang baru saja kita dengarkan, ya, sebelumnya ada Aku Papua dari Frankie Sahilatua. Pukul 16 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Nabire, mengudara pada FM 96,8. 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Pendengar, ada sejumlah warga meminta bantuan kepada warga lainnya di sejumlah WA grup menanyakan tentang informasi mobil tangki air, ya. Jadi mobil tangki air yang membawa sejumlah tandon atau wadah untuk menampung air dengan ukuran yang bervariasi dan harga yang bervariasi juga. Ya, mau tidak mau memang sejumlah warga tersebut harus membeli air karena keterbatasan sumber air di rumah. Ada yang masih memanfaatkan sumber air bersih dari sumur, tetapi sumurnya sudah kering, ya. Beberapa waktu belakangan ini sejumlah warga yang membuka jasa pengoboran sumur itu juga kewalahan, ya. Banyak yang mengorder untuk membuat sumur atau memperdalam sumur yang sudah ada. Informasi lainnya, pendengar, ada yang masih bertahan dengan meminta air dari keluarga, ya. Untuk mendapatkan sejumlah air. Ya, hingga September ini masih kemarau melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Kondisi cuaca yang bahkan dirasakan jauh lebih kering dibanding sebelumnya. Sementara kekeringan dan panjangnya hari tanpa hujan mulai menimbulkan kekhawatiran. Kekhawatiran terhadap kemarau yang berkepanjangan itu dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Ya, salah satunya adalah masyarakat yang sudah mulai mengalami kekurangan stok air bersih, ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah. Ya. Ada salah satu warga di Desa Air Kering, Kecamatan Padang Guci Hilir, mengakui khawatir dengan kondisi krisis air bersih di daerahnya. Karena sumur milik warga mulai mengalami kekeringan akibat belum turunnya hujan dalam beberapa waktu terakhir. Ya, sumur sudah berkurang debit airnya sejak Agustus yang lalu hingga awal September ini. Ya. Warga Padang Guci Hilir pada umumnya memanfaatkan Sungai Padang Guci untuk memenuhi kebutuhan mencuci dan mandi. Karena kondisi sumur mulai mengering, aktivitas warga di sungai terlihat cukup ramai, terutama pagi dan sore. Ya. Kalau pagi dan sore itu warga yang ke sungai tersebut sangat ramai dan aktivitas warga mandi dan mencuci juga banyak. Ya. Jadi ini salah satu warga, ya, di wilayah lain Indonesia ini juga mulai memanfaatkan air sungai yang masih ada, ya. Ya, kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia ini yang belum juga berakhir. Ya. Salah satu berita dari RRI .co.id di wilayah Bintuhan ya. Ada yang tahu Bintuhan di mana? Bintuhan itu Bengkulu ya. Baik, kita jeda lagi pendengar, ada informasi beberapa informasi yang juga akan kami sampaikan sesaat lagi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, satu lagu, lagu Keliling Cina Buta. Permainan tradisional ini dulu sering dimainkan anak-anak ya. Kalau sekarang kayaknya sudah tidak lagi. Ada yang masih ingat ya, Keliling Cina Buta. Jadi yang kalah atau yang menang begitu ya, dia baku kejar di lingkaran anak-anak yang membatasi keduanya itu supaya tidak ditangkap. Iya, permainan yang seru ya. Banyak anak sekolah dulu di jam istirahat mereka memainkan permainan Keliling Cina Buta ini. Iya. Sebelumnya ada Maca Purba dengan lagunya Putar Badan. Ya, pendengar, sore hari ini tidak banyak warga yang berolahraga ya. Kalaupun ada, mungkin tidak berlama-lama ya untuk olahraga di luar ruangan. Salah satu tempat favorit olahraga di Jalan Merdeka. Jadi sudah dua hari ini kami perhatikan tidak banyak yang jogging atau jalan sore. Ya. Untuk perakiran cuaca yang disampaikan oleh Stasiun Meteorologi BMKG Nabire, untuk malam nanti informasi perakiran cuaca berpotensi berawan ya. Dini hari nanti juga memasuki hari Selasa, cuaca berpotensi berawan. Untuk temperatur atau suhu 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 54 hingga 90%. Arah angin dari tenggara ke barat laut dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Ya. Tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih yaitu 0,5 sampai 1,4 meter. Ya. Kemudian informasi dari penumpang ya, penumpang yang naik kapal Gunung Dempo. Tadi Gunung Dempo baru keluar dari pelabuhan Wasior. Ya. Gunung Dempo tadi baru keluar dari pelabuhan Wasior menuju pelabuhan Nabire. Ya, tadi keluar dari pelabuhan Wasior sekitar pukul 4 sore, pukul 4 sore lebih 13 menit. Ya, kalau di jadwal diperkirakan pukul 10 malam ya sandar di Pelabuhan Nabire. Kemudian melanjutkan pelayaran ke Pelabuhan Jayapura. Kayaknya banyak nih ya pendengar penumpang yang naik Gunung Dempo. Karena banyak juga yang bertanya kapan kapal masuk di Nabire. Yang berangkat ke Jayapura juga perkiraan kami banyak. Ya. Karena mengharapkan kapal Gunung Dempo saja untuk sementara ini, Dorolondanya belum masuk. Ya. Jadi bulan ini hanya sementara dua kapal yaitu Gunung Dempo dan Dorolonda. Dorolondanya rencana masuk hanya sekali ya bulan ini. Dari Manokwari ke Nabire, kemudian ke Waropen, Jayapura, kembali ke Waropen, Nabire lagi. Satu trip, tanggalnya hari Selasa ya, tanggal 22 September, tengah malam. Ya, kalau dari Manokwari, kalau kembali dari Waropen itu hari Jumat, tanggal 25 September jam 2 siang. Ya, sekedar informasi tentang perakiran cuaca dan kapal. Untuk warga masyarakat di berbagai wilayah terutama di daerah terpencil
yang masih membutuhkan informasi kapal laut ya, sesekali kami akan sampaikan. Untuk persiapan Anda, mungkin ada keperluan ke kampung halaman, ya bisa mengetahui dan merencanakan keberangkatannya. Baik, kami temani Anda pendengar, ada satu dua lagu, lagu hiburan berbagai penyanyi.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Mas, tolong saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Ya, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, cepet banget deh. Yaudah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya, cinta ini bukan syarat dari Pace Remix mengantar kita pendengar pukul 17 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Bersama Pro 1 RRI Nabire pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di RRI Digital. Sore hari ini kami pantau lalu lintas ramai lancar, ya, Jalan Merdeka cukup padat kendaraan. Yang biasanya berolahraga juga terlihat tidak banyak, ya, seperti pada hari-hari sebelumnya. Kemungkinan warga mengurangi aktivitas di luar rumah karena kabut asap masih melanda kota Nabire dan sekitarnya. Ya, pendengar, kami sampaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Nabire dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 59 menit. Ya, beberapa menit ke depan kami temani Anda, terutama kaum muslimin dan muslimat, ya, sekota Nabire dan sekitarnya untuk beberapa lagu religi islami dari Nisa Sabian dan beberapa penyanyi lainnya.

Ya, pendengar, kami cukupkan beberapa lagu religi islami. Kami ajak Anda saatnya tarhim, dilanjutkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya.

0: Selamat sore pendengar dari Pro Satu Nabila di mana saja Anda berada. Demikian beberapa teman-teman religi muslim lepas ataupun menemani Anda pendengar kaum muslim dan muslimat yang melaksanakan ibadah salat maghrib di sore hari ini. Tentunya amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jumpa di Nabila Lintas Sore dan Malam di edisi hari ini, hari Senin 14 September 2006. Bersama saya Manu Samberi penyiaranda dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Ada Bung Sugiono di pemancar radio. Kami akan menemani Anda hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur malam nanti dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan temani sore malam ataupun jelang malam Selasa Anda. Pukul 18.38 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, kita jelang pukul 19 dalam penyampaian Warta Berita Agama Papua. Beberapa informasi kami hadirkan dan juga tentang tentunya iklan masyarakat dan juga pengumuman ke ruang negara Anda. Kami awali dari Nabire, di mana kondisi kualitas udara di Kabupaten Nabire, Papua Tengah memburuk menyusul asap dari kebakaran lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Berdasarkan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, nilai indeks standar pencemaran udara atau ISPU telah mencapai 256, yang menunjukkan kondisi udara berada dalam kategori sangat tidak sehat. Kepala DLH Kabupaten Nabire, Arfa Nathan Palumpun, menyampaikan kondisi tersebut saat ditemui di ruang kerjanya pada hari ini, Senin 14 September 2006. Pemantauan dilakukan menggunakan perangkat pengukur kualitas udara yang dimiliki DLH Nabire. Menurut Arfan, angka ISPU yang mencapai 258 menempatkan kondisi udara pada indikator warna merah atau kategori sangat tidak sehat. Memburuknya kualitas udara jadi perhatian karena paparan asap dalam kondisi tersebut dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Risiko terutama perlu diperhatikan oleh warga yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Asap kebakaran dapat membawa partikel dan polutan yang berpotensi mengganggu sistem pernapasan. Paparan dalam kondisi kualitas udara yang buruk juga dapat meningkatkan risiko munculnya keluhan kesehatan, termasuk gangguan pernapasan dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Oleh karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan selama kondisi udara belum membaik. Aktivitas di luar ruangan yang tidak mendesak sebaiknya dikurangi, terutama ketika konsentrasi asap terlihat semakin tebal. Masyarakat juga dapat mengambil langkah perlindungan diri ketika harus beraktivitas di luar ruangan dengan memperhatikan kondisi udara dan mengikuti informasi resmi dari instansi terkait. Dampak kebakaran lahan tidak hanya dirasakan warga di darat, penurunan kualitas udara yang disertai kabut asap juga berpengaruh terhadap jarak pandang di wilayah Nabire. Kondisi ini sebelumnya turut mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Du Aturure Nabire. Jarak pandang yang menurun akibat asap membuat operasional penerbangan sempat berdampak. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan kebakaran lahan dapat menimbulkan dampak berantai. Selain berpotensi mengganggu kesehatan, asap juga dapat mempengaruhi aktivitas transportasi dan mobilitas masyarakat. DLH ini ataupun DLH Nabire mengingatkan masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan kualitas udara. Informasi mengenai kondisi udara dapat dipantau secara berkala melalui aplikasi ISPU atau ISPUNet. Platform tersebut menyediakan informasi mengenai kualitas udara di Nabire dan sejumlah daerah lain di Indonesia. Dengan memantau perkembangan ISPU, masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas sehari-hari berdasarkan kondisi udara terkini. Arfan berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga kualitas lingkungan dan menghindari aktivitas pembakaran lahan yang dapat memperburuk kondisi udara. Sementara itu, kondisi udara Nabire mencapai ISPU 258 menjadi perhatian serius. Masyarakat diharapkan tetap waspada dan mengurangi paparan asap sampai kualitas udara kembali membaik.
1: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau,
3: ular,
1: buaya. Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan awal World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Shannon Wadew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
2: Nabire sore ini.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Pendengar pukul 18.25 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita jelang penyampaian warta berita gema Papua, Sikorwil 1 Papua, yang akan kami relay dari RRI Pro 1 Biak.

0: Adam, dan ini dalam rangka rapat koordinasi percepatan pembangunan perumahan dan pelayanan infrastruktur pasca konflik sosial yang terjadi di bulan Mei di Wamena saat itu. Menteri Koordinator sampaikan poinnya adalah jangan lama-lama membiarkan rakyat menderita. Karena itu diingatkan kepada seluruh kemudian untuk segera melakukan koordinasi serius untuk pelaksanaan rekonstruksi pasca konflik sosial tersebut. Dan sebagian ini juga kami menghimbau dan kepada kami di Wijaya, semua usaha sudah kami sedang lakukan dan berjalan. Masyarakat yang berdampak rumah-rumahnya terbakar, perlu sabar dan terus berdoa agar pemerintah pusat dalam hal ini dengan lintas kemudian dapat segera berkoordinasi untuk rekonstruksi pasca kerusakan pembakaran dan kerugian tersebut.
1: Lewat momentum rakor kedua ini, Bupati menyampaikan himbauan kepada masyarakat Jayawijaya yang rumahnya terdampak dan terbakar akibat konflik agar tetap bersabar selama proses rekonstruksi dipersiapkan. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memastikan berbagai upaya terus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat agar pemulihan masyarakat dapat segera terrealisasi. Ilham Kadiran Dicuri, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
2: Saudara pendengar, penanganan kebakaran di Kabupaten Bovendigo menghadapi kendala serius akibat keterbatasan peralatan dan kondisi armada pemadam kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Imam Kamarudin dari RRI Bovendigo.
3: Macam di pos ini kita 3 minggu saja terbatas.
4: Penanganan kebakaran di Kabupaten Bovendigul menghadapi kendala serius akibat keterbatasan peralatan dan kondisi armada pemadam kebakaran. Kabid Pelindungan Masyarakat dan Pemadam Satpol PP Bovendigul Lewi Leven Holombau mengatakan salah satu peralatan yang menjadi persoalan adalah selang pemadam yang sudah mengalami kebakaran tersebut membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit terutama ketika petugas harus menangani kebakaran yang lokasinya cukup jauh dari posisi kendaraan. Selain peralatan, kondisi armada juga menjadi kendala. Dari 2 mobil pemadam kebakaran yang dimiliki, hanya 1 unit yang dapat beroperasi secara normal, sementara 1 unit lainnya masih mengalami masalah.
3: Peralatan ini yang paling penting itu peralatan ini, macam selang ini sudah bocor. Jadi sangat untuk menempuh jam sekali 2 kilo, setengah kilo itu sudah tidak cukup. Dan ketiga itu Mobil ini masih kendala. Mobil ini satunya masih hidup, harus dorong, itu sampai sekarang.
4: Menurutnya, keterbatasan armada dan peralatan sangat berpengaruh terhadap kecepatan petugas dalam menangani kebakaran. Terlebih dalam beberapa hari terakhir, jumlah kejadian yang harus ditangani cukup tinggi. Lewi mengatakan pihaknya telah ikuti pertemuan dan koordinasi bersama sejumlah pihak untuk membahas kondisi tersebut. Dalam pertemuan itu hadir unsur masyarakat, TNI, DPR, serta pihak terkait lainnya. Ia menyebut pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah daerah, khususnya Bupati Bovendigul, terkait kebutuhan peralatan dan armada pemadam kebakaran. Lewi berharap dukungan pemerintah diberikan sehingga petugas memiliki sarana yang memadai untuk memberikan pelayanan pada utama selama musim kemarau. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki usia 50 tahun, jemaat GKI Maranatha Malompwa tidak hanya mengenang perjalanan pelayanan, tetapi juga memperkuat persekutuan di tengah keberagaman jemaat. Momentum setengah abad ini menjadi refleksi untuk terus membangun gereja yang mandiri dan menjadi berkat bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Febriana dari RRI Nabire.
1: Jemaat GKI Maranatha memperingati ulang tahun ke-50 pada Sabtu 12 September 2026. Usia setengah abad tersebut dimaknai sebagai perjalanan panjang persekutuan jemaat yang terus bertumbuh dalam penyertaan Tuhan. Badan Pekerja Anggota Majelis Sinode Wilayah 5 GKI Pendeta Pubelius Manuaron mengatakan, usia 50 tahun dalam tradisi Alkitab disebut sebagai tahun yobel yang menjadi momentum untuk mensyukuri penyertaan Tuhan terhadap perjalanan jemaat. Ia menyebut jemaat GKI Maranatha Malompwa yang pada awalnya hanya beranggotakan sekitar 12 jiwa atau keluarga, kini telah berkembang menjadi lebih dari 2.000 jiwa.
2: Berkaitan juga dengan ulang tahun, dalam tradisi Alkitab tahun yang ke-50 itu disebutkan tahun Yobel, tahun keselamatan yang terjadi atas persekutuan umat. Jadi luar biasa, itu artinya bahwa benar-benar umat Tuhan yang sejak jadi 12 jiwa atau kakak itu sekarang menjadi jumlahnya, jiwanya saja 2.000 lebih. Jadi sesungguhnya bulan tahun ini kita sedang merayakan penyertaan Tuhan atau berkat Tuhan yang senantiasa menyertai umatnya.
1: Perjalanan tersebut juga ditopang oleh partisipasi warga jemaat dalam berbagai kegiatan pelayanan. Ketua Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi Jemaat GKI Maranatha Malompwa, Midi Makassar menyebut, rangkaian perayaan melibatkan seluruh unsur jemaat dan mendapat dukungan dalam bentuk tenaga, pikiran, doa hingga dana. Panitia mencatat total pendapatan selama persiapan perayaan mencapai lebih dari 140 juta rupiah dengan sebagian dana berasal dari kontribusi unsur-unsur jemaat, hasil usaha panitia serta dukungan donatur.
3: Jadi total pendapatan panitia selama persiapan ini 140.710.000 rupiah. Dalam rangka menyukseskan perayaan ini, panitia telah menyusun dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan seluruh warga jemaat. Kegiatan ini dapat terlaksana karena adanya dukungan dan kerjasama dari majelis jemaat, para pelayan, seluruh anggota jemaat, serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk.
1: Selain aspek persekutuan, GKI Maranatha Malompwa juga mendapat apresiasi dari Sinode GKI di Tanah Papua atas kontribusi jemaat. Pendeta Pubelius menyebut dari 2058 jemaat GKI di Tanah Papua, Maranatha berada di peringkat keempat dalam penyetoran terbanyak sejak 2022 hingga 2026, serta meraih peringkat pertama untuk penyetoran periode Januari hingga Juni. Memasuki usia ke-50, perayaan GKI Maranatha Malompwa diharapkan tidak berhenti sebagai momentum peringatan, tetapi menjadi pijakan untuk memperkuat kemandirian, persatuan, dan pelayanan gereja agar terus memberi manfaat bagi masyarakat. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.

0: Persipura Jayapura kalah 2-3 atas Barito Putra di laga perdana kompetisi Championship musim 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Naldi Kasaulia dari Jayapura.
1: Persipura Jayapura markas Barito Putra pada laga perdana musim 2026-2027. Pasukan Andre Ramawi dikalahkan 2-3 dari tuan rumah yang berlangsung di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu pekan kemarin. Meski Mutiara Hitam membangun serangan sejak awal, pertahanan tuan rumah tidak mudah ditembus. Justru 3 gol langsung diamankan Barito Putra melalui Bayu Pradana menit ke-20 dan 2 gol Cornelis Huai. Sedangkan gol Febrianto Uap Mabin dan Tonci Ramende hanya memperkecil kedudukan 2-3 bagi Mutiara Hitam. Kekalahan ini menjadi evaluasi mendalam bagi pelatih kepala Persipura Jayapura Andre Ramawi.

0: lagi tapi pada akhirnya ada salah satu kesalahan yang kita lakukan bagi teman bangun itu bisa memperluangkan tambah sulit, tapi sekali lagi untuk memperluangkan mereka di bangun-bangun saya bilang luar biasa.
1: Sementara striker muda Reno Salampesi berharap kekalahan ini menjadi pelajaran penting untuk memperbaiki performa tim ke depannya.

Diketahui tantangan mutiara hitam akan berlanjut di laga kedua melawan Tornado FC yang secara statistik di musim lalu 3 kali dikalap saat bermain di Papua. Namun kali ini Mutiara Hitam akan Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur sebagai kandang sementara pada putaran pertama musim 2026-2027. Nalik Solia melaporkan.

Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekor Wil 1 Papua Senin 14 September 2006 mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Fang mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
1: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indah.

0: Mendengar pukul 19.07 menit waktu Indonesia Timur. Demikian telah kita ikuti penyampaian warta berita Gema Papua Skor Real 1 Papua. Selanjutnya kami ajak Anda, terutama Anda ataupun terkhususnya pendengar kaum Nasrani di mana saja Anda berada, kita akan ikuti acara mimbar agama Kristen Protestan. Untuk edisi hari ini, hari Senin 14 September 2006, kita akan ikuti bersama mimbar agama Kristen Protestan, ya, yang kali ini dibawakan, ya, oleh Ibu Pendeta Jane Adriani Lumampak.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen, Seksi Urusan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire melalui siaran RRI Nabire. Tema renungan pada saat ini adalah Hidup Bijak di Akhir Zaman.

Sebelum kita mendengarkan renungan ini, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan yang begitu baik, yang begitu setia di dalam kehidupan kami sampai kepada hari ini. Kami ada sebagaimana ada itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Bersyukur buat kesempatan yang ada ini oleh perkenanan Tuhan saja. Kami boleh mendengar renungan pada pagi hari ini untuk menjadi pedoman, bahkan menjadi kekuatan bagi setiap kami, sehingga dalam kami menjalani kehidupan ini, biarlah kami dapat menjalani itu sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Urapi kami semua, setiap telinga-telinga yang mendengar akan renungan ini Tuhan, biar Engkau melawat, menjamah setiap mereka, sehingga ketika mereka mendengarkan renungan ini, mereka diberkati dan mereka mengalami satu pembaharuan yang daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu agar apa yang hamba sampaikan adalah kehendak-Mu, bukan kehendak hamba. Berkaryalah Roh Kudus dari awal sampai akhir renungan ini, semua terjadi dalam tuntunan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat, kami berdoa, mengucap syukur dan siap untuk hamba sampaikan renungan ini. Haleluya. Amin.

Shalom saudara-saudari pendengar dimanapun berada yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam siraman rohani saat ini yang terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 15-17 yang berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sedang hidup di zaman yang penuh perubahan, penuh godaan, dan penuh dengan kejahatan. Firman Tuhan tidak memanggil kita untuk takut menghadapi akhir zaman, tetapi untuk hidup bijak dan tetap berjaga-jaga. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan dalam menyikapi situasi-situasi saat sekarang ini? Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dengan seksama dan penuh perhatian. Paulus berkata dalam teks kebenaran firman Tuhan ini, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan hidup sembarangan, jangan mengikuti semua yang dunia tawarkan. Karena tidak semua yang populer itu benar, dan tidak semua yang menyenangkan hati berkenan kepada Tuhan. Orang bijak bertanya, apakah hidup saya menyenangkan Tuhan? Sehingga dengan pertanyaan ini, kita merenungkan akan perjalanan hidup kita selama ini, apakah kita sudah benar-benar hidup menyenangkan hati Tuhan, ataukah kita hidup menyenangkan hati manusia? Ya, setiap kita dapat menjawabnya. Yang kedua, dalam teks kebenaran firman Tuhan ini, menyampaikan kepada kita bahwa gunakan waktu dengan benar. Ayat 16 mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu tidak dapat diulang. Kesempatan melayani Tuhan jangan disia-siakan. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar dunia, tetapi kita tidak punya waktu untuk berdoa. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar keinginan dunia atau kesenangan dunia, sehingga kita tidak ada waktu untuk membaca firman Tuhan, tidak ada waktu untuk beribadah, tidak ada waktu untuk melayani Tuhan. Akhir zaman bukan waktunya bermain-main dengan kehidupan rohani. Yang ketiga, lewat teks kebenaran firman Tuhan ini, menyampaikan kepada kita jangan hidup menurut kehendak sendiri. Ayat 17 berkata, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, hidup bijak berarti mencari kehendak Tuhan sebelum mengambil suatu keputusan. Jangan berkata, saya mau begini karena saya suka. Tetapi katakanlah, Tuhan, apa yang engkau kehendaki untuk saya lakukan dalam hidup saya? Karena apa yang menurut kita baik belum tentu baik bagi Tuhan. Apa yang menurut benar bagi kita belum tentu benar bagi Tuhan. Semuanya dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Oleh karena itu, ibu bapa, saudara-saudari pendengar dimanapun berada, tiga hal ini biarlah dapat menjadi pedoman bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan kita di akhir zaman ini. Mari kita hidup dengan seksama dan penuh dengan perhatian. Kita melihat situasi kondisi saat-saat ini bahwa memang keadaan saat-saat ini bukan keadaan-keadaan yang baik-baik. Oleh karena itu, bagaimana kita menyikapinya? Mari firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita. Kita hidup bukan menyenangkan hati kita, bukan menyenangkan hati manusia. Tapi mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Gunakan waktu dengan benar. Jangan kita pergunakan waktu yang ada ini dengan sia-sia, dengan melakukan apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Karena ingat bahwa apapun yang kita lakukan selama kita ada hidup di dunia ini, kita akan mempertanggungjawabkan itu ketika kita ada di dalam pengadilan Kristus nanti. Oleh karena itu, mari kita pergunakan waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita masih hidup di dunia ini untuk kita melakukan apa yang sesuai dengan firman-Nya. Jangan hidup menurut kehendak sendiri. Firman Tuhan bilang, jangan kamu bodoh.
Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, biarlah itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Bukan untuk menyenangkan hati manusia, tapi apapun yang kita lakukan, biarlah menyenangkan hati Tuhan. Walaupun mungkin ada konsekuensi, ada kerugian ketika kita berkata jujur, tetapi kebenaran firman Tuhan harus kita lakukan. Aplikasinya bagi kita di akhir zaman, Tuhan tidak mencari orang yang hanya tahu banyak tentang Tuhan, tetapi Tuhan mencari orang yang tetap setia hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita periksa hidup kita hari-hari ini. Jika Tuhan datang sekarang, apakah kita sudah siap? Biarlah pertanyaan ini menjadi perenungan bagi kita semua, sehingga kita dapat mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Demikianlah renungan firman Tuhan saat ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberikan kepada kita satu awasan, peringatan, sehingga hari-hari ini kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jangan kita main-main dengan hidup ini, jangan kita main-main dengan dosa, jangan kita main-main dengan apapun yang kita lakukan saat-saat ini. Kalau kita tahu bahwa itu dosa, kalau kita tahu bahwa itu tidak berkenan, jauhkan itu, stop itu, jangan kita lagi lakukan. Karena waktu anugerah Tuhan masih terbuka bagi setiap kita. Ketika waktu anugerah Tuhan tertutup, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, tidak ada lagi kesempatan untuk berubah. Saat inilah, bukan besok, bukan tahun depan, tapi sekarang ini, saat inilah waktunya untuk kita berubah, untuk kita bertobat, dan hidup benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Amin.

Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus yang sudah hadir berkarya di tengah-tengah pemberitaan renungan saat ini. Engkau yang tidak terbatas, Engkau ada di setiap hati, di setiap telinga yang mendengar akan renungan ini. Sehingga biarlah Roh Kudus jamah, Roh Kudus lawat setiap telinga yang mendengar. Dan ketika mereka disentuh oleh kebenaran firman Tuhan ini, Roh Kudus mampukan mereka untuk mereka dapat melakukan ini di dalam hidup mereka hari lepas hari. Karena dengan kekuatan kami manusia, kami tidak mampu. Kami masih ada hidup di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Masih ada begitu banyak godaan, tawaran-tawaran dunia ini yang menyenangkan hati. Tapi oleh kekuatan Roh Kudus, ketika setiap hati mau untuk diubahkan, setiap hati mau untuk melakukan firman Tuhan ini, maka Roh Kuduslah yang akan memampukan setiap hati yang mau melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, berdoa buat negara kami Indonesia ini. Biar Engkau tolong Tuhan dari Sabang sampai Merauke, pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari yang ada di pusat sampai kepada daerah-daerah, hikmat bijaksana Tuhan anugerahkan bagi mereka, sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan benar, dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati kami yang ada di tanah Papua ini Tuhan, berkati kami yang ada di provinsi Papua Tengah, bahkan di kota Nabire. Serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Situasi-situasi saat-saat ini Tuhan, membuat setiap kami sebagai manusia biasa ada yang merasa khawatir, takut. Saat ini kami sedang mengalami kekeringan. Tuhan, biarlah lewat situasi-situasi ini kami semua mau merenungkan akan kehidupan kami, sehingga kami bukan mencari pertolongan kepada manusia yang ada di dunia ini, tapi biar lewat situasi kondisi yang ada, kami lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari pertolongan hanya kepada Tuhan. Karena Engkaulah sumber segala-galanya, Engkau sumber hidup ini, Engkau sumber kekuatan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan tolong kami, biar Engkau mendengar setiap doa-doa orang-orang yang sudah mendoakan akan keadaan situasi saat ini, secara khusus kami di kota Nabire yang mengalami kekeringan Tuhan, sehingga Engkau mencurahkan belas kasihan-Mu, mencurahkan hujan atas kota Nabire ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati RRI Tuhan yang menjadi sarana alat yang Tuhan pakai untuk menyampaikan akan isi hati-Mu, mulai dari ketua LPP RRI Tuhan, bahkan semua pegawai-pegawai yang ada di RRI ini Tuhan. Memberkati mereka dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Beri kemampuan, hikmat, bijaksana bagi mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, dengan benar dan penuh tanggung jawab, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Biarlah lewat siaran RRI ini Tuhan, setiap telinga yang menjangkau, setiap telinga yang mendengar Tuhan, jangkauan akan pemberitaan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba sudah berhenti untuk menyampaikan siraman rohani ini, tapi Roh Kudus tidak terbatas, tidak berhenti, tetapi Engkau terus ada di setiap hati yang mau diubahkan. Hamba bersyukur Tuhan dan mengembalikan kebenaran-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siraman rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya mbak, glowing. Mau kita mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Nadire malam ini.

Selamat malam pendengar dari Prosatana Biara, di mana saja Anda berada. Demikian beberapa teman-teman religi Nasrani selepas dari acara Mimbar Agama Kristen Protestan di malam hari ini. Tentunya dengan hadirnya acara ini dapat memberikan kekuatan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pukul 20.15 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, kita jelang pukul 21 tepat nanti di penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Dari negeri sebaran titik panas atau hotspot di Papua Tengah menunjukkan peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Kabupaten Nabire

0: ogóle que por chayen tingi. Menurut Hussein, klasifikasi tersebut menggambarkan tingkat kemungkinan suatu titik panas berkaitan dengan keberadaan api di lapangan. Titik dengan tingkat kepercayaan rendah masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, sementara kategori sedang menunjukkan kemungkinan yang lebih besar. Adapun titik dengan tingkat kepercayaan tinggi perlu mendapat perhatian lebih cepat karena memiliki kemungkinan besar berkaitan dengan titik api yang aktif. Peningkatan hotspot hipotermia mulai terlihat sejak 10 September 2006. Pada hari tersebut, data BMKG mencatat 160 titik panas di wilayah Papua Tengah. Sebaran itu terdiri atas 12 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, 125 titik kategori sedang, dan 23 titik kategori tinggi. Kabupaten Puncak jadi penyumbang terbanyak dengan 116 titik, sedangkan Abira mencatat 12 titik yang seluruhnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. BMKG masih memperkirakan adanya hujan di sejumlah wilayah Papua Tengah dalam sepekan datang, namun curah hujan tersebut diperkirakan belum cukup signifikan untuk sepenuhnya mengatasi kondisi kering. Untuk Nabila, masyarakat diminta tetap mewaspadai kondisi panas dan udara kering yang diperkirakan masih berlangsung. Analisis curah hujan September juga menunjukkan sebagian besar wilayah Papua Tengah berada dalam kategori curah hujan rendah, sekitar 20 hingga 50 mm per bulan. BMKG menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat memperkuat langkah pencegahan kebakaran. Warga diminta tidak membuka lahan dengan cara dibakar, membakar sampah di area terbuka, maupun membuang puntung rokok sembarangan.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Age tahe, burukku, anakku naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
1: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pro 1 RRI Nabire,

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Peringat satu kabar dari rri.co.id dari Nabire dilaporkan percepatan ketahanan pangan Dinas Pertanian Kabupaten Nabire menggelar rakor atau rapat koordinator program pengembangan padi PMAAS tahun anggaran 2006 di Kabupaten Nabire. Bertempat di aula pertemuan Dinas Pertanian Nabire pada hari Kamis 10 September 2006 kemarin. Kepala Dinas Pertanian Jasar Victor Sabo dalam arahannya menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk menyinkronkan program pertanian guna memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan hasil panen petani di Kabupaten Nabire. Menurut beliau, dengan koordinasi yang solid, pemerintah Kabupaten Nabire optimis produksi padi tahun 2006 akan meningkat signifikan dan mendukung kemandirian pangan di Provinsi Papua Tengah.

0: Para tuh pendengar dari DIY, kebakaran yang terjadi di kawasan Gunung Gakokebo, Kabupaten DIY, Papua Tengah berhasil ditangani oleh tim pemadam kebakaran damkar setempat. Petugas dikerahkan mengendalikan api yang terpantau sejak Minggu 13 September 2006. Penanganan kebakaran dilakukan hingga hari Senin 14 September 2006 hari ini. Setelah api masih terlihat di kawasan tersebut, tim damkar bergerak ke lokasi di bawah koordinasi Sekretaris Satpol PP Kabupaten DIY, Yakobus Agapa. Proses pemadaman dilakukan secara langsung di lapangan dengan mempertimbangkan kondisi lokasi dan potensi meluasnya kebakaran. Petugas berupaya memastikan titik api dapat dikendalikan sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan sekitar. Kebakaran yang berlangsung sejak minggu tersebut jadi perhatian karena kawasan vegetasi yang kering dapat membuat api lebih mudah menyebar. Kondisi seperti ini juga membutuhkan respon cepat agar kebakaran tidak meluas sebelum mendapatkan penanganan. Hingga hari ini, tim damkar Kabupaten DIY memastikan kebakaran di kawasan Gunung Gakokebo telah berhasil dipadamkan. Penanganan tersebut jadi langkah pencegahan agar api tidak kembali meluas dan mengancam lingkungan di sekitarnya.
1: How, Mister? Where are you from?
2: Bicara bahasa Indonesia saja.
1: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
2: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
1: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
2: Soekarno, benar?
1: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
2: Burung Garuda ya.
1: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
2: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
2: Pulau Bintan tahu?
1: Saya nggak tahu, Mister.
3: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja nggak? Mister aja tahu.
4: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8GB untuk 30 hari, plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.
1: Nyamuk. Nah, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Ryu juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Nabire, malam ini.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar selanjutnya kami, ya jagalah kita jalan penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.
2: Nabire malam ini.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains dollar, but how are we to make most efficient and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Sohasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Sohasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Mengangkat Profesor Sohasil Nazara, PhD, sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Sohasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Sohasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji
6: bahwa saya
5: akan setia kepada
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6: Tahun 1945. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan selurus-lurusnya. Demi Dharma Bakti saya.
5: Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Sohasil Nazara mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Sohasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Sohasil pada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Sohasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains dollar, But how was it to make more subsidy and effective use?
8: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Cao Kim Hung menyebut lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant.
4: Bersama ASEAN menetapkan ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045. Kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan menghalangi masa depan kita bersama.
2: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
8: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
9: International cooperation references also made to the principle of partnership.
10: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, tanah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
9: What circumstances the other finds themselves in and what challenges or threats it faces.
8: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
11: Kementerian kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
12: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Migo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan, meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
11: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kamu sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
12: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alex Sabar menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
13: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap dibuat ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
12: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
14: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muhsofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
15: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
16: nomor 24.

0: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
1: Sampai detik hari ini di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel sampai 24 jam standby posisi di pos Trisakti. Karena kita menunggu datangan daripada korban dan selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti korban evakuasi agar mudah.
0: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
4: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh otorita pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
3: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Soekartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
5: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian, sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu.

0: berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
1: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
2: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari para Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini membawa dampak positif, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
1: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalom Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
3: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok ke SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lain. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur kalau ini hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program pertanian yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
1: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Hareva melaporkan.
4: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Stelu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Manasibuho, Kecamatan Namalwesiwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Sanawuyu Desa Umbu Balodano Idam Manjaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
5: Kami dari masyarakat Desa Balodano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, peta kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, beserta yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dialangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
4: Sebelumnya ketua

0: tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
1: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Stelwuri itu sampai ke Umbu Baledano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTL Simajaya ini karena memang

0: bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja bisa masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi memang. Terus kita, pemerintah daerah dengan juga DPRD ini, memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
1: Yang berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di desa Undu Baledani dan juga di beberapa desa di wilayah Nyasutara. Dari Nyasutara, Muni Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia, namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
3: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
4: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggara MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
3: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
4: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
5: Persiapan IMI saat ini, IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
4: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ibu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar Ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Nabire malam ini.

RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Jadi Pelajar Harus Sukses, karya Rian Hidayat Abi yang mengajak para pelajar untuk memiliki mindset dan strategi yang tepat dalam meraih kesuksesan. Buku ini menekankan pentingnya disiplin, kerja keras, dan pengelolaan waktu yang efektif. Rian Hidayat Abi memberikan berbagai tips praktis tentang cara belajar yang efisien, bagaimana mengatasi rasa malas, serta pentingnya menjaga motivasi dan tujuan dalam perjalanan akademis. Memiliki sekitar 200 halaman, esensi utama buku ini adalah bahwa kesuksesan bukan hanya tentang nilai akademis, tetapi juga tentang pengembangan diri, ketekunan, dan konsistensi dalam meraih impian. Buku ini memberikan panduan bagi pelajar untuk meraih prestasi yang optimal, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dari RRI Nabire untuk Indonesia.

0: benar-benar akan berubah di sini.
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
2: Makasih.
3: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Mendengar pukul 21.53 menit waktu Indonesia Timur, demikian penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Mendengar sebelumnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara drama mini radio di hari ini, hari Senin 14 September 2006 di malam Selasa. Kami akan hadirkan drama mini dengan judul Ayah Tanpa Sosok, produksi kali ini dari RRI Gorontalo. Jangan lewatkan juga untuk acara musik tradisional dan budaya Papua di pukul 21 lebih, maksud kami di pukul 22 ya, lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.
1: Nabire malam ini.

0: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
1: Ayah lagi tidak punya uang.
0: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
1: Sudah kubilang tidak ada uang.
0: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
1: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
0: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
1: Jangan mengajari ayah.

Sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: Alia, kamu makan cuma mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat Alia.
1: Aku tidak kuat Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ayah?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: Ya ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: Besok wisudamu ya?
1: Iya.
0: Selamat.
1: Terima kasih.
0: Kau marah?
1: Marah. Ayah tahu. Apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu? Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
0: Alia?
1: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
0: Maafkan ayah.
1: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
0: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
1: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas hidup tenang

0: Alhamdulillah, selamat ya Alia, selamat ya, ibu bangga padamu.
1: Alhamdulillah, kamu berhasil.
0: Akhirnya, saya bisa lulus.
2: Selamat ya nak, ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang, mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Selamat malam pendengar Radio Pro Satu Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami Radio Pro Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Waktu di studio menunjukkan 22 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Senang sekali jumpa di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Bersama saya Manu Sambiri, penyiar Anda, dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Kami akan temani Anda di malam hari ini di hari Senin 14 September 2026 hingga pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur. Peringat kabar terkini dilaporkan dari Antara Papua, di mana dari Wamena, anggota Komite 3 DPD RI Arianto Kogoya mendorong penyelenggaraan festival budaya di 6 provinsi di Papua terintegrasi agar dapat memperkuat pariwisata dan ekonomi kreatif. Menurutnya, festival budaya di 6 provinsi yakni Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya belum terkoordinasi dengan baik, termasuk dalam pengaturan waktu pelaksananya. Arianto mengatakan keterpaduan jadwal festival akan membantu wisatawan mengatur waktu kunjungan sehingga dapat menikmati rangkaian kegiatan budaya di berbagai wilayah Papua. Ia menjelaskan wisatawan dapat mengikuti rangkaian festival secara berurutan, misalnya mengunjungi Raja Ampat, kemudian melanjutkan perjalanan ke Biak, Jayapura, Wamena, Tolikara hingga Merauke. Menurut Arianto, pola tersebut dapat memberikan pengalaman budaya yang lebih lengkap sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dikatakan gagasan tersebut perlu dibahas bersama anggota DPD dari komite lain agar dapat diusulkan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain keterpaduan penyelenggaraan, Arianto juga menilai jaminan keamanan jadi faktor penting dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Papua. Beliau berharap ke depan dalam pelaksanaan festival budaya pemerintah daerah memberikan jaminan keamanan sehingga ada rasa kepuasan bagi wisatawan asing maupun nusantara yang menikmati keindahan alam, budaya, dan adat istiadat di Papua, khususnya di Pulau Papua.

0: Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
1: Nadire malam ini.

Pendengar Tuan Anamani dari Kepulauan Hambai, ya, Bahasa Hambai, mengakhiri kebersamaan kita dalam acara musik tradisional dan budaya Papua di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat malam. Sekaligus kami ajak Anda, kita jelang acara berikutnya, yaitu Ruang Rindu.

Selamat malam pendengar dari Persatuan Happy Radio, mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk edisi hari ini, hari Senin 14 September 2026, bersama saya Manis Amberi dan juga rekan Ferdinand Silalahi di Teknik. Kami akan temani Anda selama beberapa menit ke depan hingga pukul 23.50 waktu Indonesia Timur.

0: Bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, tentunya bersama kami menikmati malam hari yang cerah. Tentunya juga diperlukan dengan awan ataupun asap ya, yang masih menutupi kota Nabire. Semoga cepat berlalu ya, itu harapan kita bersama. Jangan lupa untuk menggunakan masker di saat beraktivitas ya, di luar ruangan. 0984220074 dan juga di WhatsApp 0813549419 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Senja, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Kak Nano.
0: Iya, selamat malam kembali, silakan. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik,
0: kabar baik ya.
1: Sebaliknya Kak Nano sendirian juga ya. Selalu dalam lindungan Tuhan, tak kurang sehat apapun ya Kak.
0: Iya.
1: Selalu sehat, baik ya, keluarga tentunya.
0: Amin.
1: Malam ini dia dengar lagu dari Chris Patti, Pak.
0: Dari Chris Patti, yang mana?
1: Mengenangmu.
0: Mengenangmu, oke, siap.
1: Ya, lagunya ditindiskan buat Anawi Desi ya. Terus Mama Rumbrawet, Bunda Ima, Bang Luhut, terus Putra Mena, Bapak Kudiomi, salam sehat selalu. Terus Bapak Isman Sarjeri. Terus siapa Kak?
0: Siapa?
1: Yang malam.
0: Yang mana?
1: Yang malam masuk.
0: Yang dari mana?
1: Ya pokoknya semua wis tanpa terkecuali ya. Terus ada ini siapa tuh yang kemarin malam itu Kak? Ibu Novi kalau nggak salah ya.
0: Oh, Ibu Novi.
1: Kali Bobo.
0: Kali Bobo.
1: Salam kenal ya, salam sehat selalu. Dan buat semua tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Intinya kita sehat selalu ya, salam sehat ke semuanya. Oke, Kak Nano.
0: Iya.
1: Ditunggu.
0: Siap.
1: RRI Jaya di udara.
0: Iya. Selamat malam.
1: Oke, thank you, Kak.
0: Makasih. Iya, kembali kasih. Mengenangmu ya, lagu yang dinyanyikan oleh Chris Patti akan membuka pertemuan kita di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tentu

Ini juga bagi Anda yang belum pernah mengikuti ataupun telepon ya di line telepon 0964-22074 dan juga di WhatsApp 0813-54-94419 ya, merequest lagu, mungkin saja ada lagu yang ingin didengarkan bersama, tentu sangat baik. Dalam acara Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, lagu-lagu yang dihadirkan yaitu lagu Tembang Kenangan ataupun juga Oldies ya. Tentunya juga dapat menemani kita di malam hari ini yang akan bersiap-siap untuk beristirahat ya, istilahnya ke pulau, siap mendayung ke Pulau Kapuk di malam hari ini. Ataupun juga mungkin Anda yang masih beraktivitas ataupun bekerja ya, dengan shift malam sambil ditemani radio kesayangan Anda. Kita dengarkan dulu Chris Patti sembari menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini ya, di line telepon 0984-22074 dan juga di via WhatsApp 0813-54-94419.

Untuk tengah Indonesia. Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan. Kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga. Itu kau bukan makan itu. Kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Eh? Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah. Kau minum saja dulu.
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
2: Mobire malam ini.

0: kata pekerja yang ada di rantau.
1: Tidak terasa, saya bekerja sudah lebih dari 5 tahun. Ditugaskan oleh negara di Merauke, Papua. Banyak hal yang saya dapatkan, walaupun asal saya berbeda. Saya dari Sabang di Aceh. Hati ini senang dan bangga, karena Indonesia sudah mengenalkan apa itu Bhinneka Tunggal Ika.
2: Itulah Indonesia. Beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Namun kita tetap satu. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kita, kita tidak mungkin bersatu. Saya bangga menjadi anak Indonesia.

0: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan

Pendengaran Repro setelah berada di mana saja Anda berada dengan terdengarnya lantunan musik ini, maka berakhir pula serangkaian acara kami dari pagi hingga malam di Nabire Lintas Malam bersama kami di malam hari ini. Wakil kerabat kerja yang bertugas di Nabire Lintas Malam di hari Senin 14 Juni, maksud kami Senin 14 September 2006, saya Manusia Mberi Penyaranda, ada rekan Ferdinand Silalahi di teknik dan Bung Yanci Korwa di pemancar radio, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan partisipasinya. Kita jumpa lagi di besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur bersama rekan kami akan bertugas menemani Anda di hari Selasa 15 September 2006 pagi ya, hingga nantinya di penghujung hari. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Nabire, kami informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Nabire kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz membawakan acara siaran untuk hari ini Selasa 15 September 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire bersama saya Dwi Masani. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Halo selamat pagi untuk Anda semuanya, senang sekali kami kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda edisi hari ini ya, Selasa 15 September 2026. Saya Dwi Masayu memandu ruang dengar Anda dalam Nabira Lintas Pagi ini hingga siang nanti ya, sampai jam 11 siang pastinya dengan rangkaian acara siaran yang sudah kami persiapkan untuk menjumpai Anda. Kami mulai dengan Mutiara Pagi untuk lagu-lagu yang membangkitkan semangat Anda. Kami hadirkan Seraman Rohani Agama Hindu nanti pukul 5.30 waktu Indonesia Timur bersama dengan rangkaian lagu-lagu religi Hindu hingga pukul 6. Ada Warta Berita Daerah Nabire pagi ini dan Opini Publik kembali hadir di ruang dengar Anda. Hingga pukul 8 kita akan mengikuti dialog Nabire Menyapa pagi ini nanti bersama dengan rekan kami ada Bung Jeffrey Panjaitan. Dan pada pukul 9 kita akan ikuti Warta Berita Nasional ya pendengar yang kami relay dari Pro 3. Sementara itu, musik informasi mewarnai ruang dengar Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dengar selamat pagi untuk Anda yang sudah terbangun dari tidur Anda dengan harapan baru, semangat baru pastinya di hari ini. Jangan lelah, jangan letih gitu ya. Kalaupun Anda merasa bahwa ada hal yang memang membuat Anda lelah sekali, mungkin bisa berdiam diri sejenak lalu semangat lagi. By the way, selamat beribadah bagi Anda umat muslimin dan muslimat yang sholat subuh, atau Anda umat Kristen yang saat teduh, bagi Anda juga umat beragama lainnya, selamat pagi, selamat beribadah. Kami juga melihat mendengar pagi ini ya, walaupun ini dini hari, saya sampai di dalam ruangan ini masih asap dari luar ya, ini cukup sangat mengganggu sehingga membuat mata menjadi perih, lalu kemudian bahkan dini hari di seputaran Jalan Merdeka kabut asap ya, ini sudah sampai bukan hanya di langit saja tapi sudah bahkan berdampingan dengan kita di samping kiri dan kanan gitu ya. Jadi untuk Anda semuanya jangan lupa gunakan masker, tetap jaga kesehatan, minum air putih ya yang cukup pastinya, dan tetap menjaga jarak pandang terlebih khusus ketika berkendara apalagi di pagi hari sangat-sangat terhalang gitu ya oleh kabut asap. Ya, baik pendengar, sekali lagi untuk Anda semua tetap semangat saja ya pagi ini, dan semoga hari ini bisa berjalan dengan baik apapun yang Anda kerjakan dan lakukan pastinya. Ya, baik pendengar, rangkaian lagu-lagu untuk menyemangati Anda pagi ini, dan saya bersama rekan operator ada Bung Sul Sirjayanto menemani Anda juga di balik kaca, dan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu untuk membagikan semangat Anda. Selamat pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

www.radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pendengar, kami akhiri rangkaian lagu-lagu hiburan di Ruang Dengar Anda. Selanjutnya ada siraman rohani agama Hindu mewarnai Ruang Dengar Anda hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat berapa saja pagi hari ini, dan bagi Anda umat Hindu di Kota Nabire dan sekitarnya, selamat mengikuti.
1: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire.

Om Swastiastu, Om Augnam Astu Nama Sidam, Om Anubhadro Kertawayantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar Sedharma yang berbahagia, angayu bahagia kita haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat berjumpa dalam acara santapan rohani agama Hindu yang disiarkan melalui RRI Nabire. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan Dharma Wacana yang berjudul Tuntunan Hidup Sehat dan Seimbang dalam Ajaran Hindu.

Pendengar umat sedharma yang berbahagia, kehidupan modern seringkali menuntut kita bergerak begitu cepat. Kita disibukkan oleh pemenuhan kebutuhan materi, mengejar target karir, mengurus keluarga, hingga tanpa sadar kita mengabaikan modal paling dasar yang diberikan oleh Sang Pencipta, yaitu kesehatan. Banyak orang yang baru menyadari betapa bernilainya kesehatan ketika raga sudah terbaring lemah atau ketika pikiran diliputi kecemasan yang mendalam. Secara khusus pada hari ini, tuntunan untuk menjaga kesehatan menjadi sangat mendesak dan relevan bagi kita semua. Kota Nabire yang kita cintai saat ini sedang dilanda bencana kabut asap akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Udara yang kita hirup setiap saat kini terpapar polusi yang dapat mengancam saluran pernapasan dan kesehatan fisik kita. Fenomena ini menjadi pengingat nyata bagi kita betapa rentannya tubuh manusia ketika alam sekitar mengalami kerusakan. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, dalam pandangan ajaran Hindu, kesehatan tidak pernah dimaknai secara sempit hanya sebagai kondisi tubuh yang bebas dari penyakit fisik. Hindu memandang manusia secara holistik bahwa diri kita adalah jalinan utuh antara badan kasar yang disebut stula sarira dan badan halus sukma sarira dan juga jiwa antakarama atman. Konsep kesehatan sejati dalam Weda adalah keseimbangan yang sempurna, yaitu keselarasan antara fisik, mental, spiritual, serta hubungan kita dengan lingkungan sekitar. Landasan ini selaras dengan falsafat Trihita Karana, di mana keharmonisan hidup hanya tercapai jika kita menjaga hubungan seimbang dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan. Pendengar umat sedharma dimanapun Anda berada, untuk mewujudkan hidup yang sehat dan seimbang, terutama di tengah ancaman kabut asap yang menyelimuti Nabire saat ini, Kitab Suci Weda dan Sastra-Sastra Hindu telah memberikan panduan yang konkret melalui 4 pilar utama. Yang pertama yaitu tentang keseimbangan pikiran dan jiwa. Segala tindakan dan kondisi fisik manusia bersumber dari pikiran. Di tengah kondisi darurat seperti bencana kabut asap saat ini, sangat wajar jika timbul rasa cemas, panik, dan kelesuan. Namun jika pikiran terus dipenuhi oleh rasa takut dan kecemasan berlebih, aliran energi di dalam tubuh akan terganggu dan sistem kekebalan tubuh fisik kita justru akan menurun drastis. Hal ini secara tegas diingatkan dalam kitab Sarasyamuscaya sloka 135 yang artinya, pikiran yang bercabang-cabang dan tidak teratur selalu menyiksa badan jasmani, sebagaimana halnya kemarahan, kesedihan, rasa takut, serta nafsu keinginan yang berlebihan. Batin yang cemas dan tertekan adalah racun secara fisik. Oleh sebab itu, tuntunan pertama untuk hidup sehat adalah melatih pikiran. Agama Hindu memberikan metode yang sangat indah untuk menenangkan pikiran, yaitu melalui meditasi, melalui pranayama, yaitu pengaturan nafas di dalam ruangan yang berudara bersih, dan juga dengan japa, yaitu pengulangan nama-nama suci Tuhan. Sempatkanlah setiap hari untuk mengheningkan cipta sejenak, menenangkan batin, memohon perlindungan kesehatan, dan menyucikan pikiran kita. Pilar yang kedua yaitu dengan pola makan sehat, bersih, dan terkontrol. Pilar kedua ini adalah apa yang kita masukkan ke dalam tubuh fisik. Dalam situasi lingkungan seperti ini, tubuh kita membutuhkan daya tahan ekstra untuk membuang racun. Makanan yang kita makan bukan sekedar pengisi perut kosong, melainkan sumber pembentuk kekuatan jaringan tubuh kita. Hindu menuntun kita untuk mengkonsumsi makanan yang bersifat sattvika, yaitu makanan yang bersih, segar, alami, bergizi tinggi, kaya air, serta diperoleh dengan cara yang baik dan tidak menyakiti. Dalam kitab suci Bhagavad Gita Adhyaya 12 sloka 8 disebutkan yang artinya makanan yang disukai oleh orang yang bersifat sattvika adalah makanan yang memperpanjang umur, menyucikan kehidupan, memberikan kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, dan kepuasan. Makanan tersebut lezat, bergizi, dan menyenangkan hati. Selain memilih makanan yang sattvika, ajaran Hindu menekankan prinsip mitahara, yaitu seni mengendalikan porsi makan dan menjaga kebersihan makanan.
Di musim ini, pastikan makanan dan air minum selalu tertutup rapat agar tidak terpapar debu sisa pembakaran. Perbanyak minum air putih untuk membantu tubuh mengeluarkan racun dari polusi udara. Pilar yang ketiga yaitu tentang kebersihan lahiriah dan penyucian batin. Pilar ketiga yaitu adalah saucam yang berarti kebersihan menyeluruh. Dalam konteks kondisi saat ini, ajaran saucam harus kita wujudkan dalam tindakan nyata untuk melindungi fisik sekaligus menyucikan jiwa kita. Tuntutan ini tersurat indah dalam kitab Manus Meriti Adidaya 5 sloka 109 yang artinya tubuh dibersihkan dengan air, pikiran dibersihkan dengan kejujuran, roh atau jiwa dibersihkan dengan ilmu pengetahuan dan tapa, sedangkan akal dibersihkan dengan kebijaksanaan. Penerapan saucam secara praktis saat ini meliputi perilaku sehat fisik, yaitu dengan wajib menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, mencuci muka, mata, dan anggota tubuh dengan air bersih setelah terpapar udara luar, serta membatasi aktivitas di dalam ruangan jika tidak mendesak. Selanjutnya yaitu dengan penyucian batin, menjaga agar tutur kata dan batin tetap menyebarkan kedamaian, tidak menyebarkan kepanikan, serta berlandaskan kejujuran dan kebijaksanaan. Pilar selanjutnya yaitu yang keempat tentang penyelarasan diri dan perlindungan alam. Pilar keempat yang paling menyentuh kondisi kita saat ini adalah keselarasan dengan alam sekitar. Menurut ajaran Hindu, tubuh manusia, yaitu Buana Alit dan alam semesta yang disebut Buana Agung, disusun oleh lima unsur materi dasar yang sama, yaitu Panca Mahabhuta, yang terdiri dari Pertiwi, Apah, Teja, Wayu, dan Akasa. Ketika kebakaran hutan terjadi, unsur Teja atau api menjadi tidak terkendali, merusak unsur Pertiwi dan mencemari unsur Wayu atau udara dengan kabut asap. Karena tubuh kita menghirup unsur Wayu setiap detik, maka rusaknya unsur udara di alam serta-merta merusak paru-paru dan kesehatan raga kita. Bencana ini adalah cerminan nyata bahwa apa yang terjadi pada Buana Agung akan langsung dirasakan oleh Buana Alit. Oleh karena itu, menjaga alam bukanlah sekedar imbauan, melainkan suatu yatnya atau kewajiban suci. Hindu melarang keras tindakan merusak lingkungan, termasuk membakar hutan dan lahan secara sembarangan, menjaga kelestarian hutan, menanam pohon, dan menghentikan praktik pembakaran liar adalah bentuk ibadah nyata untuk melindungi napas kehidupan seluruh makhluk. Tujuan akhir dari kehidupan kita menurut Hindu adalah moksartam jagatita caiti dharma, mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia, serta kebebasan spiritual. Segala pengabdian kita di dunia hanya bisa kita tuntaskan dengan sempurna apabila tubuh kita sehat dan pikiran kita jernih. Tubuh ini adalah tempat atman bersemayam, sehingga merawatnya dari bahaya penyakit dan polusi adalah tugas keagamaan yang mulia. Di tengah ujian bencana kabut asap di kota Nabire ini, marilah kita saling menjaga dan meningkatkan kewaspadaan, yaitu dengan menggunakan masker dan pelindung diri setiap kali beraktivitas di luar rumah. Selanjutnya, dengan memperbanyak konsumsi air putih dan makanan bergizi, juga menghindari membakar sampah atau lahan yang dapat memperparah kondisi udara kota kita saat ini. Dan yang terakhir, dengan menjaga kedamaian batin dengan rajin memohon keselamatan kepada Yang Maha Kuasa. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa, Sang Hyang Danwantari, manifestasi Tuhan sebagai penyembuh, serta Dewa Wayu penguasa udara senantiasa melimpahkan perlindungan, pembersihan udara, kesehatan jasmani, rohani, serta keselamatan bagi seluruh masyarakat kota Nabire dan sekitarnya. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya bawakan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama pada diri saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati umat sedharma sekalian. Om Loka Semesta Sukhina Bhavantu. Ya Tuhan, semoga seluruh isi alam berbahagia. Om Santi Santi Santi Om.

0: Pendengar, kami akhiri rangkaian lagu-lagu religi Hindu di Ruang Dengar Anda. Selanjutnya kami hadirkan di Ruang Dengar Anda Warta Berita Daerah Nabire pagi ini.
1: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mengatur KBM di tengah kabut asap karhutla.
1: Kalau itu masih memungkinkan tatap muka, itu boleh dengan mengurangi jam waktu. Setiap jam pelajaran dikurangi 10 menit.
0: Pemprov Papua Tengah menggelar pelantikan 5 pejabat pimpinan tinggi Pratama.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Selasa 15 September 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai berdampak terhadap aktivitas pendidikan di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mengeluarkan imbauan kepada seluruh satuan pendidikan untuk menyesuaikan kegiatan belajar mengajar dengan kondisi kualitas udara dan keselamatan warga sekolah. Berikut laporan reporter Arnold Saudila.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mengimbau sekolah yang terdampak kabut asap karhutla untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau KBM. Imbauan tersebut dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dina Pijer, pada Senin 14 September 2026. Sekolah yang kondisi lingkungannya tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka diminta melaksanakan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Sementara sekolah yang masih memungkinkan menggelar pembelajaran tatap muka dapat mengurangi durasi setiap jam pembelajaran sebanyak 10 menit. Dinas Pendidikan juga meminta kegiatan ekstrakurikuler untuk sementara ditiadakan, terutama aktivitas yang dilaksanakan di luar ruangan. Kepala sekolah juga diminta terus memantau perkembangan kabut asap dan kondisi kesehatan siswa, guru, serta tenaga kependidikan, kemudian berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
3: Memang sekolah itu tidak memungkinkan untuk belajar secara tatap muka, maka diizinkan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah, jarak jauh, istilahnya dalam daring. Kalau itu masih memungkinkan tatap muka, itu boleh dengan mengurangi jam waktu setiap jam pelajaran dikurangi 10 menit. Kemudian walaupun misalnya hari ini melaksanakan pembelajaran dengan mengurangi waktu, tetapi besok misalnya kabut asap tidak memungkinkan, maka digunakan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
2: Sementara itu Kepala SD Impres Waroki Maria Goreti Gunu mengatakan pihaknya telah menerima imbauan tersebut. Menurutnya, antusiasme masyarakat untuk tetap mendorong anak-anak mengikuti pembelajaran di sekolah masih cukup tinggi. Karena itu, pihak sekolah belum mengambil keputusan terkait perubahan pola pembelajaran dan masih memantau perkembangan kondisi kabut asap akibat karhutla. Pihak sekolah juga telah mengimbau para siswa menggunakan masker sebagai langkah perlindungan dari paparan asap.
4: Saya melihat ini antusias masyarakat untuk memotivasi anak datang ke sekolah ini luar biasa. Di sekolah ini anak-anak ini hampir semua masuk. Mungkin beda ya dengan di kota, padahal di sini kan terdampak langsung.
2: Betul.
4: Jadi saya bilang guru-guru, bagaimana kita mau meliburkan anak-anak sedangkan orang tuanya saja begitu semangat antar anak-anak ke sekolah.
2: Iya.
4: Dengan harapan anaknya ini terima pembelajaran hari ini. Tapi kita tetap pantau situasi. Nah yang kedua juga saya lihat ya anak-anak ini masih dalam kondisi aman, tetap semangat, mereka sehat. Terus kita kasih masker juga nih anak-anak, ini tidak betah pakai masker.
2: Dari sisi orang tua siswa, Tresia berharap sekolah di Nabire dapat mempertimbangkan pembelajaran jarak jauh selama kondisi kabut asap semakin memburuk. Menurutnya pembelajaran dari rumah menjadi pilihan yang lebih aman bagi anak-anak hingga kondisi lingkungan kembali normal.
5: Kalau menurut saya anak-anak mereka tinggal di rumah saja dulu karena situasi Nabire ini asap lagi tebal. Sedangkan kita saja orang tua di rumah saja hirup asap ini rasa sesak sampai mata juga pedih. Apalagi anak-anak murid ini mereka masih kecil-kecil. Jadi lebih baik anak-anak mereka belajar dulu di rumah sambil melihat situasi dan keadaan normal kembali.
2: Dinas Pendidikan menegaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru serta tenaga kependidikan menjadi prioritas, sementara proses pembelajaran tetap diupayakan berjalan sesuai kondisi masing-masing sekolah. Arnold Saudila melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan 5 pejabat pimpinan tinggi Pratama yang baru dilantik tidak hanya menerima jabatan, tetapi juga amanah dan tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Para pejabat diminta segera bekerja, memperkuat koordinasi, dan memastikan program pemerintah memberi manfaat bagi masyarakat. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
6: Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa Senin 14 September 2026 melantik 5 pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah. Kelima pejabat tersebut yakni Eliezer Yogi sebagai Kepala Baperida, Albertus Adi sebagai Kepala Badan Kesbangpol, Denci Merina Wipa sebagai Kepala BKPSDM, Haji Tumiran sebagai asisten perekonomian dan pembangunan, serta Ewanggen Kogeya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dilakukan setelah proses pengisian jabatan melalui sejumlah tahapan, termasuk uji kompetensi yang memperoleh rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN melalui surat tertanggal 26 Agustus 2026. Gubernur Papua Tengah Meghina Wipa menegaskan jabatan yang diterima para pejabat bukan sekadar perpindahan atau pengisian posisi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
7: Pelantikan ini bukan sekadar seremonial dan bukan pula hanya perpindahan atau pengisian jabatan. Pelantikan adalah pemberian amanah dan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, kepada masyarakat, dan terutama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
6: Gubernur menilai posisi pimpinan tinggi Pratama memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, para pejabat yang baru dilantik dituntut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu menerjemahkan visi dan misi gubernur ke dalam program serta kebijakan yang nyata, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Gubernur Meghina Wipa menyampaikan tuntutan kepada pejabat baru untuk segera menjalankan tugas, membangun koordinasi, dan memastikan program pemerintah berjalan efektif.
7: Karena itu, saya harap kepada saudara-saudari yang baru dilantik untuk segera memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing, melakukan konsolidasi internal, membangun komunikasi dan koordinasi yang baik, serta memastikan seluruh program kerja perangkat daerah berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Sekali lagi saya menyampaikan selamat dan sukses kepada pejabat yang telah dilantik dalam jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah. Tingkatkanlah terus kinerja, jaga kebersamaan dan sinergi dalam pelaksanaan tugas untuk kemajuan Provinsi Papua Tengah yang kita cintai.
6: Meghina Wipa juga menyampaikan apresiasi kepada panitia seleksi, BKN, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam seluruh tahapan pengisian jabatan hingga pelantikan. Gubernur berharap para pejabat baru mampu menjaga kebersamaan dan sinergi dalam menjalankan tugas untuk mendukung kemajuan Provinsi Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febiana melaporkan.
0: Informasi berikutnya, sanitasi kakus di Papua Tengah masih rendah. Baperida Papua Tengah dorong kesadaran masyarakat. Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mempercepat penanganan sanitasi melalui peta jalan sanitasi dan rencana peraturan gubernur tentang sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan akses sanitasi layak sekaligus menekan praktik buang air besar sembarangan atau BABS yang masih menjadi tantangan di Papua Tengah. Sekretaris Baperida Papua Tengah, Jimmy Adi, mengatakan sanitasi layak merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mencegah berbagai penyakit berbasis lingkungan. Ia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, masih terdapat 23,72% rumah tangga di Papua Tengah yang melakukan praktik buang air besar sembarangan. Angka tersebut menunjukkan tantangan sanitasi di Papua Tengah masih cukup besar. Kondisi ini juga berbeda dengan capaian nasional, di mana pada periode yang sama hanya sekitar 3,2% rumah tangga yang masih melakukan praktik BABS. Ia menjelaskan, dari total 1.208 kampung yang tersebar di Papua Tengah, baru sekitar 32 kampung atau kurang dari 3% yang telah mencapai status 100% stop BABS.
9: Dari 8 kabupaten yang kita miliki, baru 3 kabupaten yang sudah mencatatkan kampung dengan status stop BABS, yaitu Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Nabire. Sementara itu 5 kabupaten lainnya, diantaranya Deyai, Dogiai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya, masih mencatatkan 0% capaian stop BABS. Praktik BABS ini bukanlah persoalan sepele, dampaknya sangat serius bagi lingkungan dan kesehatan. Ini adalah masalah yang harus kita selesaikan bersama-sama secara terencana dan juga terukur. Menyadari urgensi dan kompleksitas persoalan ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mengambil langkah-langkah strategis. Yang pertama, kita bersama UNICEF, Tanah Papua, dan juga Yayasan Gapai Harapan Papua telah menyusun peta sanitasi atau roadmap sanitasi Papua Tengah yang komprehensif sebagai pedoman pembangunan sanitasi di wilayah Papua Tengah.
8: Ia menegaskan, praktik BABS tidak hanya berkaitan dengan persoalan kebersihan, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan akibat pencemaran lingkungan. sejumlah penyakit seperti diare, tifus, disentri, kolera, hingga polio dapat muncul akibat sanitasi yang buruk dan kondisi tersebut pada akhirnya juga dapat berpengaruh terhadap persoalan stunting. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong agar penanganan sanitasi dan pencapaian stop BABS tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi dilakukan secara bersama-sama. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, Ketua Lembaga Masyarakat Adat LMA Korwil Papua Tengah yang baru dilantik menyatakan kesiapannya untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat adat, menjaga kelestarian budaya lokal, serta menjadi jembatan komunikasi yang solid dengan pemerintah provinsi. Robi Vanindi selengkapnya melaporkan.
10: Pengurus Lembaga Masyarakat Adat, LMA Koordinator Wilayah Korwil Papua Tengah periode 2026-2030 resmi dilantik oleh Ketua Umum LMA Tanah Papua, Dr. Lenis Kogoya STH M.Hum, bertempat di Auditorium RRI Nabire, Senin 14 September 2026. Pelantikan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri tokoh adat dari 8 kabupaten di wilayah Papua Tengah, jajaran pemerintah daerah, serta aparat TNI Polri. Prosesi pengukuhan ditandai dengan penyerahan tongkat kepemimpinan adat dan pembacaan ikrar komitmen. Ketua LMA Korwil Papua Tengah yang baru dilantik, Yona Kogoya, menyatakan kesiapannya untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat adat, menjaga kelestarian budaya lokal, serta menjadi jembatan komunikasi yang solid dengan pemerintah provinsi.
11: Kami Lembaga Masyarakat Adat LMA Provinsi Papua Tengah bersama seluruh unsur masyarakat adat menyatakan komitmen mendukung mewujudkan sinergi dan komitmen yang harmonis antara LMA, pemerintah, TNI Polri, serta seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Provinsi Papua Tengah yang aman, damai, maju, dan sejahtera. Bersama-sama menjaga konsistivitas keamanan, ketertiban, dan kedamaian wilayah dengan mengedepankan nilai-nilai adat persaudaraan, musyawarah, dan menyelesaikan setiap persoalan secara damai. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat adat di Provinsi Papua Tengah. Mendukung pelaksanaan dan menyukseskan program strategis nasional PSN di Provinsi Papua Tengah dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat, kearifan lokal, kelestarian lingkungan, serta prinsip pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
10: Sementara itu, Gubernur Papua Tengah yang diwakili staf ahli gubernur bidang pemerintahan, politik, dan hukum, Martin Ukago, menekankan pentingnya sinergi antara lembaga adat dan pemerintah. LMA diharapkan dapat berperan aktif dalam penyelesaian konflik sosial berbasis kearifan lokal, pengawalan hak-hak ulayat, serta pelibatan masyarakat adat dalam pembangunan daerah. Menurutnya, masyarakat adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Papua Tengah. Kekayaan budaya, bahasa, nilai kekeluargaan, serta berbagai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi perlu dijaga dan dilestarikan. Ia meminta LMA mampu hadir di tengah masyarakat dengan mendengarkan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi masyarakat adat. Penyelesaian persoalan perlu mendapatkan pendekatan adat dan dialog.
12: LMA harus mampu mendengar masyarakat, menyelesaikan persoalan dengan pendekatan adat dan dialog, serta menjadi jembatan yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Saya meminta agar organisasi ini dijalankan dengan persatuan, jangan membawa kepentingan pribadi atau kelompok ke dalam lembaga adat. Ketika terjadi perbedaan, selesaikan melalui musyawarah, jangan menggunakan kekerasan. Para tokoh adat mempunyai pengaruh besar di tengah masyarakat. Gunakan pengaruh itu untuk membawa kedamaian dan menjaga anak-anak muda kita dari konflik, minuman keras, narkoba, serta tindakan yang merugikan masa depan mereka. Pemerintah Provinsi Papua Tengah membutuhkan mitra adat yang kuat, independen, dan mampu memberikan masukan yang baik bagi pembangunan.
10: Diharapkan LMA dapat menjadi jembatan komunikasi yang baik antara masyarakat adat dengan pemerintah. LMA tidak hanya aktif ketika terjadi persoalan. Lembaga adat memiliki peran yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat, termasuk menjaga keamanan, mendukung pendidikan generasi muda, melindungi kebudayaan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Robi Fanindi melaporkan.
0: Aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika diminta segera menyelesaikan berbagai pekerjaan terkait penyaluran dana otonomi khusus tahun anggaran 2026 serta meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Hal tersebut disampaikan staf ahli Bupati Mimika bidang pemerintahan, politik, dan hukum, Yohana Paliling, saat memimpin apel gabungan Senin 14 September 2026. Veronica Sandra dari Mimika melaporkan selengkapnya.
13: Staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum Yohana Paliling menyampaikan sejumlah arahan pimpinan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah atau OPD. Yohana mengangkat salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penyelesaian RAP perubahan dan RAP silpa, serta monitoring penyaluran dana otsus tahap kedua tahun anggaran 2026. OPD juga diminta segera menyelesaikan dan menyalurkan RAP tambahan otsus dana tambahan infrastruktur atau DTI tahun 2026.
14: Yang pertama, arahan pimpinan terkait penyelesaian RAP perubahan dan RAP simpan serta monitoring penyaluran dana otsus tahap kedua

0: kesehatan ini, ada juga laporan-laporan data-data yang senantiasa diupdate oleh pimpinan IPB terkait, silakan diselesaikan tepat waktu.
1: Dalam apel tersebut, Johanna juga menyoroti kedisiplinan ASN dan tenaga kerja, terutama dalam mengikuti apel pagi dan melaksanakan tugas sehari-hari. Menurutnya, setiap pegawai telah diberikan tanggung jawab untuk menjalankan tugas sesuai tupoksi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tulus.
0: Melihat bahwa masih saja ada rekan-rekan ASN, bahkan ketiga kan, yang tidak disiplin. Terutama disiplin dalam mengikuti apel pagi di setiap OPD masing-masing dan juga dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Apalagi gunanya kita ada di sini, kalau kita tidak melaksanakan tugas dengan baik, itu juga korupsi, bukan? Korupsi waktu. Yang harus menjadi hak masyarakat tidak kita berikan, tidak kita layani dengan baik.
1: Johanna berharap seluruh ASN dan tenaga kerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Mimika dapat meningkatkan kedisiplinan, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga berharap seluruh pegawai diberikan kesehatan serta suasana yang aman dan damai agar dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandal, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
3: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 14 September 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bunyi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bunyi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bunyi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bunyi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp100.000 hingga Rp140.000, pasar Bumi Raya Rp100.000 hingga Rp120.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp150.000 hingga Rp180.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodin per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung tertumpuk pasar Kalibobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol tertumpuk pasar Kalibobo Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng tertumpuk pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp20.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Demikian sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini di antaranya. Dinas Pendidikan Nabire atur KBM di tengah kabut asap karhutla. Pemprov Papua Tengah menggelar pelantikan 5 pejabat pimpinan tinggi Pratama. Demikian warta berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal

0: Pemberitahuan. Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire akan melaksanakan pembukaan pelatihan dasar atau latsar calon pegawai negeri sipil dan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Selasa 22 September 2026 di Aula Gereja Katolik KSK Nabire. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh peserta latsar CPNS Formasi Umum dan Formasi K2 serta peserta orientasi PPPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire diwajibkan hadir dalam kegiatan pembukaan dimaksud. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tertanda PLT Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire, Max Leo Vel Tatuil SE.
1: Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8GB untuk 30 hari plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel.

0: Nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.
1: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik di lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayarannya akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile.

untuk Anda dan kita semua ya. Oke, pendengar, saya senang sekali hadir untuk Anda dari tadi dari jam 5 pagi ya, Ratu, sampai jam 11 waktu Indonesia Timur. Ada Bung Sulis juga ya di balik kaca operator. Pendengar, selamat pagi, selamat kembali beraktivitas di hari ini, hari Selasa ya. Mungkin untuk kegiatan belajar mengajar ini pagi tadi juga sudah disampaikan dalam warta berita terkait dengan aturan kegiatan belajar mengajar di tengah kabut asap karhutla yang kembali terjadi di Nabire kita tercinta ini, pendengar ya. Sejak kemarin paling banyak kemarin ya, walaupun kebakaran hutan ini sudah dari kurang lebih dari hari Jumat minggu lalu, tapi kemudian yang sangat terasa baru di hari Senin kemarin. Dan hari ini juga di hari Selasa, pendengar, belum ada perubahan. Bahkan sampai dini hari tadi juga semakin pagi semakin terlihat asap ya. Dan Anda kalau misalkan lihat di langit-langit ya, di langit kota Nabire hari ini, sungguh sangat memprihatinkan ya. Asap ini bukan hanya saja di langit Nabire saja, pendengar, tapi ini sebenarnya sudah berdampingan. Sudah berdampingan dengan kita ya. Jadi ketika beraktivitas rasanya dekat sekali dengan asap-asap ini ya. Jadi untuk Anda tetap jaga jarak pandang ketika berkendara, hati-hati ya. Pokoknya pelan-pelan saja ketika berkendara. Juga jangan lupa untuk gunakan masker. Nah, ini penting sekali. Beberapa penyakit juga dikarenakan oleh asap yang kita hirup gitu ya. Ini juga sangat berbahaya untuk anak-anak, untuk lansia, bahkan untuk Anda dan kita semua yang ketika berkendara atau berada di luar ruangan. Ini bisa gunakan masker.

apa ya, menjaga diri kita masing-masing agar tidak memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan ya, tidak membakar sampah untuk menambah banyaknya asap gitu ya. Dan juga pastinya tetap saling mengingatkan satu dengan yang lain. Iya, seperti itu pendengar ya. Dan kita berdoa bersama agar hujan, ya kita pasti semua berharap hujan ini ya, semoga bisa hujan di hari ini, jikapun deras tidak apa-apa gitu ya. Agar asap-asap ini bisa hilang, karena ini semakin banyak asapnya berdampingan dengan kita, artinya sudah rendah sekali gitu ya. Dan pastinya ini juga berpengaruh terhadap tingkat kualitas udara yang kita hirup di Kabupaten Nabire, seperti itu. Ya pendengar, tapi yang pasti tetap semangat karena aktivitas tetap berjalan seperti biasa. Dan juga Anda yang bekerja tetap bekerja ya, adik-adik kita yang sekolah juga masih tetap bersekolah walaupun dengan aturan-aturan yang telah diberlakukan selama asap tebal ini masih berlangsung gitu ya, untuk kegiatan belajar mengajar. Tetap semangat, jangan lupa untuk adik-adik ya, orang tua bisa gunakan masker untuk adik-adik kita. Oke, baik pendengar, ini juga menjadi topik hangat kita pagi ini dalam opini publik. Anda yang ingin ikut bergabung bisa bersama-sama dengan kami di line telepon 0984-22074 dan juga melalui line telepon studio WhatsApp kami di 0813-5494-419. Ya, sekali lagi di 0984-22074 dan di WhatsApp kami 0813-5494-419.

Iya, dan pendengar, pastinya juga untuk Anda dan kita semua yang sedang bersiap-siap untuk ke tempat tugas masing-masing, selamat bersiap mempersiapkan diri Anda pastinya. Yang berkebun, yang melaut, yang bertani, ya, juga yang akan berkendara, selamat bekerja. Yang berdagang juga laris manis dagangannya, ya, dengan kondisi dan keadaannya bire yang berasap, tapi tetap dengan aktivitas-aktivitas Anda seperti biasanya, ya. Oke, baik pendengar, kami juga informasikan terkait dengan opini publik pagi ini. Selain kita masih membicarakan atau membahas terkait dengan kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan, dan ini masih terjadi, saya kemarin juga sempat melihat ada beberapa, ada story atau status di media sosial. Ada yang membakar sampah di OYH itu di atas trotoar. Nah, ini kurang lebih jam 11 malam tadi malam gitu. Ini sungguh sangat memprihatinkan pendengar ya. Jadi dengan kondisi walaupun kalau malam itu kita tidak terlalu melihat asap, asap yang begitu nyata ya, tapi ini sangat berpengaruh. Ya, jadi trotoar juga itu atau jalur hijau ya yang di tengah-tengah jalan itu bukan tempat untuk membakar sampah atau bahkan membuang sampah atau bahkan menaruh atau meletakkan sampah. Ya, itu jalur hijau yang diperuntukkan untuk areal hijau atau area hijau gitu ya. Jadi untuk ditanami pohon atau bunga ya, untuk mempercantik Kota Nabire gitu. Tapi malam tadi sekitar jam 11 ya itu dibakar sampahnya di atas jalur hijau ini. Dan ini sungguh sangat memprihatinkan, berbahaya untuk sekitarnya, juga merusak tanaman yang ada ya. Dan kita juga harus saling mengingatkan satu dengan yang lain ya. Oke, ya mungkin ini tidak terjadi lagi ya, seharusnya tidak terjadi lagi karena ini sangat berbahaya. Dan memang bukan tempatnya untuk membakar sampah dan jangan lagi membakar sampah. Oke, silakan pendengar, untuk Anda yang ingin ikut bergabung, kami tunggu partisipasi dari Anda masih tentang kabut asap dan juga aturan atau imbauan ya kepada seluruh satuan pendidikan untuk menyesuaikan kegiatan belajar mengajar dengan kondisi kualitas udara dan keselamatan warga sekolah. Ya, asap ini juga sangat berpengaruh dengan kualitas udara yang dari kemarin itu semakin menurun. Dan hari ini juga sama ya, masih menurun untuk kualitas udara. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu ya, ini bisa memantau grup WhatsApp yang terhubung dengan sekolah. Ada beberapa informasi-informasi mungkin yang urgent ya, yang bisa Anda dapatkan terkait dengan misalkan mungkin seperti kemarin ada yang beberapa sekolah itu di waktu pukul 9 gitu ya, ini sudah mengimbau anak-anak untuk orang tua untuk menjemput anak-anak gitu ya. Ada juga yang masih melanjutkan belajar mengajar, tapi ada juga yang sudah dipulangkan seperti itu. Oke, pendengar, dan juga sekali lagi untuk Anda, pagi ini juga tadi dalam warta berita disampaikan kaitannya dengan Gubernur Provinsi Papua Tengah menegaskan ini ada 5 pejabat pimpinan tinggi Pratama yang baru dilantik kemarin, dan ini tidak hanya menerima jabatan tetapi juga amanah dan tanggung jawab ya, karena berjalan beriringan gitu ya. Ya, pendengar, silakan untuk Anda yang mau ikut bergabung, waktu kita sampai jam 7 sebelum kita ikuti bersama warta berita daerah, warta berita nasional yang kami rilis dari Pro 3. Kami juga informasikan pendengar nanti jam 8.

Dialog Nabira Menyapa akan mengangkat topik tentang mencegah paparan radikalisme terhadap anak di ruang digitalisasi. Hadir juga sebagai narasumber KBP Surya Putra SIKMIK yang merupakan Kasat Gaswil Papua Densus 88 AT Polri. Ya, sekali lagi menghadirkan narasumber AKBP Surya Putra SIKMIK selaku Kasat Gaswil Papua Densus 88 AT Polri, dan juga nanti akan dipandu oleh rekan kami Bung Jeffrey Panjaitan, dan akan berlangsung pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Timur hari ini Selasa ya. Kami juga akan menyiarkan secara langsung melalui live YouTube di RRI Net Nabire. Anda juga bisa ikut bergabung nanti melalui Facebook kami ya, di kolom komentar, dan juga bisa menanggapi apa yang disampaikan hari ini dalam Dialog Nabira Menyapa melalui WhatsApp dan juga telepon studio kami. Ya, dengan silakan yang mau ikut bergabung, kami tunggu partisipasi dari Anda pagi ini. Masih bersama saya Dwi yang menemani Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tetap semangat ya, tetap semangat saja untuk Anda dan kita semua. Oke deh pendengar, sembari menanti untuk Anda yang lagi sibuk-sibuk, mungkin jangan lupa gunakan masker ya kalau mau kemana-mana. Jarak pandang juga dijaga agar tidak culaka. Oke baik pendengar, ada G-Rock dengan Ceria.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Pemberitahuan, pemerintah Kabupaten Nabire

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menilai kekuatan pariwisata Indonesia tidak hanya berasal dari keindahan alam, tetapi juga kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah. Sejumlah desa di kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut atau rob sejak Senin kemarin. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan komitmen untuk menjaga keuangan negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Dia pun memastikan APBN akan terus dijaga untuk menjadi instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap seorang Direktur Jenderal pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, hingga dua Kepala Kantor Pertanahan dalam operasi tangkap tangan atau OTT ke-20 sepanjang 2026. Presiden Amerika Selatan, Cyril Ramaphosa, menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menilai kekuatan pariwisata Indonesia tidak hanya berasal dari keindahan alam, tetapi juga kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah. Menurutnya, kekayaan seni, budaya, dan gastronomi dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Rizka Fadila melaporkan selengkapnya.
1: Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menyatakan kekuatan wisata Indonesia bukan hanya terletak pada keindahan alam tetapi juga pada kearifan lokal yang ada di setiap daerah yang berbeda-beda. Saat menghadiri penutupan ACF 2026 yang menjadi festival kuliner terbesar di Aceh, ia menyampaikan Indonesia memiliki banyak kearifan lokal yang berpotensi menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara, termasuk dari kekayaan seni dan budaya hingga wisata gastronomi.
2: Melihat experience wisatawan di sini, dan tadi juga ada wisatawan dari Malaysia yang datang, dan mereka menikmati sekali. Sekali lagi kekuatan budaya, kekuatan seni yang dimiliki satu desa bisa menjadi daya tarik. Dari mulai budaya memasak, budaya seni, keseniannya, itu tari tradisional, itu jadi atraksi di sini.
1: Menurutnya konsep wisata gastronomi memang tidak hanya berbicara soal makanan. Di dalamnya ada cerita mengenai asal bahan, cara pengolahan, tradisi, sejarah, serta budaya yang melekat pada sebuah hidangan. Potensi tersebut juga sejalan dengan capaian gastronomi Indonesia di tingkat internasional. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana sebelumnya menyampaikan Indonesia meraih penghargaan juara destinasi baru 2026 dari Lalis Lembaga Pemeringkatan Gastronomi Global.
3: Gastronomi berakar kuat dalam keragaman budaya Indonesia, sebuah kekuatan yang diakui ketika Indonesia dianugerahi penghargaan juara destinasi baru 2026 oleh Lalis, sebuah lembaga pemeringkatan gastronomi global yang terkenal.
1: Widianti menyampaikan penghargaan tersebut menunjukkan bahwa keragaman budaya Indonesia memiliki kekuatan untuk dikembangkan melalui gastronomi. Selain menjadi daya tarik wisata, gastronomi juga dinilai bisa membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Rizka Fadila dari Jakarta, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah desa di kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir air laut atau rob pada Senin. Gelombang tinggi melewati tanggul pengaman yang telah dibangun kokoh oleh pemerintah di sepanjang garis pantai. Anwar Yunus melaporkan.
4: Yang 8 pasang tadi itu ya, 8 dan 9 ya. Bencana dry laut berupa banjir rob akibat gelombang pasang mulai terjadi pukul 7 pagi. Air laut masuk ke rumah dan pasir terseret sampai dalam rumah warga. Tiga kampung yang terdampak banjir rob di Aceh Barat yakni Kampung Pasir, Kampung Ujung Kalak dan Kampung Suak Indrapuri. Semua kampung ini masuk dalam Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat. Air laut yang masuk ke permukiman juga menyeret pasir dan menimbunnya di sejumlah titik lokasi termasuk jalan serta halaman dan bagian rumah penduduk. Api salah seorang warga Kampung Ujung Kalak.
5: Tadi pagi jam berapa? Jam 7 atau jam 8.
4: Itu semua habis semua perabotan dalam rumah kena?
5: Tidak semua, dapur yang kena.
4: Dapur tidak habis kena?
5: Semua ruang tamu ya.
4: PJ Kecik Kampung Ujung Kalak Agus Suwandi menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk. Fenomena gelombang pasang tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama ketika terjadi perubahan arah angin yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan musim barat.
6: Terjadinya pukul 8 pagi sampai saudara masih erop tuh pasang namanya. Habis itu yang kena musibah cuma berapa rumah, dua, habis itu ada satu yang di belakang.
4: Camat Johan Pahlawan Fariani yang turun ke lokasi menginisiasi agar warga setempat mengungsi atau menjauh sementara dari bibir pantai. Karena tanggul yang tersedia belum menjamin keselamatan warga apabila gelombang tinggi menghantam saat malam seperti tsunami.
7: Nah, India laut lepas sampai ke Australia ini. Jadi sehingga gelombangnya lebih tinggi, lebih besar. Jadi sepanjang ini memang mungkin setiap tahun seperti ini. Tergantung nanti keadaannya besar atau tidak. Ini biasanya kondisi alam.
4: Menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat. BMKG memperkirakan ketinggian gelombang pesisir wilayah Aceh 2-3 meter berisiko terhadap ancaman keselamatan jiwa. Reporter RRI Mabu Anwarilus melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pendidikan Sidoarjo mengakui APBD belum mampu membiayai revitalisasi seluruh sekolah rusak. Perbaikan harus dilakukan bertahap. Januar Fahmi melaporkan.
8: Dinas Pendidikan Sidoarjo mengakui APBD belum mampu membiayai revitalisasi seluruh sekolah rusak. Perbaikan harus dilakukan bertahap sesuai tingkat kerusakan dan prioritas. Sekretaris Dinas Pendidikan Sidoarjo, Neti Nestiningsi, menilai program revitalisasi pemerintah pusat sangat membantu daerah dalam mempercepat perbaikan sarana pendidikan.
9: Terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rekat berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya dari pemerintah pusat ini luar biasa.
8: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Harus Soekartono mendorong program tersebut terus berjalan untuk menjangkau sekolah yang membutuhkan khususnya di wilayah Sidoarjo.
10: Merevitalisasi sekolah-sekolah yang rusak. Ada 71.000 bayangan sekolah yang rusak yang direvitalisasi dan dibangun. Jadi ini menunjukkan keseriusan pemerintah di dalam merealisasikan untuk pendidikan.
8: Dia juga memastikan revitalisasi mendapat pengawasan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi siswa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Atasi krisis lingkungan, organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta mendeklarasikan gerakan guna ulang dan mengarak gunungan sampah plastik dalam pawai bebas plastik di kawasan Malioboro. Berikut laporan selengkapnya Wahyu Suryo.
11: Tolak sekali pakai. Ayo guna ulang.
12: Organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta mendeklarasikan gerakan guna ulang untuk mengatasi darurat sampah, terutama sampah plastik sekali pakai. Selain deklarasi, para peserta dari berbagai elemen juga menggelar pawai bebas plastik dari kawasan Malioboro hingga titik 0 km. Sebagai simbol krisis lingkungan, mereka mengarak miniatur gunungan sampah plastik di sepanjang rute pawai. Penyelenggara acara, Muhammad Habib Saifullah, mengajak masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat gerakan guna ulang. Karena sampah plastik sekali pakai sangat sulit terurai dan membebani lingkungan.
13: Hari ini kita punya persoalan yang sangat serius sekali terkait dengan plastik sekali pakai karena jumlahnya sangat tinggi sekali. Kalau di Yogyakarta rata-rata jumlahnya adalah 20% dari timbulan sampah yang ada di Yogyakarta. Artinya itu sangat tinggi sekali dan sampai hari ini belum ada semacam teknologi yang memang betul-betul ramah lingkungan untuk menyelesaikan persoalan plastik, dan teknologi yang digunakan hari ini lebih pada teknologi pembakaran.
12: Sementara itu, perwakilan Greenpeace Indonesia, Muharram Atta Rasyadi, mendesak pemerintah agar segera menyiapkan sistem dan infrastruktur pemilahan sampah yang memadai.
14: Misalnya kita bicara soal pemilahan sampah, kalau masyarakatnya memilah tapi ternyata tidak ada infrastruktur, tidak ada pengangkutan berdasarkan jenis sampah yang dipilah, misalnya organik, anorganik, dan juga residu, artinya sama saja, semua sampah diangkut ke TPA, TPA kita akhirnya overload, lalu ditutup, lalu akhirnya masalah darurat sampah muncul di mana-mana.
12: Usai menggelar pawai dan deklarasi, seluruh peserta mengikuti piknik ramah lingkungan di Taman Benteng Vredeburg, Yogyakarta.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya, di mana semua penerbangan dibatalkan akibat jarak pandang yang terbatas. Angga Jaya bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Terbatasnya jarak pandang, sehingga memang tidak memungkinkan untuk lepas landas pesawat udara.
16: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan, mengatakan sejumlah penerbangan terpaksa dibatalkan akibat kondisi kabut asap yang menyebabkan jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi tersebut juga masih berdampak terhadap penerbangan. Salah satu penerbangan Garuda Indonesia yang dijadwalkan pada pagi hari telah mengonfirmasi masih pembatalan penerbangan. Imade Darmawan menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penumpang dan operasional penerbangan, terutama kondisi jarak pandang di sekitar bandara.
15: Palangkaraya itu harus dilakukan pembatalan. Nah, saat ini sudah yang melakukan pembatalan itu adalah Lion Group, mana ada Super LJ, Lion Air, itu tujuan Surabaya dan Jakarta. Itu sudah positif dibatalkan, dan saat ini penumpang sedang melakukan proses refund ataupun reschedule. Ya, ini dampaknya juga bagi untuk Garuda Indonesia yang regulernya itu terbang di pukul 7.10, di tanggal 13 tidak terbang.
16: Sementara itu, kabut asap akibat karutla di kota Palangkaraya mendapat perhatian dari masyarakat, termasuk calon penumpang pesawat yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara Cilikriwut. Salah seorang warga kota Palangkaraya yang juga merupakan penumpang pesawat bernama Reni mengatakan kondisi kabut asap cukup mengganggu aktivitas perjalanan, terutama ketika jarak pandang menurun. Ia berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan secara maksimal sehingga kabut asap tidak semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk transportasi udara.
17: Nggak mengenakan banget, nggak nyaman banget, apalagi untuk aktivitas di luar. Apalagi banyak yang kerja, yang sekolah, itu mengganggu banget. Kayak nggak enak banget, tolong ya kalau misalnya untuk para warga, masyarakat, tolong sama-sama membantu kita jaga biar nggak bakar sembarangan. Itu aja sih, tolong cepat ditindaklanjuti kalau ada lahan yang masih belum kebakar, itu tolong dijaga aja biar nggak terjadi kebakaran meluas.
16: Indeks kualitas udara atau air quality index AQI di Palangkaraya tercatat mencapai 348 untuk parameter PM2.5. Angka tersebut masuk kategori berbahaya. Kondisi udara diperkirakan masih buruk dalam 2 hari ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis melalui tracking dan screening yang terintegrasi langsung dengan program cek kesehatan gratis. Ana Kusuma melaporkan.
18: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui program tracing dan screening yang terintegrasi dengan Jaga Kesehatan Gratis atau CKG. Program tersebut menyasar 50 lokus yang tersebar di 9 puskesmas dan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Agustus hingga September serta kembali dilanjutkan pada awal November 2026 mendatang. Hingga akhir Agustus kemarin, tercatat tracing telah dilakukan di 12 lokus dengan sasaran sekitar 100 warga di setiap lokasi, khususnya masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Edi Suprianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penguatan deteksi dini yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif masih diperlukan mengingat TBC menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat.
19: Kita kumpulkan orang-orang yang kontak ya dari penderita TBC ini, kita kumpulkan di sini untuk kita lakukan pemeriksaan atau tracing ya, pemeriksaan terkait TBC, kemudian juga tindak lanjuti dengan X-ray dari ada foto rongsennya nanti ya, kemudian juga nanti terintegrasi juga dengan cek kesehatan gratis, jadi tidak hanya screening tracing TBC saja tapi juga sekalian dilakukan cek kesehatan gratis.
18: Sementara itu, perwakilan Puskesmas Kota Kediri, Dr. Renita Dapayanti, menjelaskan bahwa peserta yang dari pemeriksaan lanjutan dinyatakan terdiagnosis TBC akan segera mendapatkan pengobatan melalui puskesmas. Masyarakat juga dihimbau untuk mengenali gejala TBC sejak dini, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu.
20: Jika didapatkan tanda atau gejala yang mengarah kepada TBC, yaitu demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, berat badan yang susah naik, atau tetap atau bahkan turun, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening ke arah TBC. Pun demikian, ketika didapatkan salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang terdiagnosa TBC, baiknya anaknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening TBC.
18: Melalui integrasi tracing TBC dan CKG, Dinas Kesehatan Kota Kediri menargetkan semakin banyak kasus yang selama ini belum terdeteksi dapat ditemukan lebih awal. Arif Kusuma melaporkan.
0: Pakar sistem perkapalan ITS mengatakan sistem monitoring kapal ISIS yang dikembangkan ITS dapat merekam data pergerakan kapal secara real-time. Berikut Oni Arianto melaporkan.
21: Sistem monitoring kapal ICTS yang dikembangkan Akademisi ITS dapat merekam data pergerakan kapal secara real-time. Pakar sistem perkapalan ITS Dr. Dimas Widi Handani Senin siang mengatakan data tersebut tersimpan dalam sistem. Menurutnya data historis pergerakan kapal dapat kembali dibuka ketika dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Dimas mengatakan pengembangan ICE ITS diharapkan mendukung keselamatan pelayaran kapal di Indonesia.
22: Kalau terkait dengan fasilitas monitoring ini ya yang kami kembangkan di ITS, kemudian dengan data-data real time dari kapal-kapal yang ditangkap, kemudian juga kami simpan ya mas ya, dan ketika dibutuhkan itu bisa kita buka lagi. Ya harapannya ini bisa mendukung keselamatan pelayaran kapal di Indonesia dan juga keselamatan fasilitas-fasilitas migas ya, seperti yang tadi saya sebutkan, platform ataukah anjungan lepas pantai dan juga pipa gas bawah laut. Karena datanya memang penting, bisa mengetahui secara real time pergerakan kapal dan bisa yang juga penting juga ya, dalam kondisi yang kecelakaan seperti ini. Karena rescue itu penting ya, sangat bekerja dalam waktu. Maka histori titik yang terakhir itu gimana, pola-pola pergerakannya gimana, kita nanti bisa lakukan riset dengan cepat gitu ya.
21: Sementara itu warga Surabaya, Dedi, menilai kondisi cuaca perlu menjadi pertimbangan sebelum kapal berangkat.
23: Jadi kalau ada cuaca buruk ya harusnya dipending atau diapa, jadi penumpangnya nggak boleh naik dulu.
24: Oke.
23: Nah, kan sebelum berangkat kan harusnya tahu dong ada BMKG-nya, cuacanya buruk, jadi kan ya dipending dulu atau didelay kayak pesawat gitu loh.
21: Menurutnya informasi cuaca dari BMKG juga menjadi dasar untuk menunda keberangkatan apabila kondisi membahayakan. Oni Arianto melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Raja.

meningkatkan potensi industri dan ekonomi olahraga Indonesia. Semoga RRI terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia, termasuk dalam menjadi bagian ekosistem olahraga nasional dan juga pembangunan sepak bola. RRI Suara Indonesia, berdaulat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Drajati, mewakili Human Initiative, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. 81 tahun telah menjadi bagian penting perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya menghadirkan informasi yang menginspirasi, tetapi juga menjadi ruang yang menyatukan seluruh elemen bangsa, menghadirkan gagasan dan menguatkan semangat kebersamaan masyarakat. Di tengah dunia yang terus berubah, peran RRI menjadi semakin penting untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerahkan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara yang menghubungkan, menghibur, dan menggerakkan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi perekat bangsa. Selamat HUT ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan

0: sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
2: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu. Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
4: Bulog Biak menyalurkan bantuan pangan atau BAPANG ke wilayah Kepulauan Nungfor. Berikut laporan selengkapnya, Tririan.
5: Perum Bulog Subdivre Biak mulai mendistribusikan bantuan pangan berupa beras ke wilayah Kepulauan dengan tujuan awal ke Pulau Nungfor. Sebanyak 58,26 ton beras disiapkan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 1.942 keluarga penerima manfaat KPM yang tersebar di 5 distrik di pulau tersebut. Kepala Bulog Biak Armin Banjar menjelaskan, proses pemuatan beras untuk Kepulauan Nungfor telah dilakukan sejak 9 September lalu, sementara keberangkatan kapal telah dijadwalkan pada 10 September 2026 sekitar pukul 16 sore.
6: Kalau khusus Nungfor itu kan dia penerima bantuannya 1.942, total 5 distrik, total berasnya itu 58 ton 260, 58260 kilogram.
5: Setelah distribusi di Pulau Nufor selesai, Bulog Biak selanjutnya akan mengarahkan penyaluran bantuan pangan ke wilayah Kepulauan Aimando pada Ido. Sementara untuk penyaluran bantuan pangan di wilayah daratan, termasuk kawasan kota dan perkampungan, masih berlangsung dan belum seluruhnya selesai.
6: Mohon doanya aja dari masyarakat, perjalanannya lancar sampai ke, terutama ke Kepulauan tanpa hambatan, biar bisa segera kami laksanakan pembagian bantuan dari pemerintah. Dan untuk masyarakat penerima dimohon untuk tetap bersabar.
5: Ia juga meminta masyarakat tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, khususnya beras. Menurutnya pemerintah masih memiliki stok yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran penerima bantuan.
7: Salah satu warga, Fiona, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah melalui Bulog Biak yang telah menyalurkan bantuan tersebut. Ia berharap bantuan ini dapat terus dilakukan di tahun-tahun datang.
8: Program ini sangat membantu kami sekali bagi masyarakat, dan semoga program ini terus berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Dan ini merupakan salah satu program yang sangat bermanfaat bagi kami para masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan tersebut. Terima kasih.
7: Bulog Biak selanjutnya menargetkan pendistribusian beras pangan ini akan berlangsung hingga akhir September 2026. Dari Biak Papua, Tririan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Satgas Pamtas Yonif 714SM berupaya mengadakan sumur air bersih untuk masyarakat perbatasan. Yohanes Tegoden melaporkan selengkapnya.
9: Musim kemarau yang cukup panjang saat ini menyebabkan sumber air minum ikut terdampak. Sumber air bersih yang dulunya dekat, kini masyarakat harus mencari jauh ke dalam hutan. Melihat kondisi ini, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Darat RI PNG, Yonif 714 Sintuwu Maroso, selain menjalankan tugas pokok mereka memberikan rasa aman kepada warga dari ancaman yang akan merongrong kedaulatan negara, TNI hadir memberikan pelayanan bagi masyarakat mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur lainnya. Yang paling penting saat ini

0: tengah musim kemarau panjang. Satgas Yonif 714 Sintuhu Maroso melalui dan pos UMAP Serka Angga Puja Kusuma menyampaikan bahwa saat ini mereka tengah berupaya untuk mengadakan sumur air bersih untuk masyarakat Kampung UMAP.
1: Jadi memang kita ketahui bersama di sini memang kendala kita, kekurangan kita apabila kemarau datang sumber air bersih itu sangat susah. Nah, jadi itulah hati kami juga tergerak. Kita menyampaikan kepada pimpinan kami supaya diadakan sumur bor di Kampung UMAP ini sehingga membantu masyarakat di Kampung UMAP ini. Demikian Bapak.
0: Yang mengajak masyarakat yang berada di wilayah perbatasan bersama-sama bangun komunikasi yang baik dengan Satgas sehingga pembangunan akan terus berjalan di perbatasan. Menyikapi program pengadaan sumber air bersih tersebut, salah satu warga Kampung UMAP, Chris, menuturkan sangat apresiasi jika adanya upaya yang akan dilakukan Satgas dengan mengadakan sumber air bersih. Satu kerinduan mereka sehingga masyarakat tidak jauh-jauh mencari sumber air bersih ke dalam hutan.
2: Adanya program dari TNI sendiri ini sangat membantu kami, dan kami kira ini program yang sangat menyentuh langsung dengan kami masyarakat yang ada di Tapal Batas. Sekali lagi kami, saya selaku masyarakat, saya mewakili masyarakat yang ada mengucapkan banyak terima kasih buat kehadiran TNI di tengah-tengah kami masyarakat.
0: Chris berharap kebersamaan yang telah dibangun TNI dan rakyat terus ditingkatkan sehingga masyarakat di Tapal Batas merasakan kehadiran pemerintah melalui TNI. Dari Bovendigul, Yohanes Rigoden, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polres Kepulauan Yapen menjamin tidak melarang penjualan minuman keras lokal jenis Bobo secara permanen. Berikut laporan selengkapnya Ricky Aritonang.
4: Kami tidak larang cuma karena situasi sedang tidak baik-baik saja. Kejadian berturut-turut terjadi akibat miras.
5: Kepolisian Resort Kepulauan Yapen memastikan penjualan minuman keras lokal jenis Bobo di Serui tidak dilarang secara permanen sepanjang situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif. Hal tersebut disampaikan Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaritz Vele SIK dalam wawancara di Polres Kepulauan Yapen Senin 14 September 2026.
4: Jadi itu tanggal 1 September itu penganiayaan di tanggal 7 Suku. Penyebabnya pengaruh minuman keras juga Bobo. Tanggal 2 penganiayaan lagi di Jalan Gajah Mada. Nah ini juga penyebabnya pengaruh minuman keras Bobo lagi dari pasar. Sumbernya ini hasil lidik, hasil penyelidikan. Tanggal 5 September penganiayaan lagi TKP Kampung Umani Distrik Nusawani. Ini penyebabnya pengaruh minuman keras juga. Kemudian tanggal 5 lagi yang pengeroyokan itu pagi tuh jam 5:30 kan, kalau tidak salah, pengeroyokan pelakunya ada 3 orang yang sudah kita tetapkan tersangka. Pengaruh minuman keras juga Bobo lagi hendak dibeli di pasar juga dari para tersangka sendiri yang mengakui. Kemudian tanggal 5 September hari Sabtu kejadian, besoknya minggu sore gara-gara pengeroyokan ini mereka saling serang di Maride, Turu sama Maride. Pagi-pagi hari Senin pagi jam 6 tuh penemuan mayat lagi di Kampung Yapen. Nah, penemuan mayat ini hasil otopsi dan akibat penganiayaan dan pengaruh minuman keras juga, karena jenazah ini bau minuman keras miras. Dan setelah kita selidik, memang mereka habis pesta miras di dua tempat, ada satu tempat terus mereka bergeser lagi ke pasar minum lagi di situ, baru pagi itu ketemu mayatnya di. Jadi dari kejadian-kejadian itu yang berturut-turut, situasi ini kan jadi tidak kondusif ya. Dan tidak mungkin kita sebagai penanggung jawab keamanan di sini, saya sebagai Kapolres ya, penanggung jawab keamanan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini kan Polres Kepulauan Yapen. Tidak mungkin kita hanya nonton saja kan, ya kan? Jadi malamnya itu, Senin malam, jadi turun sama ajudan saya, 3 orang, kita ke pasar, ke taman situ. Dan komunikasi baik dengan penjual, mereka juga welcome. Tadi saya sampaikan bahwa situasi sedang tidak baik-baik saja kan, kejadian berturut-turut terjadi akibat miras. Dan mereka semuanya menerima dan mereka mengucapkan terima kasih sudah mengingatkan dan sudah datang menyampaikan kok.
5: Keputusan penindakan juga diperkuat dengan masukan dari keluarga korban penemuan mayat yang ditemui langsung oleh Kapolres Kepulauan Yapen. Sementara, untuk menjaga kondisi dan situasi tetap aman, Polres Kepulauan Yapen meningkatkan kegiatan patroli, baik pada malam hari maupun menjelang pagi hari.
4: Saya bertemu dengan istri dari korban pengeroyokan ini. Jadi dia sampaikan keluhannya bahwa kalau bisa kita tertibkan sumber masalah ini, miras toh di kopo yang dijual di tiap pagi, karena kejadian pagi subuhnya, setiap pagi melaksanakan patroli subuh itu jam 5 sampai jam 6, karena dua kejadian kita dapati pagi miras. Jadi sudah berjalan satu minggu ini patroli subuh, kemudian kita mulai kegiatan UKL itu patroli malam, baru hari Jumat kemarin, Jumat malam Sabtu dan malam Minggu.
5: Sementara penjualan bobo akan kembali diperbolehkan apabila situasi telah kondusif dan dapat dihentikan sementara kembali jika gangguan kriminalitas kembali terjadi. Riki Retonang melaporkan.
3: Menjelang Hari Perhubungan Nasional ke-55, insan perhubungan pihak Numfor menggelar Jalan Sehat Bersama yang dilengkapi dengan layanan cek kesehatan gratis sebagai upaya memperkuat sinergi antar insan perhubungan. Hari ini Masihor melaporkan selengkapnya.
6: Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional, Harhubnas ke-55 tahun 2026, seluruh insan
7: perhubungan. Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Arena Bire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi ya. Pagi luar biasa untuk Anda dan kita semua. Oke, pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa kita akan mengikuti dialog Nabire menyapa pagi ini ya, nanti bersama rekan Jodefri Panjaitan.

Dan nanti kami juga mengajak Anda untuk ikut bergabung bersama-sama dengan kami pagi ini. Dan untuk pagi ini pendengar Dialog Nabire Menyapa, kami membahas atau terkait dengan mencegah paparan radikalisme terhadap anak di ruang digitalisasi. Sudah hadir juga bersama-sama dengan kami narasumber kita AKBP Surya Putra SIK MIK sebagai Kasat Gaswil Papua Densus 88 AT Polri. Ya, dan pendengar Anda juga bisa ikut bergabung nanti melalui line telepon kami untuk berpartisipasi. Ya, di 08-0984-22074 dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 0813-5494-419. Dan Dialog Nabire Menyapa kita pagi ini disiarkan melalui YouTube kami di RRI Net Nabire. Ya, pendengar, sekali lagi untuk Anda semuanya, kalau kita bicara tentang mencegah paparan radikalisme terhadap anak di ruang digitalisasi ini cukup banyak ya. Sehingga ini bisa menjadi perhatian untuk kita bersama bahwa semakin hari zaman yang kita lalui ini penuh dengan hal baru, termasuk salah satu diantaranya adalah digitalisasi. Lalu kemudian bagaimana kita bisa menghadapi kemajuan zaman ini tanpa meninggalkan budaya dan juga tetap berpegang teguh pada aturan-aturan yang berlaku bagi diri sendiri dan juga tentu saja bagi orang lain. Ya, dan sekali lagi pendengar, untuk Anda yang tengah beraktivitas, selamat beraktivitas di hari ini, tetap semangat ya. Cuaca di luar sana seperti biasa, pagi ini Nabire masih ditutupi atau diselimuti oleh kabut asap ya, dan bahkan sama sekali tidak terlihat ada cerah-cerah biru, langit biru seperti biasa. Dan kita sama-sama berdoa saja, berharap bahwa ini akan berangsur membaik dan kita bisa menghirup udara Nabire yang segar sebagaimana mestinya ya, yaitu adalah langit yang biru dengan udara yang sangat segar gitu ya. Oke, namun tetap semangat saja untuk Anda dan kita semua. Oke, baik pendengar, sembari menanti kami menghadirkan rangkaian lagu-lagu untuk menyemangati Anda di pagi hari ini, pagi yang cerah ya, hari Selasa. Nah, untuk Anda yang beraktivitas, untuk yang berdagang juga laris manis dagangannya ya, dan juga untuk yang melaut, yang berkebun, yang bertani, semuanya tetap semangat saja. Ya, untuk Anda satu lagu Papua, ada Orang Baru Lebih Baik. Wih, ya ada gacor dari Eko Show.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kental. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Nabil Menyapa, membahas topik terhangat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, di dimanapun siaran kami dapat didengar. Senang sekali pagi hari ini saya Jeffrey Panjaitan kembali ke ruang dengar Anda dalam acara dialog interaktif Nabire Menyapa. Pagi hari ini kami akan mengangkat topik mencegah paparan radikalisme terhadap anak di ruang digitalisasi. Dan sudah hadir di studio kami yaitu Kombes Pol Surya Putra SIK MIK yang merupakan Kasat Gaswil Papua Densus 88 Anti Teror Polri. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi, ya. Pak Jeffrey Panjaitan. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Nabire.
1: Iya. Sehat, Pak ya?
2: Terima kasih, puji Tuhan. Sehat semua.
1: Sehat ya. Oke, baik. Baik, kita akan berbincang lebih jauh terkait dengan apa itu radikalisme, kemudian bagaimana mencegah paparan radikalisme terhadap anak di ruang digitalisasi. Bapak, yang pertama saya mau tanyakan ini, Pak. Ada apa ini, Pak? Kenapa bisa tiba-tiba dari Jayapura, Papua, terus kemudian hadir di Nabire, Papua Tengah, ini untuk menyampaikan terkait dengan paparan radikalisme? Silakan, Bapak.
2: Baik, Mas Jeffrey. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Jadi, perjalanan kami dari Jayapura, ya, untuk melaksanakan kegiatan kita on air dia, ya, sekarang di RRI Nabire ini, ya, tentunya berangkat dari rasa cinta kami kepada masyarakat di Nabire. Kemudian dari rasa cinta itu berangkat dari adanya kekhawatiran, ya, bahwa ada fenomena baru yang sedang tren khususnya di tengah lingkungan keluarga kita yang menerpa anak-anak kita khususnya. Nah, fenomena baru ini adalah adanya paparan radikalisasi dan ada dannya nih, yeah, paparan radikalisasi dan kekerasan ekstrim terhadap anak di ruang digital. Jadi anak-anak kita ternyata menurut hasil survei nih, kalau bisa dikatakan survei ya, dari 24 jam waktu anak-anak kita itu, mereka menghabiskan waktunya 8 jam untuk mereka dan keluarganya, kemudian 8 jam itu di lingkungan sekolah dan teman-temannya, dan 8 jam sisanya adalah menghabiskan untuk dirinya sendiri. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan oleh anak-anak kita ketika menghabiskan waktunya untuk dirinya sendiri? Yeah. Ternyata mereka banyak sekali lebih menghabiskan waktunya untuk bertemu teman-teman di ruang digital. Yeah. Teman-teman online-nya banyak. Sekarang tuh anak-anak sedikit sekali yang punya teman-teman offline, yang anak-anak gang, anak-anak kompleks itu mungkin tidak terlalu banyak, tapi mereka punya kawan ada di mana-mana di seluruh dunia ini. Iya. Demikian Pak Jeffrey.
1: Berarti Bapak, apakah Bapak melihat hari ini di Papua Tengah ini paparan radikalisme melalui digitalisasi ini sudah memang sudah semakin masif, Pak?
2: Betul. Ya. Kita melihat dari global dulu ya.
1: Ya, global.
2: Global dulu menurut indeks itu Indonesia merupakan urutan negara keempat di dunia. Jadi kita ranking 4 di dunia tahun ini dan tahun lalu, bahkan sebagai warga negara dengan penduduk yang paling banyak memiliki akses penetrasi terhadap internet. Jadi lumayan nih ranking 4 nih kita, ya, di bawahnya Amerika tuh. Namun demikian, penetrasi internet ini selain memberikan manfaat yang luar biasa, hampir tidak ada pekerjaan kita yang tidak menggunakan internet hari ini, menyimpan bahaya yang tersembunyi, yang terjadi ketika terjadi misuse, salah guna dari internet tersebut. Nah, salah satunya di level nasional, kita melihat beberapa kali terjadi kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak setelah terpapar konten-konten kekerasan di media sosial yang dia ikuti. Bagaimana dengan Papua? Tadi global sudah, regional, nasionalnya sudah, sekarang di Papua. Di Papua ternyata tidak steril dari pengaruh itu. Kenapa? Karena anak-anak yang mengkonsumsi, yang mengakses atau memiliki penetrasi terhadap internet juga sangat-sangat besar. Sama peluangnya seperti di daerah-daerah lain di Indonesia. Jadi kita juga menemukan beberapa case, ada kasus di sini, anak-anak yang menjadi korban. Kata kuncinya adalah anak-anak yang menjadi korban paparan paham-paham radikal maupun kekerasan ekstrim di ruang digital. Demikian, Pak.
1: Meskipun di Papua ini kalau dilihat jaringan kurang bagus, tetapi sudah masuk ya, Pak.
2: Betul. Jadi tidak sangat relevan lah. Jaringannya sering naik turun. Naik turun. Bukan bagus ya, naik turun. Tapi ya akses internet masih lancar.
1: Ya, baik. Bapak, mungkin saya bergeser lagi. Ini tadi sudah kita bicara mengenai di ruang digital. Mungkin belum banyak masyarakat juga memahami mengenai radikalisme itu apa. Mungkin bisa dijelaskan radikalisme itu apa dan seberapa masif radikalisme ini bisa bukan saja mungkin anak-anak tetapi bahkan orang dewasa.
2: Ya. Baik. Radikalisme itu asal katanya radix. Radix itu akar artinya. Jadi kata kata kuncinya itu akar. Akar itu ternyata pola pikir kita. Jadi radikalisme itu adalah pola pikir yang berbeda secara revolusioner. Jadi beda banget lah dengan orang secara keseluruhan. Jadi kalau yang lain mengatakan biasa-biasa saja, mereka lebih radikal itu artinya di luar kebiasaan yang umum.
1: Di luar rel.
2: Radikal itu boleh nggak? Secara normatif hukum orang radikal belum bisa dihukum. Karena pikiran kan. Tapi bisa dijatuhkan pidana ketika pikiran itu dimanifestasikan ke dalam suatu perbuatan. Misalnya secara pemikiran dia sangat radikal yang menganggap bahwa orang selain kelompoknya akan masuk neraka. Kalau dia pemahaman itu sendiri untuk dirinya sendiri ya belum bisa dilakukan pemidanaan. Tetapi ketika pemahaman itu dilakukan dengan ekspresi yang mengancam atau menebarkan ketakutan yang meluas di tengah masyarakat atau sudah bermanifestasi menjadi perbuatan, itu yang disebut dengan perbuatan pidana. Nah, kita mengenal teori namanya staircase of terrorism. Jadi orang jadi teroris itu ternyata ada tangganya. Tangganya apa dulu? Intoleran dulu, kemudian radikal dulu, kemudian baru menjadi kekerasan dan teroris. Tidak semua orang yang radikal menjadi teroris. Ini kata kuncinya ya. Tidak semua yang intoleran menjadi radikal. Tidak semua yang radikal menjadi teroris. Tetapi orang yang terlibat atau melakukan tindak pidana teror diawali oleh pemahaman dan sikap yang radikal dan intoleran.
1: Baik. Oke, saya kembali ke mengenai anak dan remaja. Mengapa anak-anak dan remaja menjadi kelompok yang rentan dipengaruhi atau direkrut melalui media sosial atau platform digital? Karena pengakses media sosial sebenarnya bukan cuma anak-anak, tetapi mereka, mengapa mereka tuh lebih rentan, Pak? Karena apa, mungkin melihat apa mereka ini masih seperti kertas putih yang mau dibentuk atau seperti apa sih?
2: Jadi anak-anak ini memiliki kerentanan, vulnerability yang tinggi sekali untuk dieksploitasi. Sebenarnya jaringan kekerasan atau mereka yang mengusung kekerasan dan radikalisme itu menjadikan anak itu sebagai target. Targetnya adalah bagaimana menumbuh kembangkan pemahaman-pemahaman radikal ataupun menyebarluaskan konten-konten kekerasan ini lewat anak. Kenapa anak? Yang pertama, secara psikologis anak itu belum matang. Masih membutuhkan bimbingan orang tua.
1: Labil.
2: Ya, masih labil lah ya. Masih labil, membutuhkan bimbingan orang tua, termasuk juga panduan dari lingkungan dan guru-gurunya terutama ya. Nah, ketika anak ini belum matang secara emosional, secara psikologi, mereka itu sangat mudah untuk diinfluen, dipengaruhi. Ibaratnya kalau anak itu melihat apa yang jadi tren, mereka paling takut kalau dibilang FOMO, fear of missing out. Jadi paling, oh lu FOMO lu, ah seperti itu. Mereka paling ini. Kemudian yang dua, mereka itu sedang mencari aktualisasi diri, mencari validasi. Jadi kalau anak-anak itu punya konten, punya akun media sosial, mereka akan menilai dari jumlah subscribernya, jumlah followernya, jumlah viewernya. Jadi bagi mereka saat ini, terutama di Gen Z, ya Gen Alpha maupun Beta, itu subscriber itu merupakan wujud dari validasi yang paling ditunggu sama mereka saat ini. Demikian. Jadi full number kerentanannya itu sangat-sangat terbuka. Jadi mereka sedang mencari jati diri, sedang labil, ya. Kemudian yang ditambah lagi pengawasan orang tua yang tidak efektif. Memang ada yang memberikan tuduhan, nah menuduh nih, itu karena broken home. Nah, kalau broken home zaman dulu waktu kita masih remaja nih, saya dengan Pak Jeffrey kan remaja nih, remaja milenial. Berapa 20 tahun yang lalu kita remaja. Nah, remaja zaman sekarang dipadukan dengan konsep broken home itu sedikit berbeda. Kalau zaman dulu broken home itu betul orang tuanya berpisah, ya. Kalau sekarang enggak. Broken home itu ketika fatherless, papanya ada di rumah, cuma tidak ada dia di rumah.
1: Gitu. Sosoknya.
2: Sosoknya. Mamanya juga ada di rumah, tapi mamanya tidak terlalu ada di rumah karena mamanya sedang sibuk menelusuri, menekuni yang namanya drakor. Drama Korea dan Dracin. Mamanya lagi sibuk nonton Dracin nih, jadi anaknya mau belajar dicuekin aja seperti itu. Demikian Mas Yevi.
1: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kita tahan dulu. Saya undang Anda di 0984-22074, 0984-22074 yang ingin telepon, silakan. Ingin berikan, mungkin ada pendapat, silakan. Dan ingin bahkan melaporkan ada aksi radikalisme di sekitar Anda, silakan. Dan juga di nomor telepon WhatsApp 0852-3218-3222. 0852-3218-3222. Tadi Bapak sampaikan terkait dengan orang tua.
2: Yes.
1: Seberapa penting, Pak, pengawasan orang tua, khususnya di rumah, dan juga seberapa penting kebersamaan dengan anak itu bisa menangkal radikalisme, khususnya melalui platform digital.
2: Baik, jadi kita lihat dulu tentang trilogi waktu tadi ya. Anak itu sendiri itu sepertiganya, dengan lingkungan dan sekolah sepertiganya, sepertiganya lagi dengan orang tua. Jadi orang tua itu memiliki otoritas yang sangat kuat, sekaligus juga tanggung jawab. Ketika orang tuanya tidak menjalankan otoritasnya sebagai orang tua yang sehat, orang tua yang cerdas, nah ini potensinya muncul ketika orang tua itu melalaikan sepertiga bagian hidup anak itu. Dan menyerahkan pengasuhan, pembinaan, komunikasi yang intens kepada dunia digital. Pertanyaan saya balik sekarang, siapa yang mengasuh anak kita hari ini? Ternyata yang mengasuh anak kita hari ini lebih banyak adalah ruang-ruang digital. Di mana ruang-ruang digital itu selain menyimpan keberkahan, juga menyimpan masalah.
1: Masalah. Masalah yang bisa kapan saja timbul.
2: Bisa saja kapan timbul. Ya.
1: Baik, oke, saya akan ada WhatsApp masuk dari Jebulon atau 0821-9877-3319. Ingin menanyakan kepada Bapak terkait dengan sejauh mana algoritma media sosial dapat membuat anak terus-menerus menerima konten yang memiliki narasi ekstrim. Dan apakah ada konten-konten di media sosial yang kemudian ini diwaspadai oleh Densus 88 atau kemudian diblok agar tidak merusak generasi muda di dalam dunia digital sendiri.
2: Silakan. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Pak Jebulon ya. Sejauh mana algoritma ini, artinya kalau beliau nanya tentang algoritma ini beliau paham nih. Beliau paham tentang FYP sebenarnya. FYP.
1: Sering konten juga.
2: Sering kayak punya akun media sosial. Terima kasih Pak Jebulon atas interaksinya. Betul sekali Pak. Jadi FYP ini, algoritma ini akan akan membentuk echo chamber namanya. Jadi kalau kita hari ini sibuk ngeklik ya, scroll and click tentang pertanian misalnya, tentang penanaman jagung misalnya ya, seperti itu. besok itu kita dapat FYP tentang tanaman jagung, kebun jagung. Termasuk juga misalnya kalau kita, anak-anak kita men-scroll, ya, scrolling, kemudian mencari informasi tentang sesuatu yang bernada atau memiliki konten-konten kekerasan, secara sistematis mereka akan membentuk echo chamber, ruang gema nih, echo chamber nih. Jadi ternyata yang membentuk echo chamber itu ya dari perilaku kita sendiri. Kalau kita memiliki preferensi tentang sesuatu hal, ya hal-hal itulah yang akan menjadi chamber kita, menjadi echo chamber kita. Nah, kemudian bagaimana Densus melakukan monitoring? Yeah. Kami prinsipnya adalah menjalankan amanat undang-undang pemberantasan terorisme, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, di mana kami sangat concern terhadap konten-konten, terhadap informasi, terhadap materi yang mengandung kekerasan, termasuk konten-konten yang menjadi propaganda, ya, propaganda intoleransi, propaganda radikalisasi, propaganda terorisme itu sendiri. Kemudian apakah kita bisa melakukan pemblokiran? Kalau bahasa teknisnya disebut dengan takedown. Ternyata kita menemukan fenomena nongol babat. Nongol kita babat, tapi mati satu tumbuh seribu. Apalagi kita melihat akun-akun itu kan sangat-sangat mudah untuk dibuat, direproduksi, kemudian di-cloning. Jadi hari ini dibabat satu akun, hari itu juga muncul 100 akun baru dengan term, dengan nada, dengan konten yang hampir sama.
1: Baik-baik. Oke, ada lagi yang mau masuk dari KDAT di Sriwini, nomor teleponnya 0812-4757 sekian-sekian. Selamat pagi Bapak, terima kasih luar biasa Densus bisa kemudian datang ke Nabire dan Papua Tengah untuk mengantisipasi hal-hal radikalisme di Papua Tengah, khususnya di Nabire. Yang ingin saya tanyakan adalah, Bapak bagaimana, tadi Bapak sampaikan kalau bisa dibabat habis akan terus dibabat, tapi bagaimana dengan konten-konten yang sudah ada dibalut dengan games, kemudian di dalamnya ada faham-faham radikalisme seperti mungkin upaya pembunuhan atau upaya pembulian, ini beredar bebas, tetapi ketika diakses awalnya ini cuma games biasa. Ini saya alami sendiri dan saya sudah temukan di handphone anak saya.
2: Betul. Terima kasih Pak Kadate. Pak Kadate di Sriwini. Jadi kekhawatiran Bapak adalah kekhawatiran semua orang tua di Indonesia saat ini, termasuk saya dan mungkin Pak Jeffrey juga, khawatir semua kita ya.
1: Setuju.
2: Nah, tujuan kita berdiskusi hari ini adalah untuk membuka, memberikan wawasan baru kepada pendengar setia Perusatu RRI Nabire adalah bagaimana sih kita bisa mengidentifikasi. Yang kita lakukan adalah ketika anak-anak ini mulai mengkonsumsi konten-konten yang berisikan kekerasan ekstrim. Mohon maaf ini di ruang publik kita bicara. Kekerasan ekstrim itu mungkin penganiayaan menggunakan senjata api, penyerangan menggunakan senjata tajam, kemudian proses yang melukai diri sendiri, melukai diri sendiri, melukai orang lain, termasuk juga konten-konten yang mengandung kekerasan dan eksploitasi secara psikologi dan eksploitasi secara seksual. Nah, itu kata kuncinya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian harus sering-sering nih melakukan sidak, dalam tanda kutip ya, sidak. Betul. Karena kita juga harus memahami sidak itu terhadap HP anak kita ini, kita harus sangat-sangat cerdas, harus hati-hati. Karena bagi kita mungkin remaja milenial ini ya, Pak Kadate mungkin remaja milenial juga seperti saya ini. Kita memandang HP itu ya cuma alat biasa, alat bantu. Tapi bagi anak-anak generasi Z, Alpha apalagi, mereka sudah menempatkan HP itu seperti bagian dari organ tubuhnya loh. Jadi kalau kita, mereka sedang asik main, terus kita ambil dengan pendekatan kolonial nih, diambil gitu. Ini kayak VOC parenting namanya ya. Diambil begitu, mereka marah. Jangankan mereka itu, kita swipe layarnya saja mereka akan marah karena it's a privacy. Ini privacy loh katanya. Nah, itu yang kita harus pahami. Jadi bahasa kita kepada anak-anak kita juga harus disesuaikan frekuensinya, tone-nya, nadanya, kemudian diksinya dengan apa yang mereka pahami. Sehingga kita menjadi parent itu benar-benar parent yang belajar terus-menerus. Kemudian kami sarankan begini Pak, jadi kepada orang tua nih, mungkin yang memberikan fasilitas HP atau yang sudah memberikan fasilitas komputer PC ya PC. Di rumahnya yeah. Kalau bisa PC itu tidak ada di kamar pribadi anak.
1: Oh, oke, okay. Bisa diakses semua.
2: Iya betul. Taruhlah di ruang publik, misalnya yeah. di ruang tamu, sehingga kita secara normatif itu masih menemani anak. Nah, ketika dia sedang berselancar nih, sedang surfing kemana-mana ke berbagai situs, kita masih berada di sebelah anak itu. Setidaknya ketika anak itu menemukan sesuatu hal yang menarik, dia ada tempat untuk bertanya. Pa, ma, ini apa ya? Oh, itu jangan nak. Itu nggak boleh nak. Ah, kalau ini, oh itu tentang ini nak. Gini. Jadi kita ada peran orang tua. Kemudian mungkin kita juga harus belajar nih para parent. Ya saya juga parent nih. Harus belajar bagaimana kita menggunakan teknologi. Ternyata anak-anak kita ini Gen C, Gen Alpha ini sudah selangkah lebih maju dalam penguasaan teknologi, terutama teknologi digital. Namun demikian kita nggak boleh kalah. Kita juga harus memanfaatkan teknologi digital. Minimal kita bisa menggunakan aplikasi yang banyak tersebar di aplikasi ya, di aplikasi-aplikasi ini di internet yang bisa digunakan untuk mengetahui ya, mengetahui atau ngepoin deh, ngepoin anak saya ini searchingnya, surveinya kemana apa aja, kemudian dia ketik kata kunci apa saja. Nah itu yang perlu kita antisipasi saat ini.
1: Baik-baik. Oke, kami kembali undang Anda pendengar di 0984-22074, 0984-22074 yang ingin telepon silakan, dan juga di nomor telepon 0852-3218-3222. Baik Bapak, saya lanjutkan. Untuk modus sendiri Bapak, karena kan memang banyak sekali modus yang bisa dilakukan untuk penyebaran konten radikalisme yang paling sering menyasar anak di dunia maya ini. Beberapa waktu lalu saya sempat bertanya ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, itu konten-konten justru konten horor ini juga masuk. Dan saya berkonsultasi dengan beliau, mereka bilang konten horor ini secara tidak langsung ini membuat mindset anak ini kemudian bisa apa melakukan hal-hal radikalisme. Apakah ini memang dari konten-konten horor, kemudian games-games horor ini juga punya potensi, dan ini juga menjadi modus pola penyebaran konten radikalisme?
2: Silakan. Baik. Konten-konten apa saja sih yang menjadi pintu?
1: Betul.
2: Pintu. Kita melihat sekarang ini bicara tentang sejarah ya, studi tentang sebenarnya studi tentang kekerasan dan radikalisme via digital ini sudah cukup lama. Tapi yang baru ngetren tuh sekarang di Indonesia ngetren pasca kejadian serangan bom menggunakan Molotov di SMA 72 Jakarta tahun lalu ya,
1: kita itu yang boomingnya
2: benar-benar booming. Kami kaget juga karena kami

0: bisa berinteraktif banyak tuh disukai anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu sekarang lebih dalam tanda kutip nih, lebih memiliki kawan-kawan di dunia digital. Yeah. Kenapa? Karena sebagian dari anak-anak ini gagal membina hubungan pertemanan di dunia offline, yeah, di dunia nyata. Kenapa? Mereka korban bullying. Mm-hmm. Jadi ada tiga nih. Yang pertama adventure, mm-hmm, kemudian romansa, yeah, yang ketiga adalah internet, away dari bullying, mm-hmm, tadi dengan mencari pertemanan. Nah, mm-hmm, konten horror tuh betul sekali. Kenapa? Adventure kan, betul, petualangan. Wah, namanya jump scare tuh. Jump scare. Yeah. Kemudian ada satu lagi namanya konten gore. Hmm. Gore tulisannya. Gore, yeah. Nah, ini yang terjadi nih, gore. Gore itu adalah konten-konten yang mengandung kekerasan ekstrim. Misalnya, mohon maaf nih, orang yang mengalami kekerasan terhadap anggota tubuhnya. Hmm. Jadi ada orang yang disiksa kemudian dilakukan kekerasan, hmm, misalnya sampai di kekerasan yang ekstrim terhadap anggota tubuhnya, anggota, ya, dipisahkan, hmm, lah seperti itu. Kemudian orang yang mengalami kekerasan terhadap dirinya sendiri, misalnya, ya, melakukan upaya bunuh diri dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu ada konten-konten khusus. Hmm. Anak-anak ini awalnya, nih saya sampaikan, awalnya mereka itu mendapatkan link yang dikirim dari pertemanan tadi. Oh, saat main game, main Roblox nih, saya sebut Roblox itu ternyata bisa berinteraksi.
1: Betul.
0: Dulu, sekarang Roblox itu sudah menggunakan fitur Roblox Kid namanya. Yeah. Jadi pemainnya nggak bisa ngobrol nih. Yeah. Tapi anak-anak kita nggak kalah. Dia main Roblox, tapi WhatsApp grupnya hidup.
1: Betul.
0: Tapi ada upaya lah untuk itu. Ya, ada upaya lah untuk itu. Jadi mereka berinteraksi di situ. Kemudian biasanya mereka saling sapa, hi bro, kayak begitu. Kemudian gimana, main yuk, main. Kemudian setelah itu mereka biasanya dapat gift, hadiah nih, untuk pertemanan itu. Kalau bahasa TikToknya dapat paus, dapat bin, kayak gitu ya. Coba kirim paus dong, gitu. Yeah. Nanti saya akan begini. Itu terjadi loh barang itu. Yeah. Di Roblox juga kirim skin, seperti itu. Jadi saya sering main. Mau nggak mau harus mendalami itu juga ya.
1: Yeah.
0: Nah, konten-konten inilah yang mengandung kekerasan, horor tadi, sebagai konten-konten petualangan, yang sering sekali diakses oleh anak-anak, termasuk konten-konten romansa. Yeah. Masalahnya konten-konten romansa untuk remaja umur 11, 12, 13, sepertinya itu tertutupi oleh konten-konten yang harusnya 17 bahkan 21 tahun ke atas. Jadi itu nggak bisa tidak bisa di take down ya, tidak bisa dilakukan upaya pembatasan. Bagaimana sih cara membatasi ruang digital, kan nggak bisa.
1: Karena selalu ada cara juga.
0: Selalu ada cara untuk itu. Tapi kita tidak boleh kalah untuk itu. Betul. Peran orang tua lah untuk mengawasi, ini nggak boleh, itu tidak boleh.
1: Ya. Demikian, Mas. Baik Bapak, luar biasa. Ada WhatsApp yang masuk dari Gunawan 0852 44 40 sekian. Selamat pagi Bapak dari Densus 88. Pagi ini dialognya luar biasa baik karena ini menyangkut masa depan atau generasi muda kita, dan juga saya juga tadi jadinya merasa harus mengawasi anak saya lebih lagi, karena saat ini handphone saya sampaikan atau saya berikan kepada anak saya itu dengan bebas. Memang harus ada batasan-batasan waktu agar anak-anak juga bisa berinteraksi dengan orang tua maupun dengan anak-anak lainnya yang ada di luar. Yang saya mau tanyakan Bapak, bagaimana Densus 88 kemudian melihat, mungkin apakah ada potensi-potensi radikalisme yang sudah terjadi di Nabire sendiri? Karena mengingat tidak mungkin ada satu pembahasan tetapi tidak ada pemicunya, seperti itu.
0: Silakan. Terima kasih Pak Gunawan, sebagai sesama orang tua, kita memiliki kekhawatiran yang sama Pak hari ini. Kemudian bagaimana Pak Gunawan tuh jadi khawatir nih anaknya di rumah, karena HP-nya diberikan bebas, dalam tanda kutip ya. Saya mungkin bisa menyarankan Pak sebagai seorang profesional nih, dan sebagai seorang orang tua juga.
1: Orang tua, ya.
0: Mari kita sama-sama mencoba menerapkan namanya diet HP. Diet HP nih.
1: Diet HP.
0: Misalnya, HP itu hanya boleh digunakan pada saat Sabtu Minggu saja. Misalnya nih. Terus yang kedua, coba kita bicara dengan guru-guru di sekolah. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, kami dari orang tua minta untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah misalnya ini, Bapak

0: Ibu guru akan sweeping HP setiap hari. Dan ini sudah ada surat edaran dari Dikdasmen. Surat edaran dari Dikdasmen pusat bahwa setiap sekolah wajib wajib menata, wajib mengatur penggunaan gawai di lingkungannya. Yang paling efektif adalah diet HP. HP boleh dipakai, boleh dibawa anak itu, tapi masuk sekolah HP itu dikumpulkan oleh dewan guru dalam satu keranjang, taruh di ruang kelas, di depan kelas. Boleh dipakai lagi kalau sudah pulang sekolah atau kalau ada pelajaran yang membutuhkan HP. Itu. Kemudian yang terakhir nih, perlu ada keteladanan. Keteladanan orang tua maupun keteladanan guru-guru. Kalau orang tuanya main HP di meja makan, jangan harap anak itu tidak main HP di meja makan. Kalau orang tuanya mengajarkan, tidak perlu mengajarkan, mencontohkan naik sepeda motor, tidak pakai helm, jangan harap anak itu akan patuh dengan aturan lalu lintas. Itu kata kuncinya. Kemudian bagaimana dengan fenomena di Papua atau Nabire ini? Dapat kami katakan, ya, situasi Kamtibmas di kota Nabire khususnya ini masih sangat-sangat moderat. Sangat moderat, ya, sangat nyaman. Namun demikian, Papua khususnya, ya, kami nyebutnya Papua Raya nih. Karena ada 4 provinsi yang menjadi tanggung jawab kami. Itu tahun ini kami kedapatan 20 anak, identitas anak. Yang menjadi korban. Nah, saya sampaikan, mereka ini korban loh ya. Korban dari paparan radikalisme dan kekerasan ekstrim. Ketika memposisikan anak-anak tersebut sebagai korban, tugas kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat, dan sebagai negara, tugas kita adalah menyelamatkan anak-anak ini. Jangan sampai mereka terpicu atau melompat dari status korban menjadi status pelaku. Demikian.
1: Baik, gitu ya. Dan juga bukan cuma orang tua ya, Pak ya, tetapi semua warga masyarakat ya harus bisa memantau atau juga memfilter lah ketika mungkin melihat anak itu sudah mungkin terlalu bermain HP dengan keseringan atau mungkin seperti Bapak tadi sampaikan tidak pakai helm. Itu juga tugas bukan cuma orang tua tapi semua pihak
0: masyarakat ya.
1: Ya, baik. Saya juga di rumah ini Pak, ini cerita pengalaman sendiri Pak. Saya di rumah juga punya anak dan itu juga HP, handphonenya saya hanya tethering saja WiFi. itu sebagai mungkin filter yang saya lakukan ya. Itu saya pakai WiFi, terus kemudian akunnya semua terpusat di saya.
0: Luar biasa.
1: Iya, itu jadi benar. Ketika dia mengakses apa, kita tahu semua ya, informasi itu masuk. Itu juga mungkin bisa jadi masukan untuk warga masyarakat. Baik, Bapak. Mungkin saya tanya lagi mungkin lebih dalam lagi. Apa saja tanda-tanda perubahan perilaku mungkin yang bisa dilihat sama orang tua ini Pak? Karena kita sebagai orang tua sama-sama ini Pak, mungkin saya, Bapak sebagai yang lebih profesional, apakah ada tanda-tanda atau sifat-sifat anak yang mungkin kalau kita bicara mengenai radikalisme mungkin terlalu jauh, tetapi mungkin lebih ke intoleran yang sudah bisa dilihat dengan kasat mata di warga masyarakat atau mungkin kepada anak kita sendiri.
0: Baik. Ya. Jadi salah satu ciri bahwa anak kita ini sudah terpapar ya, terpapar intoleransi, radikalisme, apalagi kekerasan ekstrim. Salah satunya adalah mereka sudah mengalami proses desensitisasi. Jadi sudah nggak sensitif lagi dengan konten kekerasan. Mohon maaf nih, jadi kalau anak kecil yang lain dia melihat orang yang disiksa mengalami kekerasan secara fisik, secara ekstrim, mereka takut menutup mata. Nah anak ini justru kebalikannya, dia menikmati. Nah itu yang rawan tuh, menikmati ketika menyaksikan di HP-nya itu korban kecelakaan, korban melukai diri sendiri dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita waspada nih, anak saya kok menikmati. Terus yang kedua, desensitasi itu terhadap konten-konten yang horor dan gore tadi. Kalau anak kecil kan biasanya takut tuh nonton film-film horor. Ah, dia suka. Bukan berarti anak yang ini suka nonton film horor sudah terpapar. Tapi perlu jadi warning dulu awal bagi kita nih, ada anak saya memang benar berani atau memang sudah mengalami proses desensitasi tadi. Sudah enggak sensitif lagi dia. Itu yang berikutnya adalah ini paling fatal nih, mulai mengidolakan tokoh-tokoh yang melakukan kekerasan. Misalnya nih, anak ini sudah mengidolakan tokoh teroris, mengidolakan tokoh-tokoh ideologi keras misalnya, atau juga mengidolakan penjahat. Nah ada juga tuh yang misalnya mengidolakan pelaku penembakan massal di Colorado. Pelaku penembakan penyerangan di Rusia atau di Thailand, yang terakhir kan Thailand sama di Filipina. Yeah. Kalau anak ayah itu sudah mengidolakan, ciri-ciri mengidolakan ini gampang sih sebenarnya. Kita lihat barang-barang pribadinya. Buku catatan, alat tulisnya, tasnya atau bajunya. Yang paling kelihatan media ekspresinya itu di tas tuh atau di buku catatan. Kalau di buku catatan atau di tas-tas itu ada logo-logo yang digunakan oleh
1: simbol-simbol ya.
0: Iya, simbol-simbol yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang teridentifikasi sebagai kelompok ekstrim, kekerasan ekstrim, patut diduga. Patut diduga nih. Dengan pendekatan yang baik, yang smart, kita harus melakukan assessment terhadap anak ini. Assessmentnya secara psikologis. Jadi sekarang anak-anak kita ini sudah mengenal yang namanya mental health. Jadi harus dibawa, diajak untuk komunikasi komunikasi dengan psikolog atau psikiatris. Kemudian yang kedua, sekali waktu kita juga melakukan yang namanya sidak HP. Nah ini mau nggak mau nih, walaupun pendekatannya parenting VOC lah orang bilang itu, tapi mau nggak mau daripada lebih baik.
1: Baik. Ada WhatsApp yang masuk dari Bapak Primus Tipagau di Oyehe, ingin nanyakan nomor teleponnya 0811-8132 sekian. Ingin nanyakan kepada Bapak, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat, dan juga tokoh masyarakat dalam meredam radikalisme, khususnya di anak-anak? Karena kita tahu bersama orang-orang ini memiliki peran yang strategis dan juga memiliki perintah ataupun kuasa untuk bagaimana langsung mengintervensi radikalisme ini agar tidak terserap oleh anak-anak.
0: Silakan. Betul. Terima kasih Pak Primus, Pak Primus Tipagau di Oyehe. Betul sekali Pak, jadi Densus 88, kepolisian, itu kami tidak bisa berdiri sendiri.
1: Betul.
0: Dalam menangani masalah ini. Ini bukan masalah kejahatan lagi, tapi sudah menjadi penyakit masyarakat. Nah, sudah jadi wabah nih yang harus kita antisipasi bersama. Semua harus bekerja sama untuk itu. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah, kemudian komponen masyarakat lainnya memiliki tanggung jawab yang sama. Yang sama untuk menyelamatkan anak-anak ini dari paparan radikalisme dan mencegah mereka menjadi pelaku nantinya. Nah, kita beruntung sekali di Indonesia, khususnya di Nabire, peranata sosial yang namanya tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat itu memiliki aksesibilitas yang sangat-sangat tinggi. Memiliki otoritas yang sangat didengar oleh masyarakat. Sehingga ketika kami berupaya untuk mengajak masyarakat, seperti kami kemarin lakukan, ini kemarin kami lakukan bersama dengan rekan-rekan di Dinas DP3 AKB, kemudian siangnya kami juga bersama dengan beberapa tokoh agama, dari MUI, dari NU Muhammadiyah, dari PHADI, Nabire. Kita kumpul bersama di suatu tempat, kemudian kita membahas dan melakukan sosialisasi. Kenapa? Karena beliau-beliau inilah yang memiliki otoritas langsung dengan masyarakatnya, yang memiliki akses terhadap masyarakatnya. Jadi peranata sosial yang namanya TOGA, Thomas Todat, menjadi kunci utama dari keberhasilan kampanye kita hari ini.
1: Baik.
0: Dan RRI ya.
1: Ya. Kalau kami siap saja, Pak.
0: Siap.
1: Nah, ya. Baik Bapak, kalau melihat juga zaman sekarang, tadi Bapak juga sudah menyampaikan bahwa ini jadi kunci utama, tiga tokoh ini. Tetapi juga kemudian agama di dalam kehidupan bermasyarakat juga itu sangat penting, apalagi di dunia keluarga. Bagaimana peran agama khususnya di keluarga, khususnya untuk bagaimana orang tua ini juga bisa mengajarkan lebih banyak mengenai ajaran yang benar kepada anaknya.
0: Silakan. Baik. Saya harus memberikan penjelasan bahwa terorisme itu tidak ada kaitannya dengan agama. Radikalisme juga tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama. Intoleransi juga tidak ada. Karena tidak ada agama yang mengajarkan intoleransi.
1: Betul.
0: Tidak ada agama manapun yang mengajarkan tentang radikalisme. Apalagi mengajarkan tentang terorisme. Tetapi identitas agama merupakan suatu identitas yang paling mudah dimanipulasi. Jadi dulu disebut dengan manipulator agama nih, gitu ya. Disebut demikian karena identitas agama yang suci dan agung itu dengan mudah digunakan oleh oknum tertentu di masyarakat untuk mendapatkan keuntungan atau dijadikan pembenaran terhadap perbuatan pidana yang dia lakukan. Jadi konten agama itu paling mudah, identitas agama itu paling laku dan paling mudah untuk dimanipulasi. Nah, kita melihat kalau urusan agama itu menjadi urusan yang sangat-sangat agung ya, sangat-sangat krusial di Indonesia.
1: Bapak ditahan dulu, ada ya. Penelpon. Oke, saya terima dulu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bung Jeffrey.
1: Selamat pagi, Mama Novel di Samabusa.
2: Terima kasih. Sementara ada di Jalan Jakarta nih.
1: Ah, siap,
2: di
1: siap.
2: Rumahnya Bunda Puja.
1: Siap, Mama Novel. Silakan, Mama Novel.
2: Baik, ya. Bung Jeffrey juga para narasumber yang luar biasa dari ya. Densus 88 ya.
1: Ya, betul.
2: Aduh, saya jujur sebagai orang tua, khususnya ibu, saya senang sekali mendengar interaksi pagi hari ini, luar biasa. Dan ini yang kami butuhkan.
1: Yeah.
2: Mengapa? Karena saya mau katakan bahwa pikiran anak-anak kita saat ini yang kemudian mereka wujud nyatakan dalam perbuatan mereka itu sudah, khusus untuk kejahatan ya, itu sudah sangat memprihatinkan bagi kami. Yeah. Apa yang dulu pernah dilakukan oleh anak-anak zamannya kita dulu itu sekarang itu bisa dilakukan dengan tanpa ada rasa dan tanda kutip rasa bersalah. Yeah. Saya mau bilang begini, apakah hukum di negara kita ini sudah berlaku adil terhadap pelaku kejahatan anak-anak di bawah umur?
1: Yeah.
2: Bung Dev, kita sadar bersama bahwa kemarin kita baru saja menyaksikan satu peristiwa besar yang cukup viral di Kabupaten Nabire.
1: Yeah.
2: Ya, pelaku dan korban adalah anak-anak di bawah umur. Sebenarnya ini menjadi tamparan keras buat kami orang tua, dunia pendidikan dan masyarakat. Tadi terima kasih Bapak sudah jelaskan sekian persen perkembangan watak anak atau karakter anak itu dipengaruhi oleh orang tua, lingkungan, tempat juga sekolah, tempat pendidikan. Yang saya mau tanyakan itu saja, Bunda. Kira-kira penerapan hukum bagi pelaku kejahatan sampai yang tadi Bapak suka katakan radikal ini. Saya sebenarnya sedang berpikir kira-kira radikal ini hanya karena kemudian dia terpapar apa ya, ideologi kekerasan, minta maaf seperti teroris dan lain sebagainya, ataukah radikal ini juga dia masuk dalam kategori kejahatan-kejahatan seperti pencurian, minta maaf, pembunuhan, pelecehan seksual, radikal ini dia masuk di situ atau tidak, atau kejahatan yang tadi saya sebutkan ini masuk kategori radikal atau tidak? Dan kalau seandainya anak-anak kita menjadi bagian dari pelaku radikalisme ini, kira-kira peranan hukum untuk mereka seperti apa, atau sanksi hukum kepada mereka itu seperti apa? Minta maaf, kadang-kala kita berpikir begini, itu anak di bawah umur, tapi dia punya perbuatan tuh. Itu bukan perbuatan anak di bawah umur, harusnya hukumannya tuh seperti begini-begini. Seperti itu. Ada rasa ketidakpuasan dari korban ketika mengetahui bahwa hukumannya dia itu diberlakukan hukuman anak di bawah umur, sedangkan perbuatannya dia itu kita tidak bisa kategorikan perbuatan anak di bawah umur seperti itu, kayak tidak masuk akal di pikiran kita. Baik. Seperti itu. Mohon pencerahan di pagi hari ini. Terima kasih RRI Nabire.
1: Siap.
2: Bung Dev, kemarin telah sempat ucapkan Hari Bakti Radio ya. Selamat untuk RRI Nabire, untuk RRI semuanya, sekali di udara tetap di udara. Pak narasumber, makasih, sehat selalu ya. Bisa terus memberi pencerahan buat kami.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Ya, Mama Novel, terima kasih. Ya, luar biasa ya. Itu dari Mama Novel di Samabusa.
0: Baik. Silakan. Terima kasih. Mama Novel ini sepertinya fans garis keras RRI Nabire ini. Jadi luar biasa. Betul interaksinya. Terima kasih Mama Novel. Kekhawatiran Mama Novel ya, kekhawatiran kami sebagai orang tua juga.
1: Setuju.
0: Ketika kita melihat sama-sama, aduh anak-anak zaman sekarang. Ah, katakannya di situ anak-anak zaman sekarang. Mungkin juga generasi 45, generasi 60-an melihat kita waktu masih remaja seperti Mama Novel dulu, melihat juga aduh anak-anak zaman sekarang. Sekarang giliran kita yang mengatakan aduh anak-anak zaman sekarang. Tapi begini Mama Novel, kita sampaikan bahwa hukum itu tidak makin lemah. Justru itu hukum itu bukan makin kuat, tapi hukum itu makin adaptif. Jadi hukum itu dibuat untuk kemanusiaan. Ya, jadi dibuat untuk kemanusiaan. Sehingga kemanfaatan hukum itu adalah bagaimana kita menjatuhkan pidana itu sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan status orangnya, status anak atau tidak. Tadi disampaikan, kami secara pribadi mengucapkan duka cita yang mendalam ya. Kami juga ikut berempati terhadap peristiwa tersebut dan sangat-sangat disayangkan. Sangat-sangat disayangkan. Terlepas dari saya tidak membahas tentang kasus itu, tapi terlepas dari hal tersebut, kita juga sebagai masyarakat tertampar. Tadi Mama Novel bilang tertampar ini sebagai masyarakat. Bahwa kok mudah sekali ya anak-anak sekarang ini naik motor tidak pakai helm. Tidak ada orang tua atau orang yang di sebelahnya di traffic light yang menegur, "Eh, anak, pulang dulu kok, ambil helm." Pertama. Atau yang kedua, mudah sekali anak-anak berpacaran kemudian bisa check in di hotel. Apakah petugas hotel tersebut tidak melakukan teguran atau menolak? Kan seingat saya dulu ketika masih remaja nonton film 17 tahun di bioskop itu, masih bioskop ya, belum bioskop yang seperti sekarang ya. Bioskop, kita mau beli tiket tidak boleh. Sama penjaga tiketnya, sama tukang tiket karcis itu dilarang. "Eh, kamu masih belum cukup, mau pulang-pulang." Apakah kita sudah seperti itu saat ini? Kita membiarkan anak-anak kita mengalami, kita menyebutnya dalam ilmu kriminologi itu dalam situasi anomi. Anomi itu artinya situasi yang tidak ada hukum. Kenapa tidak ada hukum? Ada hukumnya, tapi tidak ada yang mau menjalankan hukumnya. Penegakan hukum itu bukan masalah tugas polisi semata, tapi tugas setiap warga negara. Karena sesungguhnya setiap warga negara, Pak Jeffrey, Mama Novel, Pak Gunawan, saya, kita adalah polisi untuk diri kita sendiri. Kita adalah polisi untuk anak-anak kita. Kita adalah polisi untuk istri dan suami kita. Jadi peristiwa yang kemarin itu kami sangat-sangat sangat-sangat menyayangkan. Kemudian kita harus melihat bahwa dalam upaya penegakan hukum, proses hukum itu harus adil, tapi juga harus pasti. Dan yang terakhir harus ada kemanfaatannya. Nah makanya kita kembali kepada radikalisme maupun kekerasan ekstrim terhadap anak-anak. Kami menganggap anak-anak yang teridentifikasi ya adalah mereka yang terpapar. Dan kami menganggap mereka sebagai korban yang harus diselamatkan. Demikian. Terima kasih.
1: Jadi begitu ya, Mama Novel ya. Kita memang tidak mendalami ke kasusnya ini, tetapi kita lebih ke radikalismenya. Baik, Bapak. Melihat dewasa ini, tadi juga Mama Novel sampaikan bahwa kekhawatiran orang tua itu mungkin secara masif. Karena dewasa ini, semua anak itu pegang HP. Seperti itu. Apakah ada Bapak mungkin dari Densus 88 yang dilakukan atau upaya-upaya yang dilakukan, karena kalau melihat ini hal-hal ini sebenarnya bisa dicegah. Apa yang dilakukan Densus 88 untuk mencegah agar radikalisme ini tidak kemudian masif masuk di tengah-tengah masyarakat di Nabire khususnya di Papua Tengah?
0: Baik, kita mengupayakan yang namanya pemolisian holistik, jadinya pemulihan holistik. Jadi harus dari ujung ke ujung ketemu, dari hulu ke hilir. Kita melihat bahwa proses terjadinya paparan radikalisme dan kekerasan ekstrim terhadap anak ini ternyata tidak dimulai dari ideologi, tidak ada kaitannya dengan ideologi atau mohon maaf dengan agama lah, paling gampang ya. Tetapi dimulai dari apa? Dari rasa bosan anak-anak ini di lingkungannya ketika mereka tidak secara motoriknya tidak dipicu, tidak terpacu ya dengan bermain gobak sodor, main kejar-kejaran, kan tidak jarang kita melihat sekarang itu. Mereka bermain kejar-kejarannya di game sekarang. Nah, mereka bosan loh sebenarnya itu, tapi ketika mereka bosan ini, orang tua juga tidak ada untuk memberikan solusi. Atau yang kedua, anak-anak ini sebagian besar yang kami teliti mengalami proses bullying. Menjadi korban bullying di sekolahnya. Berceritalah kepada orang tuanya, orang tua tidak terlalu menanggapi. Bercerita kepada gurunya, gurunya ketakutan. "Aduh Bapak, nanti kalau kami tegur anaknya, orang tua datang bawa parah." Ketakutan guru, kita harus paham itu. Kemudian kemana lagi anak ini mencari pertolongan untuk dirinya? Survival mode-nya aktif akhirnya. Kebetulan anak yang kesepian, anak yang mengalami bullying ini demikian intensnya mengkonsumsi konten-konten yang bebas tadi, konten-konten radikal dan kekerasan ekstrim. Sehingga dia melihat, oh kalau orang disiksa secara fisik itu menggunakan caranya seperti ini. Karena dia melihat contohnya. Suatu ketika dia menghadapi situasional yang bullying tadi atau bosan tadi, dia akan terpicu, tertrigger untuk melakukan hal yang sama seperti yang dia tonton, hal yang sama seperti informasi yang dia dapat. Apa untuk, yang dilakukan?
1: Untuk melawan.
0: Untuk melawan. Yeah. Survival mode-nya muncul. Nah, kami mengupayakan, ini sedang digagas di tingkat pusat di Mabes Polri adalah membuat satgas khusus untuk penanganan anak ini. Tapi tidak berhenti di situ. Satgas itu akan menjadi macan kertas apabila masyarakat tidak dilibatkan secara paripurna. Pelibatan masyarakat ini harus dibangun dari rasa ingin tahu masyarakat bagaimana untuk melindungi keluarganya. Nah, salah satu contohnya adalah bagaimana kita menggagas rasa ingin tahu masyarakat ini dengan kepedulian bahwa masalah anak kita ini adalah masalah kita semua. Jadi ketika mungkin melihat anak-anak yang saya contohkan ya, karena setiap hari kita ketemu. Ada anak-anak naik motor masih di bawah umur, belum cukup umur, kakinya aja belum nyampe,
1: sudah bawa motor,
0: tidak pakai helm lagi. Tidak pakai helm, orang tua minimal kepala kampung harus berani tegur. Jangan. Balik, pakai sepeda. Atau sekolah juga melarang anak-anak datang menggunakan sepeda motor. Atau bersama-sama antara sekolah dan orang tua dan aparat, bagaimana kalau kita melakukan upaya-upaya yang lebih aktif, misalnya diet HP, mulai menggagas pertemuan offline antar anak nih, sehingga kalau dulu zaman dulu kami namanya jambore kemudian Raimuna, PMR, Pramuka, waduh kegiatan yang luar biasa sekali waktu itu.
1: Dan itu sudah dewasa ini sudah
0: hampir tidak ada. Orang tua juga tidak usah, nanti
1: gini-gini
0: ya. Kalau orang tuanya sudah tidak mau, ya jangan mengharapkan lebih baik.
1: Betul. Baik Bapak, luar biasa Bapak pencerahan dan juga edukasi yang dilakukan di pagi hari ini. Semoga warga masyarakat juga memahami bahwa tidak saja peran Densus, tidak saja peran orang tua, tidak saja peran pemerintah daerah, tetapi semua pihak yang bersama-sama untuk bagaimana mencegah radikalisme ini bisa lebih berkembang lagi di dunia digital, khususnya bagi anak-anak dan remaja. Bapak tadi Mama Novel juga sampaikan, apakah pencurian atau kasus pencurian itu masuk radikalisme?
0: Nah, kita bicara tentang hukum sekarang. Oke, ini gambaran untuk kita semua ini perlu sekali. Jadi kita dalam upaya penegakan hukum itu tidak boleh satu hukum untuk semua. Jadi tidak boleh setiap masakan ada garamnya, tidak boleh. Karena ada juga orang hipertensi, tidak boleh makan garam. Itu contoh analoginya ya. Jadi kalau yang dilakukan adalah tindak pidana umum, misalnya pencurian, kemudian penganiayaan, misalnya, atau melakukan pembunuhan, misalnya. Ya digunakan undang-undang yang memang mengatur tentang tindak pidana tersebut. Bagaimana kalau misalnya pencemaran lingkungan? Tidak bisa dengan undang-undang umum, dia harus dengan undang khusus. Namanya undang-undang lingkungan hidup, misalnya. Bagaimana dengan tenaga kerja? Dia menggunakan undang-undang tenaga kerja. Bagaimana dengan terorisme? Dia menggunakan undang-undang penanggulangan teror, seperti itu. Jadi harus dilihat fungsi by fungsinya. Sama seperti ini analogi nih, karena kita di Papua. Demam-demam, meriang, cek darah. Yang muncul adalah
1: malaria.
0: Tapi kalau di Jakarta
1: beda lagi,
0: bisa-bisa muncul demam berdarah. Obatnya apakah sama?
1: Tidak sama.
0: Jadi jangan coba-coba nih kalau diagnosanya, walaupun gejalanya sama, demam-demam, meriang, kemudian tidak enak badan, diberikan obat yang sama, yang ada fatal. Nah, itu sama seperti perbuatan pidana. Kemudian bagaimana ketika anak-anak yang melakukan? Tentunya hak anak yang harus kita perhatikan. Anak itu adalah gambaran orang tuanya, gambaran lingkungannya. Jadi kalau ke anak kita baik, sopan, kemungkinan besar anak itu tumbuh kembang di lingkungan yang baik dan sopan. Tapi kalau anak kita sudah melanggar, dari kecil sudah melanggar, kemungkinan orang tuanya, lingkungannya mencontohkan bagaimana melakukan suatu pelanggaran sehari-hari. Jadi kita bisa ngeliat nih, anak-anak ini ketemu orang, dia salam-salam, dia salim, cium tangan. Kemungkinan besar orang tuanya mengajari, mendidik anak ini dengan penuh kasih dan sayang. Sedangkan ketika anak kita melihat anak ini kakinya belum nyampe, sudah naik sepeda motor. Kemungkinan itulah tipikal orang tua dan lingkungan tempat dia tinggal. Nah, itu dia. Kita kembalikan lagi.
1: Betul. Jadi ketika saya juga sama Pak, Ketika saya melihat anak saya nakal, saya langsung sadar diri. Ya. Mungkin saya seperti ini.
0: Saya nakal juga. Dan dicontoh oleh anak
1: saya. Ya. Anak. Baik, Bapak. Bapak, luar biasa. Satu jam kita sudah tidak bersama. Terasa. Tidak terasa. Karena memang interaksi dari masyarakat juga luar biasa. Semoga nanti ada dialog-dialog begini lagi, betul, Pak. Karena biar bisa lebih membuka mindset dari para orang tua dan juga semua pihak yang mendengarkan. Mungkin ada pesan, Pak, untuk warga masyarakat, khususnya orang tua dan juga dunia pendidikan, bahkan mungkin semua pihak, pesan khusus untuk mereka agar bagaimana radikalisme ini bisa diredam dan juga generasi muda kita bisa lebih tertolong lagi.
0: Silakan. Baik, intoleransi, radikalisme, kemudian ekstremisme dan terorisme itu bukan fenomena yang serta-merta, yeah, tapi fenomena yang berjalan dan bertingkat dan berlanjut.
1: Yeah.
0: Masyarakat akan menjadi pelaku, yeah, sekaligus korban, atau sebaliknya, masyarakat yang dulunya korban akan menjadi pelaku apabila masyarakat dan pemerintah tidak bekerja sama secara efektif untuk melakukan intervensi.
1: Yeah.
0: Intervensi yang dilakukan adalah bagaimana menyelamatkan korban lebih dulu,
1: yeah,
0: agar tidak bertransformasi atau bermutasi menjadi pelaku, dan bagaimana mengobati pelaku,
1: yeah,
0: supaya tidak menjadi residivis berikutnya. Itu tugas kita bersama. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih Kasatgaswil Wilayah Papua Densus 88 Anti Teror Polri, Komisaris Besar Polisi Surya Putra SIK MIK sudah hadir, Bapak.
0: Terima kasih.
1: Ya. Jangan bosan-bosan, Bapak, memberikan edukasi karena luar biasa. Warga masyarakat juga tadi ada yang kita tahu bahwa anak-anak memang jadi yang paling rentan saat ini untuk menerima radikalisme secara digital. Baik, ya, pendengar, kami juga ucapkan terima kasih untuk Mama Novel yang sudah menelpon, dan juga ada beberapa warga masyarakat yang masuk melalui WhatsApp. Saya Jeffrey Panjaitan pamit undur diri. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.
3: Demikian dialog interaktif Nabire Menyapa yang dipersembahkan oleh Seksi Pemberitaan LPPR RI Nabire.